Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

semakin meluas dan masyarakat Indonesia kembali diingatkan atas wabah tersebut. Beginilah tiga cara yang paling sederhana untuk mencegah wabah tersebut. Tidak ada salahnya langkah sederhana ini bisa Anda coba. Yang pertama, hindari makan dan minum di pinggir jalan. Makanan dan minuman yang dijual di pinggir jalan memang sangat menggoda. Apalagi di tengah teriknya matahari, seolah-olah mereka akan mengundang mata Anda untuk segera mendekati dan mencicipinya. Gunakan penutup hidung atau masker. Musim penghujan seperti ini, virus memang banyak sekali dan sangat mudah menyebar. Jika ada saudara atau kerabat dekat yang menderita difteri, sebaiknya lindungi diri Anda dengan menggunakan masker. Hal ini juga berupaya agar virus tidak terlalu cepat untuk menyerang. Adalah konsumsi vitamin bila perlu. Satu jalan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Namun perlu diingat juga, konsumsi makanan sehat saja terkadang belum cukup untuk melindungi diri dari serangan virus. Maka konsumsilah vitamin apabila diperlukan, sehingga tubuh Anda tidak mudah terserang oleh penyakit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamireng, sugeng midhangetaken matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon. Sing si isuk ngene iki wis padha stay tune ya. Bunda Riatin matur nuwun warung gaul. Buriatin pecel lagunipun Jati Cetak Dimas nggih, cetakan Dimas kangge panjenengan sehat selalu nggih. Tak terima sik telepone. Sugeng enjing.
1: Sugeng enjing Mas Sofit, penyari do lagu yang ganteng.
0: Nggih.
1: Senenge bisa masuk nomor satu ya.
0: Oke.
1: Hore, Bunda Riatin nomor satu, temanku semuanya. Senenge.
0: Iki apa? Lagune apa?
1: Puter negeri sampean kulo cat anu, lagune Kayu Jati ciptaan Dimas wonten.
0: Kayu Jati.
1: Sing aran Dimas.
0: Nggih, sampun.
1: Wonten?
0: Ah, enten.
1: Sampun. Wonten. Nggih. Anu lagune kulo paringaken dateng Bu Sri Purnomo iki sregep dhewe.
0: Nggih.
1: Waduh mbak aku.
0: Hore nomor siji. Hore nomor siji.
1: Lagi apa dalam?
0: Hore nomor siji.
1: Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin nomor siji. Hore, senengi. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana, Bu Sri Utami, Bu Sri Gati. Ayo Bu Sri Gati, gak tahu on air ada apa. Iki lho, pomong wis muni. Golek radio ini mati, radio ini muni sepsan, tante ini, Bu Sri Gati. Ayo, Bu Titik Wagir. Ayo, tante ini, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun. Ayo, tante ini. Ayo, tante ini semuanya, Aceng, bahasa nomor satu, wingi nomor satu, Aceng. Ayo, Aceng, hore nomor satu, Aceng, dari Atin. Pak Grandong, benerin nomor satu, hore, ayo tante nih. Pak Suranto, biasanya nomor satu, ayo disi aku tante nih. Hore, senengi nomor satu. Kalimantan, Jember, Surabaya, Jakarta, semuanya pendengar RRI, wakil lo, betul?
0: Betul.
1: Mas Taufik,
0: yeah.
1: Anu itu Kayu Jati kan jadi penjenengan lo. Yeah. Cinta aku kali penjenengan seperti Kayu Jati, okay. Betul.
0: Betul.
1: Sebentar lagi, yeah. Assalamualaikum, dadalala semuanya, sehat-sehat ya. Yeah. Selamat ulang tahun ke 81. Tetap di udara.
0: Ya.
1: Suara Indonesia, suara tetap di udara selama lamanya. Okay. Penyiar dan pendengarnya sehat-sehat semuanya. Yeah. Betul, rukun-rukun. Yeah. Betul.
0: Betul.
1: Assalamualaikum, dadalala.
0: Matur nuwun, dari Atin wis gabung. Ayo, singkati gabung mana, ndang podo gabung. Ayo. Ki anak sing wis gabung. Oh, gurung ya. Bu Sri Purnomo, iki biasanya minggu-minggu ini padha mlaku-mlaku kabeh, ya kan. Singkati gabung, ndang podo gabung. Terus, rek sing gak gabung, ya rapopo. Ki anak sing wis gabung mana, tak terima disik. Warung gaul.
2: Warung gaul ya wong
0: nyekso.
2: Assalamualaikum Mas Topi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iswoyo. Nggih matur nuwun.
2: Semoga sehat selalu
0: amin,
2: ya.
0: Nggih amin. Niki lagune
2: napa kula siapa kan? Ini apa Mas Topi?
0: Mang nek Kayu Jati nek gedene ati nek rujak cingur ya kan.
2: Dangdutan ah.
0: Cemarang sampean request apa?
2: Anu napa niku Banyuwangi sing gumuk mandalika.
0: Gumuk.
2: Halo.
0: Gak ana iki, Pak.
2: Gumuk mandalika.
0: Gumantung ing dodo.
2: Di SBD lho, Mas.
0: SBD ki apa?
2: Satrio Blambangan Dikiswara.
0: Sik gak ana iki, Pak, lagune.
2: Gak ana ah. Wis lek gak ono sembarang Mas.
0: Sembarang.
2: Yo.
0: Gulu pedhot.
2: Senengane sampean napa ayo.
0: Wah, aku kabeh seneng nek kene. Senengku iku lek sing akeh sing telepon sopan tenan.
2: Senengane sampean iki lek pas bayaran ngono ya.
0: Oke, betul sekali. Kita kei spesial ge sampean. Ajeng sembarang. Itu Febria.
2: Ikan hiu, ikan patin. I love you Riatin.
0: Terus.
2: terus Bu Sri Purnomo,
0: all right.
2: Bu Pandan, Bu Sri Rayu, Sri Ponco, Sri Gati, dan Sri-Sri lainnya.
0: Betul.
2: Untuk Mas Topik, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin, matur nuwun, Pak.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Iswoyo ya sing wis gabung. Matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon sing wis padha gabung. Ora lupa iki sing kate gabung malih ya monggo si jam Yamin iki biasane sing anget-angete iki segone nang 404-504-081-555-6910-53. Lagi kebetulan nih sana uang batu pisan, lagi kayak mari senam tak terima nih DC Arung Gaul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilu cengenjang Mas Topik. Terus pun di Pak Warto si pun.
0: Alhamdulillah saya.
1: Saya koyok kuperasti KUD susu pucun.
0: Koyok batu saya.
1: Sampean tasih anget-anget.
0: Anget-anget kabeh iki gorengan wis panas tambahan.
1: Sing kok pecel.
0: Nggih.
1: Nggih kok suwe oleh jawab.
0: Mboten niki lho tasih kare golekno lagu niki lho. Niki lagune napa?
1: Nggih. Dalem lagune Jangkrik.
0: Lho.
1: Genggong.
0: Jangkrik genggong nggih. Jangkrik genggong. Maning lingrek kak maning genggong.
1: Pati salam nggih.
0: Nggih monggo.
1: Kalau mau nggih Pak Iswoyo.
0: Nggih.
1: Sinten mawon Mas Pinggang sampun.
0: Bundariatin Pak Iswoyo.
1: Oh, Bundariatin. Ikan hiu ikan patin.
0: Ikan hiu ikan patin.
1: Lekak ketemu. Lekak
0: ketemu. Nggih. Aku makane yo ngono, Bu. Aku asine nang ngene sampean iki yo ikan hiu ikan patin.
1: Terus.
0: Lekak ketemu yo tak batin.
1: Ya di batin nanti ngono ya.
0: Wong ndi? Ikan ngono.
1: Bener-bener ndi wong iki. Kagem Bu Sri Utami, Sri Gati, Aryani. Kagem Pak Eko. Pak Bambang. Pak Iswoyo Kolowau, Pak Jono, Pak Widi Bu Widi, Kang Grandong, Kang Aceng. Ingkang wonten Batu mriku Bu Dasmiatun, Bu Tati. Asparis. Wonten Ibu Satiah, wonten Karang Kunci, wonten Mbak Indah, wonten Karang Ploso, Mbak Titi, kagem Pak Suranto, sampun Mas Tope kagem sedua ya kemawon pendengar setia Pro 4.
0: Nggih matur nuwun.
1: Mas Tope sehat-sehat selalu. Nggih
0: njenengan nggih ugi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan salam rindu saking Bunda Riatin. Kula nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon. Karena iki wis ready lagune tak puterno dhisik ya dulur engko sing kate gabung monggo kula aturi nggal-nggal gabung. Kita nyiapno maneh piring-piringe rung dikorae kita korane dhisik ya.

0: Walu. Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam songo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menunjukkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Untung bisa nyala lagi.

0: Luwet 30 menit waktu Indonesia Barat, ya kan? Sing gabung yentang podo gabung. Aku kok matur nuwun saiki kok moro-moro wis dino Minggu ae tanggal 13. Aku suwun sing akeh gedulur-dulurku kabeh sing saiki lagi menikmati suasana pagi hari ini bersama saya Taufik Misbun, ya kan? Sing saiki lagi sarapan, ya alhamdulillah iki nek Mas Faris pisan. Sing wis gabung iki njaluk lagu apa? Warung gaul sugeng enjing Mas Taufik saking Faris wonten batu badhe nyuwun lagune Rungkat saking EP Asmara. Lek wonten, lek mboten wonten Alternative ta Alvia. Sing opo ki, eh? Sopo ki? Alvia sing ora njaluk kowe. Salam kagem Mas Aji. Oke. Okay. Kanggo Mas Aji. Lho, halo. Kanggo Mbak Saji, Iswayo, Bustri Purnomo, Mama Dika nggih, nggih, matur nuwun. Ki ana sing wis gabung sugeng enjing mepe kopi.
1: Enjingnya sugeng.
0: Mepene kopi.
1: Mepene kopi.
0: Kopi ne sopo?
1: Keterak angin madrung kabeh.
0: Alah alah alah.
1: Wis ta pokoke. Lah madrunge langsung nyemplung seletan.
0: Oh, enak.
1: Enak kan? Mulih wis lembut.
0: Aduh, aduh.
1: Aku lek ana angin ngono ku jan seneng
0: kok. Lah kok iso?
1: Nah iyalah kopi ini langsung melebu selepan kan aku rasa bayar.
0: Betul.
1: Hidup itu harus ekonomis.
0: Ekonomis ya. Untuk ekorembun. Untuk ekorembun.
1: Betul. Rembun ini serang kena diekoi.
0: Iyalah. Terus.
1: Aku cepat no lagu kok.
0: Apa lagu ini?
1: Saben waktu kelingan seliramu lek gak salah ya.
0: Saben wengi sendirian. Halo?
1: Saben wektu.
0: Seganoki saben wektu
1: iki. Ana saben wektu ya wis lek ngono gak ana sendiane.
0: Apa iki?
1: Gak ana mendem apa sih
0: mendemkan
1: apa ya judulnya kok ya awo iso ilang iki lho ya apa
0: sapa teko sapa kalem-kalem lek eling-eling iku kalem-kalem
1: anu tak lagi anu ngene iki ngene aduh wis ilang Mas. Wis kok ana ana damar apa lilinne lah wis
0: damar apa lilin. Terus.
1: Iku ya kek nang aku iku tak rungokne. Lek sing liyane gelem rungokne ya cek dirungokno.
0: Berat ya.
1: Yes.
0: Oke, langsung salami ge sapa?
1: Sekai kowe. Teko ujung lor ujung kidul.
0: Oke.
1: Okay. Ujung etan ujung kulon, pojok etan pojok kidul. Aja lali sing di tengah-tengah sing ngedep mik iku ya aja anggo bae lek ngantuk ndang turu.
0: Lek turu ndang ngantuk ngono lho ya apa sih?
1: Lah iya. Ya ngono ae lek ngono wis tak enteni lagune.
0: Siap.
1: Okay, terima kasih.
0: Salame ke kuabe yo.
1: Ke kuabe ambek sing ndek ambil saya ngadep mic iku wis gendek omah iki ya ono my darling ono my dokter apa dokter aku gak rai wong Jawa R ku iki ora ilang ngono lho
0: padha berarti
1: sampean ya gak we R
0: enggak gak klambi
1: aku gak we R rokan.
0: Alah.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Matur nuwun, Mbak.
1: Tak tunggu lagu ning.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari sing wis gabung, yo nama Mama Dika Wisan. Assalamualaikum Bang, selamat pagi. Di weekend salam selalu sehat, tetap semangat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mama Dika nggih, matur nuwun Mama Dika. Terus sing katik gabungan mana ya ndang? Iki sik ana waktu pisan, saiki jam 8.35 menit waktu Indonesia Barat. Dengaren wong iki kok kawanan iki dagangane wis entek kok ket meng warung iki mang rupane mari senam iki.
2: Mari sarapan.
0: Oh, mari sarapan alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan pundi Pak Wartosi panjenengan.
0: Alhamdulillah, saya panjenengan pripun Bu?
2: Ya Putra, sehat sedoyo.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Heeh.
2: Nah, dok pilek. Watuk pilek.
0: Lho sinten sing watuk?
2: Kulo. Terus panjenengan lak sehat-sehat sedoyo. Mugi-mugi sedoyo sehat.
0: Amin.
2: Selalu dilimpahkan rezeki yang barokah dan damainya hati bila kita selalu ikhlas.
0: Amin, luar biasa. Matur nuwun lho Bu, nggih jenengan nggih kata sehat-sehat terus niki nggih mugi-mugi pilek endang ngalih.
2: Nggih. Iki kok kuliah tanggal 21 iku nang UB.
0: Sinten?
2: Kula.
0: Loh,
2: saya kan tiap bulan kuliah nang UB.
0: Oh, kuliah apa, Bu?
2: Jantung.
0: Oh, alah nggih. Kok enggal-enggal saras iki, Bu, nggih?
2: Inggih, sampun saras, kantun.
0: Kontrol mawon. Nek
2: lek bapak harus tiap bulan.
0: Nggih, lek bapak kula niku nggih tiap bulan biasanya tanggal 10.
2: Oh. Kula ganti-ganti kalau bulan depan tanggal 21, bulan depannya lagi tanggal berapa. Jadi enggak selalu tanggal 21, tiap bulan ganti tanggal. Rekreasi Mas Togan.
0: Nggih, ketah bahagia niku. Rekreasi niku penting.
2: Selalu bahagia.
0: Nggih. Siap, matur nuwun Bu. Nggih, niki salame kagem sinten monggo?
2: Salamipun kagem Mas Faris Korowau, Mbak Titi, Bu Pandan, Bu Riatin, lajeng Bu Marlena, Bu Widi, Bu Sri Utami, Pak Grandong, Pak Eko, Pak Ismoyo, Pak Suranto, Babimus, Pak Rindra.
0: Nggih.
2: Okay. Sugeng enjing lan sugeng midhangetaken.
0: Nggih, matur nuwun, Bu.
2: Kagem panjenengan selalu sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Lancar rezekinipun.
0: Amin. Nggih, jenengan nggih kita sehat-sehat selalu nggih, Bu.
2: Nggih, matur nuwun. Sekalipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan. Monggo niki sanes sing gabung. Sugeng enjing.
3: Assalamualaikum, sugeng enjing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
3: Intelijen tumpang naik ini.
0: Nggih, monggo.
3: Supaya negarane aman damai saling mendoakan.
0: Nggih, Mama Dika monggo.
3: Pripun Mas Afik sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Panjenengan.
3: Apa Bapak Mama libur iki mulai besok aktivitas lagi?
0: Enggak bisa.
3: Mantau aja dari jauh.
0: Nggih, siap. Wis pokoke sehat selalu.
3: Iya, sepanjang masa tenang banget. Bercuap-cuap sama anak-anak PKL sama Mbak Demin kemarin di studio. Sayang waktu ini terbatas ya Bang Yo. Ya selesai. Sementing tahun ke depan ini bertambah ramai. Semoga RRI menuju ke depan ini sukses. Kru-krunya diberi keberkahan sehat, juga beraktivitas. Doa dari Mama. Semoga dilindungi Allah SWT. Manapun kemanapun umatnya melangkah, pasti Allah melindungi ya Bang Yo. Mama kangen mergoriko lho Bang.
0: Nggih, mergorikonya tak siapkan.
3: Iya, kangen juga.

0: ke Srijati, Pak Eko. Ada Pak Elan. Ya udah Bang, itu aja. Pendengar RRI kan banyak banget tadi sebut satu-satu. Nanti temannya ada yang mau
1: kabur. Kak biar-biar nggih.
0: Biar kebajikan. Salamnya buat kru semuanya. RRI Malang, Mama doakan berkah sehat, rezeki,
1: amin.
0: Umur
1: amin.
0: Yang berkah.
1: Amin. Amin. Matur nuwun Mama nggih.
0: Buat Bang Taufik ya, selamat bertugas. Salam sehat buat bersama keluarga.
1: Amin. Matur nuwun.
0: Semangat. Matur nuwun wadale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
2: Halo, assalamualaikum. Mak Togan. Halo.
1: Halo.
2: Lho kok penyinan kok main dermawan, tak pikir lek kemana.
1: Napa nggih?
2: Mas Sogan, kalau mau tembangi pun kok dereng.
1: Lah ya iku, lah iki mang wis ana Mama Diga selak mlebu ya wis, tak trimo dhisik. Nggih niki tembangi napa Bu?
2: Tembangi Oma Suwung ae.
1: Lho, gak ono sing nggoni lah.
2: Yo ora enek lah. Yen bocah-bocah sik cilik rame ya Mas Sogan ya.
1: Nggih.
2: Bareng wis gede-gede omah ora dewe-dewe ya. Aku malah lonely di rumah.
1: Oh alah nggih, pun wis pokoke wis gruwaras niku wis penting ya Bu nggih.
2: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami matur nuwun Bu.
2: Nggih, kagem Bu Mama Dika kalau mau nggih, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Sampun, cekap semantan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo. Gimang wis ana wong papat telepon kabeh iki ana Kang Aceng pisan, saya tidak komen lagi. Ngamuk saya bongkar atap omah. Lha. Lapa kok dibongkar-bongkar kula Kang? Kang wis gak apa-apa pokoke semangat ya Kang Aceng ya. Lah iki lagu-lagu sing wis tak siapno langsung tak puterno ge sampean kabeh dulurku.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Audrey Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian,
3: saya Kiki,
4: saya Wahyu,
5: saya Rama.

0: Candy Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini.
2: Saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
3: Hai, kami Noah. Kita mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Anji, mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
6: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
8: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara,

0: Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Gamase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia sekali di udara, tetap di udara.
8: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini infonya.
3: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston.

Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Pinanggian malih, pawarto. Pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Pekatan Palu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945.

0: dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Kegiatan aku di rumah luar biasa. Seperti biasanya Bu Eli ditemani teman-temanmu dari TK Kabupaten Malang. Nah, anak-anak di rumah, di minggu yang berbahagia ini, di cuaca yang sangat cerah, pastinya kalian libur di rumah kan? Nah, anak-anak duduk manis, kita akan dihibur teman-teman dari mana ya? Seperti minggu lalu bersama TK Aroma. Nah, hari ini kita juga bersama TK Aroma dari Karangjuwet. Penasaran kan? Nah, Ibu Eli sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anakku di rumah, itu tadi suara merdu teman-temanmu dari TK Aroma yang tepatnya di Jalan Raya Karangjuwet, Karang Pelosok, Kabupaten Malang. Nah, anak-anak sudah tidak sabar, kita akan lihat teman-temanmu ini nanti tidak berpenampilan menyanyi saja loh. Nah, anak-anak yang cantik dan ganteng ini kita akan diberi hadiah yaitu sebuah tarian. Wah, tari apa ya? Yuk kita dengar dan nanti kita nikmati. Tari ampar-ampar pisang.

Iya, luar biasa. Anak-anakku di rumah, itulah tadi teman-temanmu dengan penampilan sebuah tarian daerah Ampar, Ampar Pisang. Yuk, selanjutnya kita akan lihat lagi penampilan teman-teman dari TK Rohma dalam tarian Anak Kambing Saya.

sekali. Hei, anak-anakku di rumah, itulah tadi sebuah tarian Anak Kambing Saya, luar biasa. Dengan hiburan dari TK Aroma, dua tarian tadi ya. Nah, sekarang kita akan didengarkan sebuah drum band dari TK Aroma. Inilah drum band TK Aroma.

0: Iya, itulah tadi drum band kids dari TKA Aroma. Wah, penasaran kan? Yuk kita panggil Ibu Kepala Sekolah TKA Aroma yang luar biasa. Yuk. Ya, inilah Ibu Hilyatun Nisya. Ibu Hil, monggo. Ada apa saja sih di TKA Aroma itu? Teman-teman di rumah biar enggak penasaran. Inilah suara merdu Ibu Hil.
1: Terima kasih Bunda Eli atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya Aroma diberi kesempatan tampil siaran di RRI. Terima kasih staf RRI dan para krunya yang telah memberi kesempatan kami tampil. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya buat guru-guru TKA Aroma yang sudah berkenan menyiapkan tampilan-tampilan anak-anak TK besar. TKA Aroma itu letaknya di tepi jalan, jadi mungkin kalau ke arah Batu insya Allah banyak yang tahu. Dan alhamdulillah mulai tahun ini, tahun ajaran 2025-2026, di lembaga kami ada program kegiatan ekskulnya Bunda. Ada 7 macam, yaitu yang pertama ada ekskul mewarna, ekskul menyanyi, ekskul menari, ekskul drum band, qiraah, public speaking, dan kognitif. Dan alhamdulillah dengan kegiatan ekskul itu anak-anak bisa menampilkan potensi bakatnya yang mereka miliki, menyalurkan kemampuan yang mereka punya bisa dikembangkan. Kemudian kita ikutkan event-event perlombaan supaya mereka bisa tahu sejauh mana pencapaian anak-anak selama belajar di TKA Aroma. Mungkin itu saja Bunda yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas izinnya diberi kesempatan yang kasihkan Bunda. Jangan bosan-bosan nggih Bunda nggih. Terima kasih barokallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi di mana dan apa saja di TKA Aroma. Yuk kita main ke TKA Aroma pasti oke. Nah selanjutnya jangan kemana-mana, tetap duduk manis di minggu yang berbahagia ini. Kita libur bersama-sama. Libur sekolah duniaku. Iya, yuk kita lihat penampilan dari kelompok B2. Iya, anak-anakku di rumah dari kelompok B2 ini tetap bersama TKA Aroma dari Karangjuwet. Kita akan dihibur sebuah tarian yaitu gerak dan lagu yang mendekati besok bulan Ramadan ya. Kita akan melihat gerak dan lagu Marhaban ya Ramadan. Nah, akan ditarikan bersama-sama. Inilah kelompok B2.

0: Iya, luar biasa. Itulah teman-temanmu dari penampilan B2. Anak-anakku sayang, selanjutnya kita akan dengarkan Ananda Adel, Tepuk Anak Soleh.
1: Tepuk Anak Soleh.

luar biasa. Itulah tadi tepuk anak soleh. Dan sekarang kita akan dengarkan doa minta diberi kecerdasan dipimpin Keira.

0: Iya, bagus sekali itulah tadi. Doa minta diberi kecerdasan. Wah, anak-anak di rumah penasaran ya. Tetap duduk manis, kita akan dengarkan Nathan akan memimpin menyanyikan lagu Bulan Suci Ramadan.
1: Menyanyikan lagu Bulan Suci Ramadan. 1, 2, 3.
0: Luar biasa. Anak-anak senang kan di RRI? Senang dah. Iya. Menyanyikan gak usah seperti Rosi, gak usah pakai balapan ya. Biar nanti mama, papa, bunda, ayah di rumah saat mendengarkan di radio tahu, oh ini suaranya Nathan, oh ini suaranya Adel. Nah seperti itu. Setuju? Setuju. Oke. Ya, anak-anakku di rumah, sekarang kita lanjutkan lagi. Dengarkan melantunkan solawat Tibil Kulub bersama-sama.
1: Sama.
2: Bersama.

0: Iya, itulah tadi sebuah lantunan sholawat tibil khulub. Dilanjutkan, kita akan dengarkan Ananda Saba dalam hadis tentang Muslim bersaudara.
1: Hadis Muslim bersaudara, 1, 2, 3.
0: Bagus sekali. Yuk kita akan dengarkan sebuah lagu Himne Guru yang dipimpin Jovi.
2: Menyanyikan lagu Himne Guru. 1, 2.

0: Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi penampilan dari temanmu dari TK Aroma, dari kelompok B2. Dan sekarang kita akan dilanjutkan teman-teman dari kelompok B4. Yuk, turun yang manis ya. Ah, anak ganteng-ganteng kok ya. Nah, anak-anakku di rumah, selanjutnya masih bersama TK Aroma, kita akan dihibur teman-temanmu dari kelompok B4 yang dipimpin Azril Rafif dalam tepuk 7 kebiasaan anak hebat.
1: Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, kumur-kumur sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat, karena aku anak Indonesia hebat, hebat.
0: Iya, itu tadi ya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selanjutnya akan dipimpin Ananda Satria dalam surat Al-Maun.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Iya, luar biasa. Itulah tadi Bangun Jatar. Anak-anak di rumah tetap duduk manis ya, karena kita masih bersama TK Rohman. Yuk, selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah puisi ya. Puisi apa ya sayang ya? Inilah puisi Ramadanku Sayang oleh Ananda Hurotun.

Iya, bagus sekali. Itulah tadi lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Dilanjutkan kita akan dipimpin oleh Ananda Akila, Nama-Nama Malaikat.

Iya, bagus sekali ya. Itulah tadi nama-nama malaikat. Dilanjutkan, yuk kita dengarkan doa mendengar azan oleh Ananda Fathia.

Iya, bagus sekali. Iya, bagus sekali ya. Itulah tadi saat kita kalau mendengar azan ya. Dilanjutkan anak-anakku sayang, tetap duduk manis. Kita akan dihibur oleh Kalev dalam sebuah lagu Keluarga Nabi.

Iya, pandai sekali. Nah, itulah tadi mengenali keluarga Nabi. Dan sebagai penutup dari B4, yuk kita akan dengarkan sebuah lagu Ambar Ambar Pisa, Hanasya dan Queen.

Ya, dari temanmu B4. Dan dilanjutkan nanti di depan Bu Eli akan ganti dengan dari TK Aroma dengan B6. Terima kasih sayang. Iya, anak-anak di rumah jangan kemana-mana dulu. Masih bersama TK Aroma dari Karangjuwet, Karangploso, Kabupaten Malang. Sekarang kita dihibur dari kelompok B6. Iya, luar biasa ya. Begitu banyaknya anak-anak yang cantik dan ganteng ini, minggu yang berbahagia ini tetap bersama-sama di RRI Malang. Libur sekolah, duniaku ceria. Iya, dunia anak-anak harus ceria dan harus bahagia. Nah, sekarang kita akan berbahagia bersama dengan kelompok B6. Kita akan dengarkan Ananda Nafia dalam membacakan teks Pancasila.

0: Ya, bagus sekali itulah tadi teks Pancasila. Dilanjutkan dengan tepuk sila Pancasila.
1: Tepuk sila Pancasila.
2: Satu, bintang. Dua, rantai. Tiga, pohon beringin. Empat, kepala banteng. Lima, padi dan kapas.
0: Padi dan kapas, bagus sekali ya. Anak-anakku di rumah, yuk kita akan dengarkan sebuah lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Fika.

Trilala tadi, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Ananda Quinn.

Sakti Garuda Pancasila. Yuk, kita panggil Ananda Algif. Dia akan memimpin sebuah lagu kemerdekaan, yaitu Hari Merdeka.

Iya, itulah tadi Hari Merdeka. Yuk kita nyanyi lagi ya. Kita akan mendengarkan lagu Ibu Kita Kartini, dipimpin Ananda Vina.

Iya, itulah tadi lagu nasional Ibu Kita Kartini. Wow, luar biasa ya. Di B6 ini mungkin topiknya adalah kebangsaan Indonesia. Iya, kita lanjutkan, yaitu lagu nasional yang luar biasa ini akan dipimpin oleh Alma Indonesia Pusaka.

0: Iya, bagus sekali Bu Guru ya. Memanglah Biro Indonesia Pusaka ini memang anak-anak juga harus bisa dan hafal. Luar biasa. Anak-anakku di rumah tidak terasa ya, senang loh minggu yang berbahagia ini ditemani temanmu dari TK Aroma. Dilanjutkan yuk. Kita tinggal di puncak acaranya, yaitu kita dengarkan cerita Ramadan. Wah, Bu Eli panggil Alea. Anak-anak di rumah, kita dengarkan ya. Halo Alea.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari pertama di bulan Ramadan. Aku masih setengah tidur. Aku merasakan mama mengusap kepalaku sambil membacakan doa bangun tidur. Alea, ayo bangun. Nak, ayo sahur. Hari ini kita mulai puasa. Kata mama, mataku masih berat. Aku mendengar suara mama lagi. Aku masih belum membuka mataku. Aku mendengar mama menjelaskan kalau kita harus sahur untuk menyimpan tenaga agar kita nanti kita kuat berpuasa. Kalau sekarang tidak sahur, nanti kita akan lebih cepat merasa lapar. Diberikan mama. Aku makan sahur meskipun tidak banyak. Pukul 10 pagi, aku merasa merasa lapar. Aku ingat di dalam kulkas ada coklat. Aku berlari menuju kulkas dan membuka pintunya. Wow, coklat! Terlihat enak, pikirku. Tak sabar aku membuka bungkus coklat itu. Eits, sabar ya nak, kata mama sambil memasukkan coklat kembali ke dalam kulkas. Sabar ya nak, biar dapat pahala puasa. Hayo, sekarang Alea bermain dulu. Aku kembali berlari ke ruang tamu dan melanjutkan permainanku, dan setelah itu aku tidur siang. Pukul 3 sore, aku melihat mama memasak di dapur. Aroma masakan mama sangat harum dan menggodaku. Aku merasa lapar. Aku berlari ke dapur. Mama, apa boleh aku makan sekarang? Tanyaku. Sabar ya Alea. Alea sudah berpuasa 3/4 hari. Sabar ya, sebentar lagi buka puasa. Kata mama, aku melanjutkan bermain Lego di ruang tamu. Tidak lama kemudian terdengar suara azan maghrib. Mama mengajak kami sekeluarga untuk berbuka puasa. Ayah memimpin kami membaca doa berbuka puasa. Alhamdulillah, hari pertama puasa tahun ini kita bisa. Meskipun tergoda beberapa kali untuk makan pada siang hari, kata ayah, berpuasa bisa melatih kita untuk sabar dan agar kita bisa merasakan orang lain yang sedang kekurangan. Puasa membuat kita lebih sabar dan mau berbagi dengan orang lain. Saat Ramadan, kita akan mendapat pahala yang banyak kalau kita mau bersabar dan mau berbagi. Demikian cerita dari saya. Terima kasih sudah mau

0: Ya, luar biasa anak-anakku di rumah, itulah tadi kebersamaan kita dengan kelompok B6. Libur sekolah duniaku
1: ceria.
0: Iya, libur sekolah di hari Minggu yang berbahagia ini. Senang sekali dari RRI Malang, anak-anak ditemani dari TK Aroma Karangjuat. Terima kasih, kita akan kembali di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
2: Good, good, good.
3: Sekar dandang gulo, laras pelok, patet barang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you. Kumaon.
3: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Sabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel. Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

konten radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brantford, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Mencarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: RPR. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

103,4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng, pripun kabare dinten iki mandhar mugi senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam segala urusane panjenengan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya yang sudah lama tidak menyapa panjenengan sedaya di hari-hari kemarin ya, dan sekarang hadir lagi menemani panjenengan di siang hari ini. Nah, pokoknya siang ini kita bakal full menemani panjenengan sampai mungkin merapat jam 5 sore ya. Lo kok dengerin Mbak Yaya sampai jam 5? Lo Yaya spesial pokoknya menemani panjenengan sedoyo. Soalnya wis suwi banget niki kula tidak mengudara, dan ini kuangan pol-polan ya. Niki bakal menemani panjenengan dengan beragam musik dan informasi dan juga tembang-tembang Jawa sing tentune enak-enak pol untuk panjenengan nikmati di hari ini ya. Nanti juga sampai di Goyang Senggol di jam 3 sore. Wes pokoke ojo nandi-nandi ten mriki wae ten 103,3 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polres Malang meningkatkan langkah penjagaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring dengan meningkatnya resiko kebakaran pada musim kemarau. Salah satu upaya yang dilakukan adalah patroli dan pemetaan kawasan rawan karhutla di wilayah Kecamatan Bantur. Kegiatan digelar pada hari Sabtu 12 September 2026 melibatkan Polsek Bantur, Pemerintah Kecamatan Bantur, dan sejumlah unsur terkait. Patroli dipimpin oleh Kapolsek Bantur AKP Ahmad Taufik Saifuddin bersama dengan Camat Bantur Bayu Jatmiko. Dalam hal ini, AKP Ahmad Taufik Saifuddin mengatakan patroli difokuskan di kawasan hutan dan lahan BKPH Sengguru yang berbatasan langsung dengan permukiman dan area pertanian warga di Desa Sri Gonco, Desa Sumber Bening, dan Desa Bandung Rejo. Menurutnya, langkah deteksi dini dilakukan untuk memetakan potensi kerawanan sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman karhutla. Selain memantau kondisi vegetasi yang mulai mengering akibat musim kemarau, petugas gabungan juga memasang sejumlah banner peringatan pada titik rawan kebakaran. Banner ini berisikan imbauan pencegahan karhutla sekaligus informasi terkait dengan sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, AKP Taufik menjelaskan pemasangan banner dilakukan untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat bahwa pembakaran lahan secara sengaja maupun dikarenakan kelalaian dapat berujung pada proses hukum. Dan terakhir, Polres Malang menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah meluasnya dampak karhutla yang dapat mengancam lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Demikian Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam sekawan ulang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pembersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Pas setan meriki dan 100,3 per 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Sedaya pamirang balik mana yang saat ini bareng kali kula Mbak Yaya tentunya ten program Suara Budaya Malangan. Nge. Saat ini kula badhe memberikan informasi kagem panjenengan soal suatu hal yang ada di Malang Raya. Mulai dari wisatanya, kulinernya, ataupun acara karnaval dan budaya sing digelar ning Malang Raya dan sekitari. Lek dino minggu niki paling pas bahas soal wisata-wisata atau mungkin tempat-tempat di Malang yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan ngeten niku nggih. Dan sakniki kula badhe ngajak panjenengan sedaya melampah-melampah ten Masjid Agung Jami Malang. Ya, bangunan iki berusia 135 tahun dan duweni gaya arsitektur khas Arab dan juga Jawa. Jadi masjid iki berdiri megah ning seberangi alun-alun Malang. Masjid Agung Jami iki merupakan salah siji masjid paling tua ning kota iki yang didirikan pada tahun 1980 Masehi. Nah, dikarenakan lokasinya yang strategis ya, soalnya berada di tengah kota, jadi enggak heran lek masjid iki seringkali menjadi tempat singgah pemudik sekaligus merupakan tempat tujuan wisata religi ngeten niku nggih. Nah, sementara kuwi Masjid Agung Jami Malang berusia sekitar 135 tahun, ngadeg ning dhuwur lahan seluas 3000 meter persegi dan mampu menampung sampai 4000 jamaah. Lokasi ini wonten ten Jalan Merdeka, tepate ning sebelah barat alun-alun Malang. Bahkan tekan ado kawak niki panjenengan saged melihat keindahan tempat ibadah bagi umat muslim dengan segala detail arsitekturnya. Nah, sementara iku Masjid Jami Malang duweni dua gaya arsitektur, yaitu arsitektur Jawa lan Arab dengan bentuk bujur sangkar dan struktur baja serta atap tajuk tumpang dua. Bangunan asli masjid iki tasik dipertahankan sampai saiki. Nah, sementara iku gaya arsitektur Arab niki saged panjenengan lihat dari bentuk kubah pada menara masjid ngeten niku nggih, seperti bukaan pintu lan jendela. Di mana kalau sekali lihat bangunannya sedikit menyerupai kastel atau istana.

Wonten detail cili-cilian dan bagian menara masjid dipadukan dengan kombinasi warna hijau tua, putih lan hijau sage, jadi membuat Masjid Agung Jami iki tampak mengagumkan. Tulisan Arabik lan nama masjid yang berwarna emas menyempurnakan desain eksterior bangunan dengan begitu indah.

Kemudian lek ngomongno soal desain interior, iki lek panjenengan langsung masuk nang area jemaah perempuan, hal pertama yang bakal panjenengan lihat adalah pilar-pilar besar dengan vibes yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan desain eksterior masjid iki. Dengan pintu-pintu yang tentune cukup megah ya, bahkan plafon yang juga berbahan kayu, dapat dirasakan bahwasanya gaya arsitektur Jawa yang mendominasi serta menambah kesan hangat pada ruangan tersebut.

Jadi tentu nih Mas Diki punya kesan tersendiri ngeten niku nggih, apa maneh ya bangunan iki unik perpaduan Jawa dan juga Arab. Nah, sementara iku bangunan masjid iki ditopang oleh 4 soko guru utama yang terbuat dari kayu jati dan 20 tiang yang bentuknya itu dibuat mirip dengan 4 kolom tersebut. Sedangkan ning area utama di mana mihrab berada, niki nduweni plafon yang lebih tinggi dengan lampu gantung kristal ning tengah-tengah. Nah, gaya arsitektur Jawa ini terlihat masih kental dari atap masjid bangunan lama yang berbentuk tajuk. Tajuk dewe niki adalah bentuk atap bangunan tradisional yang menyerupai piramida atau 5 sebujur sangkar dengan satu puncak ning bagian atase. Dan selain itu ada juga beberapa dekorasi vintage seperti jam tradisional yang cukup antik dan indah, serta wonten lampu-lampu gantung kecil ning sekeliling ruangan. Wonten rak buku mini berisikan Al-Qur'an didesain menempel pada dinding pembatas ruang, membentuk sentuhan yang lebih berkarakter pada interior ning masjid iki. Nah, mangke kini bakal bahas soal fasilitas sapa wae yang didapatkan dari masjid ini dan juga jarak tempuh dan wisata terdekat nggih. Bagi panjenengan sing penasaran ten mriki wae ten Suara Budaya Malang Raya Pro 4 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Sedangnya pamirang tahan sebarengan Kali Kuloten Suara Budaya Malang Raya. Ini kita melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu terkait dengan Masjid Agung Jami Malang yang ternyata juga punya beberapa fasilitas. Di antaranya wonten area parkir yang luas tentu nih, ada toilet, wonten tempat wudhu, wonten ruang ber-AC, jadi cocok nggih, apalagi cuaca nggih lagi panas-panas sih. Nah, kemudian nggih wonten alat ibadah, wonten rak penitipan, wonten air minum juga. Selain itu, jamaah yang bersinggah ten masjid iki pastinya juga menyadari kalau Masjid Agung Jami iki merupakan simbol toleransi umat beragama ning Kota Malang. Rumah ibadah umat muslim iki berada sangat dekat dengan Gereja Immanuel. Dan sudah lebih dari seabad bertetangga, dua tempat ibadah iki memupuk kerukunan yang baik selama ini ya. Apalagi pengawas Yayasan Masjid Jami Malang Haji Abdul Aziz iki mengungkapkan pentingnya rasa saling pengertian supaya toleransi tetap terjaga. Contohnya ketika Idul Fitri dan Idul Adha, di mana pihak gereja akan mengundur waktu pelaksanaan kebaktian dikarenakan Masjid Jami akan ditatangi oleh banyak jemaah untuk melaksanakan sholat Id. Dan sebaliknya, di beberapa kegiatan, halaman depan masjid juga sangat terbuka untuk tempat parkir jemaah gereja. Dengan lokasi yang strategis tentu nih, yaitu berada ning seberangi alun-alun, Masjid Agung Jami Malang berjarak sekitar 2,3 km dari Stasiun Malang Kota Baru, sehingga niki dapat ditempuh sekitar 5-8 menit dengan kendaraan bermotor. Nah, selain itu, dari lokasi masjid iki, panjenengan nggih saged dengan mudah mampir ning wisata Kayu Tangan Heritage utawi Kampung Heritage Kayu Tangan. Jarak ini kumung sekitar 300 sampai 500 meter jika berjalan kaki atau sekitar 1,5 km jika berkendara mengikuti jalur lalu lintas sing memutar. Nah, Kayu Tangan Heritage Dewi merupakan sebuah kawasan yang dipenuhi dengan bangunan bergaya peninggalan kolonial Belanda yang masih dilestarikan dan berfungsi sebagai hunian sekaligus tempat usaha. Jadi panjenengan saged menikmati kawasan tersebut yang tidak jauh dari lokasi ini. Nah, niki merupakan informasi soal panggonan nggih yang biasa didatangi oleh para wisatawan, yaitu Masjid Agung Jami Malang yang memiliki gaya arsitektur khas Arab dan juga Jawa ya. Jadi luari mungkin rodok ke Arab-Araban, tapi dalemi niki wonten gaya arsitektur yang berbau atau bernuansa kejawaan ngeten niku nggih. Lokasine nggih strategis seiku celake alun-alun Kota Malang. Nah, kira-kira berikutnya kini bakal bahas apa yo enake. Nah, bagi panjenengan sing penasaran ten mriki wae pokoke ten 100.3/4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Nah, kalau tadi nggih sedaya pamireng kita sudah mengenalkan wonten Masjid Jami Malang ya, yang mungkin ini bisa menjadi salah satu tempat tujuan wisata yang ada di Kota Malang ya, Taniko. Nah, sekarang ini kami kembali akan mengenalkan kepada Anda ya, kita jalan-jalan sebentar ke Kota Batu. Ada apakah di Batu? Tepatnya ada apakah di Jatim Park 3? Nah, ini ada spot Indonesia ning Museum Musik Dunia Jatim Park 3 menghadirkan beragam alat musik tradisional Nusantara sebagai bagian dari pengalaman mengenal kekayaan budaya Indonesia. Di sini ya, pengunjung dapat melihat rindik, gamelan, sapek, kecapi, seruling, sampai gula gending dalam satu ruang sekaligus mencoba memainkan rindik dan gamelan. Koleksi ini memperlihatkan keberagaman musik tradisional yang berkembang di berbagai daerah Indonesia dengan bentuk, karakter suara, dan cara memainkan yang berbeda. Di mana kehadiran berbagai instrumen dalam satu area ini memberikan gambaran terkait dengan kekayaan budaya yang tumbuh dari beragam latarnya masyarakat Nusantara. Rindik ini merupakan salah satu alat musik yang lekat dengan tradisi musik Bali. Sementara gamelan dikenal memiliki hubungan erat dengan kebudayaan Jawa dan Bali. Di sisi lain, sapek menjadi alat musik petik yang identik dengan tradisi masyarakat Dayak di Kalimantan. Sedangkan kecapi dan seruling hadir dalam beragam tradisi musik di sejumlah wilayah Indonesia. Dan sementara itu, pengunjung tidak hanya dapat melihat koleksi, tapi juga mencoba memainkan rindik dan gamelan yang tersedia ning area tersebut. Nah, sementara itu, manajer operasional musik Dunia Jawa Timur Museum Jatim Park 3 Mulyanto mengatakan kalau spot Indonesia ini jadi bagian dari upaya memperkenalkan musik tradisional lewat pengalaman langsung. Dan kesempatan melihat serta mencoba alat musik secara langsung ini dapat menjadi pengalaman awal bagi pengunjung untuk mengenal budaya dari berbagai daerah ning Indonesia. Jadi keberadaan koleksi ini juga menjadikan spot Indonesia sebagai bagian dari wisata edukasi budaya, terutama bagi keluarga dan sekelompok pelajar. Pengunjung dapat mengenali alat musik berdasarkan bentuk dan karakteristik sambil memahami bahwasanya setiap instrumen iki punya latar belakang budaya dan sejarah yang berkaitan dengan masyarakat penggunanya. Jadi dengan kata lain, spot Indonesia ning Museum Musik Dunia pada akhirnya ya memperkenalkan koleksi musik tradisional, aktivitas interaktif, dan pengenalan budaya dalam satu kawasan. Wonten rindik, gamelan, sapek, kecapi, seruling, dan gula gending menunjukkan kalau keberagaman musik merupakan bagian dari kekayaan identitas Indonesia yang tetap hadir di tengah perkembangan musik modern. Nah, itu tadi beberapa tempat wisata yang mungkin recommended ya, atau dapat kami rekomendasikan bagi Anda yang mau jalan-jalan di kawasan Malang dan sekitarnya ya. Agak-agak ke Kota Batu nggih mboten napa-napa ya, soale biasa nih niki wisatawan yang jalan-jalan ke Malang pasti nih mampir ning Kota Batu. Nah, sekian informasi ten dinten niki dalam Suara Budaya Malang Raya. Mungkin bakal kita lanjutkan dengan Jelajah Nusantara di jam 2 siang ya. Dari panjenengan ten mriki wae ten 1.3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Satreskrim Polres Probolinggo lewat unit tindak pidana tertentu atau TIPITER melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Kabupaten Probolinggo Jumat 11 September 2026. Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM, kelancaran distribusi, dan memantau aktivitas penjualan dan antrean kendaraan di SPBU. Sementara itu, antrean kendaraan yang terjadi pada sejumlah SPBU diduga dipicu oleh terganggunya pengiriman BBM dari Pertamina Patraniaga, Tanjung Wangi, Banyuwangi akibat kemacetan di jalur utama menuju Pelabuhan Ketapang. Sementara itu, Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizky Siregar lewat Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Madi Kembar Mertadana mengatakan secara umum ketersediaan BBM di wilayah Kabupaten Probolinggo masih relatif stabil dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan melakukan koordinasi dengan pengelola SPBU serta instansi terkait guna memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dalam kegiatan tersebut, petugas juga mengingatkan pengelola SPBU agar mengedepankan transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan juga diminta mencegah segala bentuk penyalahgunaan maupun penyelewengan BBM. Dan terakhir, Polres Probolinggo bersama dengan instansi terkait akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap stok dan distribusi BBM di wilayah Kabupaten Probolinggo. Langkah ini pun dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Demikian Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam gangsal ulas.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pembersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perompak RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Selamat sore pendengar. Hari ini Diasya akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke Kota Madiun. Madiun adalah salah satu kota besar di Jawa Timur yang terkenal dengan industri kereta api atau INKA, yang merupakan pabrik pembuatan kereta api terbesar se-Asia Tenggara. Kota Madiun dulunya adalah pusat karesidenan Madiun yang meliputi wilayah Ngawi, Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Meski berada di wilayah Jawa Timur, kebudayaan Madiun lebih dekat ke budaya Jawa Tengah karena Madiun pernah dibawa kekuasaan Kesultanan Mataram. Di Madiun juga mengalir sungai Bengawan Madiun yang merupakan anak sungai dari Bengawan Solo. Setelah ini, saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Kota Madiun. Pastikan Anda selalu bersama kami di Program 4 RRI Malang.

satu tempat wisata yang masih asri di Kabupaten Madiun adalah air terjun Kak Sweru yang ada di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Madiun, tepatnya di Desa Kare, Kecamatan Kare. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 15 meter dan dikelilingi tebing-tebing dan pepohonan yang menciptakan suasana asri. Jalur menuju air terjun ini cukup menantang, tetapi akan terbayar dengan pemandangan yang sangat menakjubkan, sangat menakjubkan. Dan kalau Anda singgah ke Kota Madiun, tidak ada salahnya untuk datang ke Pahlawan State Center atau PSC yang berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Tempat yang satu ini cocok untuk Anda bersuah foto dan membuat konten di sosial media. Di sini Anda bisa menemukan miniatur ikon dunia seperti Ka'bah, patung Merlion Singapura, Menara Eiffel, dan lainnya.

saatnya kita mencicipi makanan khas dari kota Madiun. Kalau orang menyebut nama Madiun, yang terlintas pertama kali di pikiran adalah pecel Madiun. Bahkan, Madiun juga identik dengan kota pecel. Karena banyaknya penjual nasi pecel dengan cita rasa yang khas, disajikan dengan nasi putih, aneka sayur segar, kangkung, kacang panjang, dan toge di atas pincuk daun pisang. Lalu, disiram dengan bumbu kacang, dan tak lupa ditambahkan dengan peyek dan aneka lauk yang tersedia. Membuat nasi pecel menjadi salah satu makanan wajib yang harus dinikmati saat Anda datang ke Madiun.

setelah mengunjungi destinasi wisata dan menikmati berbagai kuliner, Anda jangan sampai lupa untuk membeli oleh-oleh khas Madiun, yaitu brem. Nah, setelah mengunjungi destinasi wisata dan menikmati berbagai kuliner di Madiun, jangan sampai ketinggalan untuk membeli oleh-oleh khas Madiun, yaitu brem. Brem sudah eksis di zaman penjajahan Belanda dan dulu hanya bisa dinikmati oleh golongan berada. Saat ini harganya memang terjangkau di kantong. Tapi di zaman dahulu, rakyat biasa lebih memilih memakai uangnya untuk membeli ubi, gandum, dan lainnya. Pada masanya, cemilan ini berasal dari fermentasi beras ketan putih yang diperam hingga 7 hari. Cemilan ini terkenal karena teksturnya yang padat dan meleleh di mulut dengan rasa manis asam. Bentuknya pun beraneka ragam. Ada yang persegi panjang dan juga yang bulat dan sesuai dengan rasa yang dan sesuai dengan perkembangan zaman. Aneka varian rasa yang dihadirkan.

Pendengar, itu tadi sekilas tentang Madiun. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Madiun, yang ingin berlibur ke Madiun. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Ini infonya.
1: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perompat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
4: Salah satu perjuangan terberat setelah proklamasi adalah perebutan pemancar radio dan studio di beberapa kota oleh Jepang. Peristiwa ini melahirkan pemancar-pemancar gerilya di Jawa yang dibawa dari satu gubuk ke gubuk lain di daerah pegunungan Wilis untuk menyebarluaskan informasi perjuangan dan untuk mengobarkan semangat rakyat di dalam mempertahankan kemerdekaan. Bukti sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui radio diabadikan di Museum Penerangan. Di antaranya adalah mikrofon Kiai Balong yang ditempatkan di pemancar Desa Balong di lereng Gunung Lawu, Surakarta, yang pada saat itu hanya mengudara 2 jam sehari dari pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Mikrofon MAFRO atau Asosiasi Penyiaran Radio Mataram menjadi senjata para gerilyawan Gunung Kidul, Yogyakarta untuk menyiarkan acara yang menggugah rasa cinta budaya bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap NIROM atau Maskapai Siaran Radio Hindia Belanda. Sekitar awal revolusi, wakil pemerintah Belanda di PBB menyebut Republik Indonesia sebagai Republik Mikrofon. Hal ini menggambarkan betapa besar peranan radio dalam menegakkan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

105,3 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia 4 RRI Malang dimanapun Anda berada. Kali ini masih barengan sama saya Mbak Yaya tentunya, yang masih akan menemani Anda dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Dan tentunya Goyang Senggol ini akan menemani Anda selama 2 jam ke depan nanti dengan lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak banget untuk Anda dengarkan di sore hari ini ya. Dan jangan lupa Anda juga bisa request lagunya, bisa titip salam ya, bisa curcol bareng sama saya tentunya di sore hari ini. Kami tunggu, bisa di telepon di 0341 404 504, atau di WA kami juga boleh banget ya, di 081 555 69 1053.

0: Jadi wis, ayo monggo panjenengan sedoyo yang mau dengerin lagu dangdut pilihan sampai nyanyi bareng, sampai joget bareng ya. Apalagi sambil menemani Anda beraktivitas di hari ini. Yuk monggo, saya tunggu pokoknya bareng sama Mbak Yaya yang akan menemani Anda di sore hari ini ya. Oke deh, kali ini kita sapa dulu ada yang telah bergabung via telepon. Ada Babe Mus dari Jakarta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Itu makin ya, digoyang ya. Makin asik. Babemu, selamat berjumpa Babe.
1: Apa kabarnya Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik. Babe gimana kabarnya?
1: Juga sama-sama baik, walaupun udara Jakarta tidak begitu panas dan debu-debu masih tetap mengudara di kota Jakarta itu.
0: Iya, baik.
1: Baya, jadi mau tak mau harus pakai masker.
0: Baya, ya. Iya, betul. Biar apalagi aman, gitu. Apalagi juga masih ada ini ya, terdampak abu vulkanik kemarin dari Gunung Anak Krakatau ya, Babe ya.
1: Iya, masih ya, masih. Itu langit kota Jakarta begitu abu-abu gitu ya, warnanya gitu. Nah, tapi panas ya, udah panas banget ya, ini.
0: Baik, semoga selalu diberikan perlindungan sama Allah dan amin, selalu diberikan keselamatan ya untuk amin, para sedulur yang ada di Jakarta ya, Babe. Babe ya, juga semoga jaga diri selalu ya, Babe ya.
1: Amin, semoga ya, amin.
0: Amin, amin.
1: Begitu juga Mbak Yaya juga ya.
0: Siap.
1: Selalu bahagia bersama keluarga di rumah. Amin. Dan selalu semangat menjalankan tugas sebagai penyiar RRI Perompet Malang.
0: Amin. Iya, ya, baik. Terima kasih banyak, Babe. Doa baiknya, Babe, ya. Baik, ini cuaca di Malang juga panas banget ini, Be.
1: Panas juga, ya. Sama
0: iya, betul. Karena juga musim kemarau, ya.
1: Kemarau panjang, ya.
0: Kemarau panjang, ya. Betul. Aduh, ini jadi kangen hujan, ya, Babe. Semoga lekas ya, ini turun hujan, ya. Sehingga kekeringan yang melanda Indonesia juga segera teratasi. Apalagi di beberapa daerah juga apa banyak yang krisis air. Kalau di Jakarta aman ya, Be, ya?
1: Iya. Sebagian aman. Sebagian juga masih ada. Tapi ya nggak seberapa lah. Tapi alhamdulillah masih bisa diatasi.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan adanya waduk-waduk yang ada di sekitaran dari Jawa Barat,
0: terutama
1: waduk Jatiluhur gitu.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Baik. Semoga tetap aman ya, Be ya.
1: Aman, insya Allah semuanya. Insya Allah. Juga di Malang juga aman juga ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin, Babe. Terima kasih banyak. Lagunya apa, Be?
1: Aku mau memirangkan lagu Seandainya Aku Bertemu Tuhan.
0: Seandainya aku bertemu.
1: Dapat bertemu Tuhan ini.
0: Dapat bertemu Tuhan, Tuhan ya. Oke, kami carikan dulu. Salamnya untuk siapa, Be?
1: Salamnya buat semua aja lah ya, semua. Soalnya semua yang pendengar ya itu saudara kita semua, Mbak Yaya.
0: Iya.
1: Jadi kalau aku sebut satu persatu nggak habis-habis nanti. Nanti sama tetap yang di utara, di selatan, barat, timur menjadi satu di. Dan di panggung 58 Mei, yang di Merauke sama Sabang, torang semua bahasa udara jo, juga gini, ya, oke. Kalau nggak ada lagunya, lagu apapun aku ikut aja ya, Mbak Yaya.
0: Oke, mau penyanyi cowok apa cewek ini?
1: Cewek boleh,
0: cowok boleh. Oke.
1: Yang penting nggak bencong.
0: Oh baik, siap. Ini cewek aja deh, karena Babe pasti suka nih nyanyi cewek ya.
1: Yeah, I'm very like listening. Woman sing, system of woman.
0: Yes, betul. Ditunggu ya, Be ya. Semoga bisa menghibur okay, Babe yang ada di Jakarta.
1: Amin. Amin. Bye juga ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga di rumah.
0: Siap, Babe. Iya. Terima kasih banyak.
1: Orang Malang ya. Aku kangen sama Malang,
0: Bye. Wah, ditunggu banget Babe ya. Kalau ada kesempatan, monggo mampir, Babe.
1: Insya Allah ya.
0: Siap, Babe. Bye.
1: Oke, sekali lagi Perompat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Mantap.
1: NRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Yes.
1: See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: See you, Babe Mus. Ya, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Babe Mus baru saja menyapa kita semuanya. Ditunggu lagunya ya. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, nanti ini akan dinyanyikan oleh Diva Hani. Wow, oleh seorang Diva ya Babe, spesial untuk Anda tentunya. Dan bagi Anda pendengar yang mau mendengarkan lagu dangdut kesayangan Anda di sore hari ini, kami tunggu ya, bisa di telepon atau di WhatsApp-nya Pro 4 ya. Pokoknya selama 2 jam ke depan nanti sampai jam 5 sore bareng sama Mbak Yaya yang masih akan menemani Anda dalam Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Diskriminasi terhadap perempuan, upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanin dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik tentunya ya. Baiklah, bagi Anda yang mau bergabung, mau request lagu, mau kirim salam, monggo silakan ya, bareng sama Mbak Yaya di sore hari ini. Baiklah, sudah ada yang bergabung via WhatsApp, ada Pak Widi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ternyata Ibu Ustazah. Selamat sore Ustazah, pripun kabari?
1: Alhamdulillah. Sakwang sulipun Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah Bu Widi, semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan nggih.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Niki panjenengan badhe mirengaken lagu nopo?
1: Lagu ini lagu apa ya?
0: Lagu apa sing ya? Bingung saya juga kadang kalau ditanya mau lagu apa itu bingung. Soalnya lagu dangdut enak-enak semua ya Bu Widi. Rasanya pengen request semua ya.
1: Request semua.
0: Langgi
1: ini
0: niku.
1: Pripun? Sebujur bangkai aja.
0: Sebujur bangkai.
1: Dari
0: Roma.
1: Apa? Roma Irama.
0: Leres. Salami buat siapa?
1: Salami pun kagem Mbak Yaya Kiamba, Bu Pandan, Bu Sri Ponco, Bu Fatimah, Bu Sri Utami, Ibu Yatemi, Ibu Pandan, Mama Dika.
0: Mama Dika.
1: Oke, kagem. Apa semuanya saja pun Mbak Yaya. Nggih,
0: leres semua pendengar. Leres untuk semua pendengar, siap. Nggih. Matur suwun sanget. Nggih. Sami-sami kula nggih pangapunten.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Widi ya, baru saja menyapa kita semuanya. Ditunggu nggih lagunipun Sebujur Bangkai Roma Irama. Nah, kemudian kita sapa lagi dari telepon, ada Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, goyang makin asik.
0: Makin digoyang selamat makin sore. Asik. Nggih, selamat sore juga.
2: Gimana kabarnya Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik. Panjenengan pripun kabare?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu sehat nggih. Batuk pripun ini cuacane Bu Pandan?
2: Cerah angin,
0: wangin, cerah angin, ya. Sama ini juga
2: mulai
0: anginnya pagi. Ini malah apa?
2: Malang juga angin.
0: Sama Bu Pandan, jadi ini sering nyapu ini soalnya debu masuk semua. Nggih, mboten napa-napa, semoga sehat selalu Bu Pandan, nggih.
2: Nggih, amin. Lagunya sepiring berdua.
0: Oh, waduh, sepiring berdua. Nggih. Niki mau yang penyanyinya siapa Bu Pandan?
2: Ida Laila.
0: Ida Laila. Nggih, salami buat siapa?
2: Ya, mau salamnya. Tadi ada Bu Widi ya.
0: Bu Widi, betul.
2: Salam sehat Bu Widi, selamat sore. Ada Bu Widi, Pak Widi. Ada Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Ariani, ada Bu Sri Utami.
0: Bu Sri Utami.
2: Ada Bu Sri Gati. Ada Pak Eko, ada
0: Eko.
2: Pak Bambang, Pak Ispoyo, ya, ada Pak Suharnoto. Ada Kang Grandung, ada Mbak Ida. Ada yang di Batu, Bu Sumiatun, Bu Tati, Mas Faris, ada Ibu Satiah yang ada di Singosari.
0: Gileres.
2: Ada Pak Suranto. Udah banyak buat semua pendengar perempat.
0: Oke, siap.
2: Selamat sore, salam sehat. Mbak Yaya, sehat-sehat selalu.
0: Amin, panjenengan juga sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Ibu Pandan, nge. Ditunggu lagunya. Sepiring berdua, tak lacak romantis. Nah, kemudian kali ini kita sapa lagi. Nah, ini ada ikan hiu, ikan paten. I love you Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
3: Goyang senggol.
0: Makin digoyang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lo goyang senggole, lo mana goyang senggole. Goyang senggol.
3: Berapa tahun gak ketemu?
0: Aduh, tahun. Oh, lama. Rasanya itu kayak satu purnama.
3: Mulai
0: tidak bertemu.
3: Kemresek sampai sekarang masih ada kemresek sedikit ya.
0: Dikit tapi sudah berkurang loh ini.
3: Ya, harus sabar, ya, harus sabar. Jangan dikit-dikit, noy, cepat-cepat. Lon-lon, noy, berubah lagi gitu loh. Ya, betul lah.
0: Leras, leras Ibu Riatin, tapi kabarnya panjenengan pripun? Sehat nggih?
3: Iya, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Tambah cantik aja.
0: Lah, ya mesti lek Bunda Riatin ini pasti makin hari makin cuan.
3: Iya.
0: Mbak Yaya. Dalam. Dalam pripun?
3: Punya anak satu kan cantik.
0: Oh, nggih. Loh ya, masih ini masih
3: ya,
0: cantik.
3: Ya. Ya.
0: Tidak luntur kecantikan.
3: Sekarang itu banyak orang yang sakit atau perlu kadang-kadang panas gitu loh.
0: Loh
3: kan
0: betul.
3: Ini akan pergantian cuaca. Enggak akan pokoknya berberan, pokoknya September, November, Desember kan sekarang kan mendung-mendung cuaca. Gitu September, kemarin November, Oktober mendung-mendung. Mbak diremis, Desember keres.
0: Nah, gini kulo ya. Tapi buat napa-napa wis, pokoknya mandar mugi apapun ya, cuacanya diberikan kesehatan.
3: Ya, betul. Selamat sekali. Hari ulang tahun ke-81 RRI Malang. Semoga penyiarnya RRI dan pendengar RRI rukun-rukun selalu. Betul.
0: Betul. Amin ya rabbal alamin.
3: Selalu jaya di angkasa.
0: Nggih, sekali di udara tetap di udara, nggih.
3: Masya Allah. Sekali petika tetap petika. Sekali di udara tetap di udara.
0: Amin ya rabbal alamin. Betul wis pokoke ya. 100.
3: Saya nanti lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama.
3: Itu. Roma Irama yang awet muda.
0: Awet
3: itu.
0: Muda loh.
3: Supaya
0: sama
3: semuanya pendengar RRI dan penyiar awet muda.
0: Lah iya, ini kan ya sepada kali
3: jenengan awet muda. Banyak-banyak lah tertawa katanya ngono Roma. Biar awet muda gitu.
0: Iya, benar, benar itu.
3: Tertawa, betul.
0: Betul sekali leres wes pokoknya.
3: Iya, tapi jangan tertawa sendiri dong.
0: Lah iya bahaya.
3: Tertawa sama HP, sama radio, sama penyiar. Itu lagu Mbak Yaya,
0: betul. Lek tertawa sendiri nih kenge apa yo gak bahaya.
3: Salamnya untuk Pak Bupandan tadi, makasih senggolane. Terus ada Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Riana, Bu Sri Gati, ada Bu Sri Utami, ya, saya sehat semuanya ya, jaga kesehatan temanku semuanya.
0: Siap.
3: Pak Ismoyo.
0: Pak Ismoyo.
3: Ayo Pak Ismoyo, iki lo penyari dalam kek ono pantun, parian.
0: Loh ayo monggo
3: Pak
0: Eko Rembun,
3: ayo tante nih. Iya.
0: Ditunggu.
3: Faris, ayo Faris, iki lo penyari awak dewe, penyari dolaku. Kalau jalannya Faris.
0: Langgeniku.
3: Ayo Faris, anteni Faris.
0: Ayo monggo.
3: Terus ada Aceng. Ayo Aceng. Bunda Riatin nomor 1. Ore.
0: Lo nomor 4.
3: Senengi nomor 1.
0: Bunda Riatin nomor 4, Bunda Riatin.
3: Ya, nomor 1 nomor berapa saya?
0: Nomor 4. Nomor 1 Babe Mus tadi.
3: Oh, Babe Mus. Oh, Babe Mus nomor 1. Saya nomor 4.
0: Nomor 4.
3: Senengnya pokoknya bisa naik seneng deh.
0: Betul.
3: Iya, nomor 4.
0: Iya.
3: Ayo Pak Gerandong, berarti nomor 4.
0: Monggo. Senengi.
3: Pak Suranto. Ayo Pak Suranto, enggak pernah hadir deh Pak Suranto. Ayo, saya nomor 4 loh. Ayo goyang senggol diramaikan penyari Mbak Yaya.
0: Monggo.
3: Ya. Lagunya Roma Irama awet muda ya.
0: Awet muda leres. Siap.
3: Itu seperti penyiarnya Mbak Wayak ya, rakyat muda semuanya.
0: Amin amin. Amin ya rabbal alamin leres. Matur suwun sangge.
3: Assalamualaikum. Dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala Bunda Riatin, ditunggu lagunya awet muda Roma Irama. Dan bagi panjenengan yang mau request lagu, mau kirim salam monggo nggih saged telepon di 0341404504 dan bisa di WhatsApp kami di 081555691053. Dan saat lagi ini akan ada info perempat ya di jam 4 sore dan setelah itu akan kami putarkan Sebujur Bangkai, Sepiring Berdua dan Awet Muda dari Roma Irama. Tetaplah bersama dengan kami di Goyang Senggol, semakin digoyang, semakin asik.
4: Pas jam 16. Wancinipun Pawarto Enggal.
0: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup total kawasan wisata Gunung Bromo dari seluruh pintu masuk atau aktivitas wisata mulai hari Sabtu 12 September 2026. Penutupan dilakukan menyusul semakin meluasnya kejadian kebakaran hutan di kawasan Bromo. Ditambah kondisi musim kemarau yang menyebabkan vegetasi, khususnya rerumputan dalam kondisi yang kering, dan potensi angin kencang juga dikhawatirkan mempercepat penyebaran api. Dalam hal ini, Kepala Balai Besar TNBTS Insinyur Rujianta Cahyanugraha menyebutkan kondisi ini juga berpotensi mengganggu jarak pandang, mobilitas, keamanan, dan keselamatan pengunjung. Penutupan berlaku sampai batas waktu yang akan disampaikan lebih lanjut, di mana keputusan selanjutnya akan mempertimbangkan perkembangan kondisi kebakaran, proses penanganan dan pemadaman, serta aspek keamanan kawasan. Sementara itu bagi wisatawan yang telah membeli tiket masuk lewat situs resmi pada masa penutupan, Balai Besar TNBTS akan memberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atau pengembalian biaya atau refund. Mekanisme pelaksanaan akan disampaikan lebih lanjut. Demikian Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
4: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 17.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih? Kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

0: Masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik ya. Dan tentunya di Goyang Single edisi di hari ini kita bakal seru-seruan bareng tentunya ya. Apalagi cuaca juga memang agak panas, bukan agak lagi ya, emang panas, terik banget. Kemudian angin juga kencang, jadi harapannya semoga Anda semuanya dapat menjaga kesehatan dengan sebaik mungkin ya. Mulai dari memenuhi cairan tubuh dengan baik, jadi kalau bisa walaupun cuaca panas ini minum air putih yang cukup ya. Jangan kebanyakan es, karena memang lagi musim flu juga nih ya. Karena angin juga kencang, membawa debu, nah debu kita hirup, nah ini yang biasanya menyebabkan penyakit. Kemudian juga usahakan ya pendengar, kalau misalkan keluar rumah ini pakai masker, pakai topi ya, atau mungkin pakai kacamata pelindung, karena memang debunya tuh lagi berterbangan dibawa oleh angin begitu. Jangan sampai di cuaca seperti sekarang, apalagi juga saya baca di berita lagi musim ya orang kena flu. Jadi harapannya semoga kita semuanya dapat bisa menjaga kesehatan kita dengan baik dan kemudian dapat terhindar dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pendengar, karena hari ini merupakan hari Minggu, jadi pastinya banyak ya kegiatan warga. Apalagi kalau di Malang, Jawa Timur nih, biasanya kegiatan warga tuh berlanjut sampai nanti bulan Desember gitu ya. Jadi masih panjang. Kalau tadi di kawasan Purwantoro Malang ini ternyata juga ada kegiatan warga ya, ada karnaval. Kemudian di beberapa titik juga ditemukan adanya info karnaval pada hari ini begitu. Jadi saya harap bagi Anda yang mungkin lagi ada di perjalanan ya, atau mungkin mau menuju ke suatu tempat, mungkin bisa menghindari titik-titik kemacetan. Karena daripada terjebak macet kemudian malah nggak sampai di tempat tujuan gitu ya. Jadi mending dihindari aja, kita lewat jalan yang lain. Tenang aja, kalau di Malang itu jalannya tuh banyak ya. Jadi misal kalau saya mau ke RRI, ini bakal banyak nih jalur yang bisa ditempuh kayak gitu. Karena kalau di hari ini kebetulan info karnaval ada di Jalan Gading Sari, tepatnya di depan kantor Kelurahan Gading Sari. Finishnya sampai depan kantor Kecamatan Klojen Kota Malang. Dan juga ada karnaval Pandean, startnya di Jalan Pandean, finishnya di Jalan Tembaga atau depan kantor Kelurahan Purwantoro ya. Jadi jalan yang perlu Anda hindari adalah Jalan Galunggung, Jalan Raya Dieng, Jalan Wilis, Jalan Simpang Wilis Indah, Jalan Bondowoso, Jalan Jombang, Jalan Surabaya. Dan juga kalau untuk menghindari karnaval di daerah Pandean, Anda bisa menghindari Jalan Aluminium, Jalan Mamamer, Jalan Sulfat, Jalan Emas, dan Jalan Tembaga gitu ya. Nah tadi tuh juga kebetulan mau berangkat kerja karena memang ingin menghindari area Sulfat, area Purwantoro. Jadinya bisa nih kalau bagi Anda mungkin yang rumahnya di Sawojajar atau di rumahnya di Sulfat gitu ya, mau ke arah Soekarno-Hatta, mau jalan-jalan. Nah ini bisa mengikuti, bisa melewati jalan di arah Pasar Bunul ya. Jadi Pasar Bunul, kemudian jalan, jalan itu ya, jalan apa itu namanya ya, depan SMP 5 tuh bisa banget dilewatin karena memang tidak terdampak kemacetan akibat dari acara karnaval. Dan tentunya perlu berhati-hati ya, karena di hari ini jalanan atau arus lalu lintas ini lumayan ramai. Jadi semoga harapannya Anda semuanya dapat selamat sampai di tujuan masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita sapa lagi dari telepon ya, ada Akung Iswoyo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Go yang senggol.
1: Go yang senggol, digoyang semakin asik.
0: Mantap.
1: Pak
0: mantap.
1: Yaya,
0: dalam.
1: Aku pulang ya.
0: Iya, kok tahu?
1: Tahu lah. Ada yang
0: bilang. Oh, ada yang bilang kemarin ya.
1: Pas 8 pas hari radio kan nggak ada.
0: Iya, ada keluarga yang meninggal dunia kemarin. Jadi dengan terpaksa, sangat terpaksa ya, tidak dapat mengikuti perayaan Hari Radio. Padahal udah ditunggu, udah menanti ya, siapa tahu bisa ketemu sama pendengar gitu. Tapi ternyata ada situasi yang di luar dugaan aku.
1: Yang penting sehat selalu.
0: Amin. Aku juga kemarin sempat ke RRI, Kak.
1: Kenapa?
0: Aku sempat ke sini.
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak.
1: Cuman lihat dari rumah aja.
0: Oh, lihat dari rumah. Bisa ya, lihat dari rumah langsung tembus ke RRI Malang gitu ya.
1: Soalnya ada yang menyiarkan langsung gitu.
0: Waduh, mantap, mantap, mantap.
1: Saya tanyain Kak Yaya, enggak ada. Ya mungkin suatu saat bisa ketemu nggih.
0: Nggih, amin ya rabbal alamin. Aku entah itu bertemunya di Malang atau di Tulungagung ya.
1: Minta lagu boleh?
0: Oh, boleh. Boleh, monggo.
1: Lagunya Banyuwangian ya.
0: Dangdut Indonesia kalau sore.
1: Oh, dangdut. Yang itu aja.
0: Yang apa?
1: Pantun cinta.
0: Pantun cinta. Oke deh. Salamnya untuk siapa, Akung? Oh, mau nyanyi dulu.
1: Salamnya untuk Bu Pandan. Bu Sri Purnomo, Sri Gati. Terus kemudian ada ikan hiu, ikan patin
0: ikan
1: ini.
0: Ikan hiu, ikan patin.
1: I love you, Riatin.
0: Mantap. Tadi udah bergabung loh ini Bunda Riati.
1: Iya, langsung beliaunya bisko saya.
0: Waduh, langsung
1: ada Bu Sri Purnomo, Mas Eko, dan untuk Mbak Titik semuanya. Untuk penyiarnya matur nuwun sangat, mugi njenengan pinaringan sehat rahayu wilujeng.
0: Amin ya robbal alamin, matur suwun sangat nggih.
1: Sami-sami kaya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Akung Iswoyo, pokoknya ditunggu aja lagunya ya. Lagu Pantun Cinta Anita Dahlan ya, nanti ia yang akan menyanyikan Akung di sore hari ini. Dan bagi panjenengan sedoyo yang mau request lagu dangdut, monggo kalau tunggu ya, bisa ditelepon di 0341 404504, atau di WA kami juga boleh banget ya tentunya di 081-555-6910-53. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Jadi langsung aja kali ini kita dengarkan bersama ada Pantun Cinta Anissa Dahlan. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baru saja telah Anda dengarkan pendengar, ada satu lagu dari Minawati Dewi dengan Bersemilah ya. Dan harapannya semoga lagu ini bisa menjadi lagu pengantar bagi Anda yang mungkin lagi ada di keadaan yang terpuruk atau mungkin ingin bersemi kembali seperti bunga yang indah. Semoga ini bisa menjadi penyemangat Anda semuanya. Bahwasanya mungkin yang namanya hidup ya, kadang kita merasa ada bahagianya, ada sedih.

bawahnya. Kadang kita merasa ada di atas, ada kalanya kita ada di bawah ya. Pastinya yang namanya roda ini pasti akan berputar ya, apalagi roda kehidupan. Tapi apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi pada hari ini, pada saat ini, atau mungkin perasaan apapun yang sedang Anda rasakan gitu ya, baik itu perasaan senang, bahagia, sedih, berduka, dan lain-lain, semoga harapannya Anda semuanya dapat bangkit kembali, dapat bersemi menjadi bunga yang indah kembali. Baik pendengar, tuntas sudah Goyang Senggol edisi di hari ini. Matur suwun sangat bagi Anda yang sudah meramaikan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut mendengarkan ya acara Goyang Senggol edisi di hari ini, yang harapannya semoga dapat memberikan manfaat dan juga dapat menghibur Anda semuanya. Jangan kemana-mana, karena di jam 5 kali ini nanti akan ada Dai Cilik yang akan menemani Anda sampai nanti merapat pada adzan maghrib ya. Dan dapat kami informasikan untuk adzan maghrib nanti akan berkumandang tepatnya pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Nantinya di Tejo Wangi akan ada Mbah Tejo yang akan menemani Anda sampai nanti menuju ke malam hari di jam 00 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini waktunya saya Mbak Yaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebanyak 1,16 ton sampah berhasil diangkat dari Kali Tebus Surabaya hanya dalam waktu 3 jam. Di mana jumlah ini ditemukan dari bantaran hingga badan sungai dalam aksi Korf Kali Tebu yang melibatkan 60 peserta dari Satgas Sungai Lestari, Pemerintah Kelurahan Relawan, dan Mahasiswa. Sementara itu, pembersihan dilakukan di sejumlah segmen Kali Tebu, mulai dari kawasan Kapas Madia dan Simokerto hingga Tanah Keli Kedinding dan Sidopo Wetan. Dari hasil penimbangan, ada sebanyak 620 kg sampah ditemukan di bantaran sungai, sedangkan 540 kg lain diangkat dari badan sungai, dan sampah yang terkumpul didominasi plastik sekali pakai, seperti kantong kresek, kemasan saset, botol, dan gelas plastik. Tim juga menemukan popok sekali pakai hingga batok kelapa muda. Dalam hal ini, Ketua Satgas Kali Tebu Lestari dari Kelurahan Sidotopo Wetan, Ayu Siswanti, mengatakan banyaknya sampah ditemukan menunjukkan masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai. Menurutnya, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, aktivitas pembuangan sampah diduga masih terjadi pada sore hingga malam hari. Di mana kondisi ini pun menjadi perhatian dikarenakan sebagian rumah warga sebenarnya telah memiliki tempat sampah. Sementara itu, upaya ini pun diharapkan tidak berhenti pada pengangkutan sampah saja, tetapi berlanjut pada perubahan perilaku masyarakat. Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pemilahan sampah dari rumah, dan pengelolaan sampah yang benar tentunya menjadi bagian penting untuk mencegah sampah kembali menumpuk di Kali Tebu. Dan aksi pun ditutup dengan kampanye Wani Cegah Polusi, Wujudkan Sungai Lestari, sebagai ajakan kepada masyarakat untuk menjadikan kebersihan sungai sebagai tanggung jawab bersama. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Katen Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dinil kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dan pendengar keempat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ketakwaan. Takwa menurut bahasa ialah takut, waspada, dan berhati-hati. Takwa menurut istilah adalah menjalankan segala kewajibannya, menjauhi larangan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara yang dibenci. Prinsip orang yang bertakwa akan menjadikan pelindung antara dirinya dengan Tuhannya, ketaatan, dan menjauhi larangannya. Hakikat orang yang bertakwa akan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hendaklah dia Allah ditaati dan tidak dimaksiati, diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut Imam Al-Qurtubi, lain halnya dalam menjelaskan ayat tersebut adalah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu. Takwa juga dimaknai menjaga diri atau menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah melewati jalanan yang berduri? Si penanya menjawab, tentu. Beliau balik bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menyingkir darinya, atau aku melompatinya, atau aku tahan langkahku. Berkata sahabat Abu Hurairah, seperti itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa untuk membentuk jiwa pengabdian, ketaatan, dan selalu melaksanakan kebaikan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Orang yang bertakwa dalam aspek keimanan adalah orang yang yakin akan kebenaran Islam, dan orang yang bertakwa dalam bidang sosial adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan masyarakatnya. Firman Allah sebagai acuan seperti berikut.

sadaku. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa pada aspek ibadah mawah adalah konsisten dalam mengerjakan sholat, zakat, memiliki integritas kepribadian, teguh dalam menunaikan amanat, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan di jalan perjuangan. Seperti ibadah puasa bertujuan untuk membentuk manusia bertakwa. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Puasa merupakan perisai. Karena itu apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kasar dan berbuat bodoh. Dan jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Pelajaran dalam berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Karena sifat serakah terhadap harta, ambisi akan jabatan, dan nafsu birahi, Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan ekonomi riba telah menjadi fenomena di tengah penduduk suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun di atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika nilai-nilai takwa mampu direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Masyarakat yang merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ikatan keislaman, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita. Sebagai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita harus

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Rian,
3: saya Kiki,
4: saya Wahyu,
5: saya Rama,

0: Malikendi Essentials. Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Tengah Benang sampai 24. RRI Malang berarti memenangkan seruan adzan maghrib pakai wilayah Malang lan sakupengipun.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pembersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: dunia. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perompat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kadang mamireng. Alhamdulillah sakit pinanggian ing 4 RRI Malang. Kula mbate jo wah. Kaya suwera metungul ing adicara Tejowangi. Iya ta, Pak. Saiki Watejo rencangi dulur-dulur kabeh putu-putune Watejo ing adicara Tejowangi. Jan krespol. Yang pengen gabung kang badhe nyawiji monggo iki iso gabung ing 404504 utawi saged WA 081 555691053. Ngantos mangke insyaallah jam piro ya? Jam 8 ya insyaallah, Watejo ngancani dulur-dulur kabeh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pancen boys tenan kok. Ya wis sing pengin gabung monggo. Nah, bisa gabung 404504 utawi WA 081555569153. Teh Jawangi.
1: Teh Jawangi dan Grace
0: Paul. Yo Mas Noti.
1: Yo Mas Titi.
0: Lah iya to Titi.
1: Senengnya
0: nomor 1. Ah, nomor
1: 1. Hore,
0: hore, penjara ada nomor, nomor siji. Hebat.
1: Senengnya, senengnya.
0: Iya.
1: Ayo, pusir kor nomor satu penjara yatin. Mbak, penjaringan sehat-sehat sekeluarga.
0: Oh, alhamdulillah sehat.
1: Ya, iya.
0: Gue sehat, Din.
1: Penjara sehat-sehat sekeluarga. Amin, Rosa, amin. Bantuan raya sehat sedoyo.
0: Amin.
1: Selamat ulang tahun ke 81 RRI Malang, penyiar dan pendengarnya sehat-sehat, sekali di udara tetap di udara,
0: betul,
1: selama-lamanya merdeka.
0: Merdeka.
1: Eh temanku semuanya, ini ini musim hujan, harus hati-hati ya.
0: Ya.
1: Jangan keluar-keluar, di kamar saja mendengarkan radio, mendengar kamar Mbak Tejo, penyeri dulaku yang ganteng yang manis itu, betul?
0: Betul.
1: Sekarang itu bunyi anu banyak musim itu loh, batuk, anu apa jenenge?
0: Flu.
1: Kadang-kadang adem panas gitu. Kemarin itu anak saya adem panas sajamone itu, jahe sama uya, kencur sama uya, kondil sama uya, tak isu awan sore sama tak pakai 2 hari langsung sembuh. Jangan diberi konir anu, jangan diberi gula, jangan diberi madu-madu, kan madu rasa kan seri, garam, jangan lupa temanku ya, konir sama uya, jahe sama uya, kencur sama uya, jangan lupa ya, langsung sembuh, gak ke rumah sakit.
0: Wah, gak
1: nang
0: oh iya.
1: Langsung sembuh anak saya, 2 hari langsung sembuh. Mbak Tejo, jangan lupa ya.
0: Oke.
1: Om Jawa kudu jamu Jawa, betul?
0: Lah iya, betul.
1: Betul.
0: Apa mana sih gawe ini mbok EDW ya Din ya?
1: Mbak Tejo?
0: Iya.
1: Mahi kalau sekarang ini pun gelombang asmoro.
0: Oke.
1: Gelombang asmoro kalau paling akan dateng Bu Titik Wagir, Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana, Bu Sri Putami, semuanya Bu Sri Yatan, Jember, Kalimantan, Surabaya, Jakarta, semuanya mirengaken lho. Kalimantan Timur, Bali, semuanya mirengaken. Segeng mirengaken. Kateng, bundaratnya nomor satu, hore. Senengnya, senengnya. Ayo Pak Grandong, bundaratnya nomor satu. Senengnya, senengnya, hore, nomor satu. Pak Suranto, gak pernah hadir, ada apa? Saiki anu lho, radionya wis apik lho. Masih kemeriksaan ini gak apa-apa, pokoknya jelas, betul?
0: Betul.
1: Ayo Pak Suranto, Tante nih. Bunda Ratu ini mati ngkring lho. Engkau lah Rotus yang nampani penyari, yang ganteng. Lah Rotus yang nampani Mbak Tejo. Oh, sing anu, yang nampani Kakanda. Kakanda, Pak Eko Rembon Kakanda.
0: Lajar.
1: Ini lho, Adinda harus mati ngkring lho. Ayo, lagu apa? Ini lho. Minta lagu gelombang asmoro kangge panjenengan lho Kakanda.
0: Oke.
1: Mbak Tejo, mangke diputer nggih.
0: Iya.
1: Lagune untuk semuanya yang lagi mendengarkan sekarang ya. Assalamualaikum, dadah lala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Bunda Riyadini Masayu Kusumaning Dewi Ati.

0: 0804 utawi WA 0815 5569 1053. Oke, Mbak Tejo buka mana? Tejo Wangi.
1: Jan Crespo.
0: Ya Mas Nudi di.
1: Ya apa wong?
0: Ya apa? Apa-apa ya?
1: Apa-apa ya? Mengucapkan sugeng ambal waso dumateng RRI ingkang isunipun Polandoso setunggal
0: ngelaja.
1: Mugi-mugi tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Dan para angkasa, angkasawatinya sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Tahes-tahes selalu.
0: Oh lah iya dong.
1: Semakin
0: awet nom.
1: Nom wae terus.
0: Lho ya iya ta, masa katanya awet tuwe aku teh.
1: Nom wae ngono wae terus.
0: Lho la piye wong jamune cocok.
1: Iya jane.
0: Iya jane. Kandhani yo.
1: Sing itu angkasawati mudah-mudahan tetap ayu-ayu semua.
0: Lho la iya, sapa wae?
1: Mbak Tejo tetap amis. Manis. Si
0: amis.
1: Manis.
0: Amis.
1: Orang manis.
0: Orang yang ngomongnya amis kok.
1: Tetap manis. Iya kan manis kan?
0: Masa aku amis kok?
1: Manis.
0: Oh iya.
1: Paling anu sinyal aku lah emang orang paling.
0: Sinyal tak sinyal.
1: Mungkin ada anu ya perasaan. Kayak apa nang kono palingnya.
0: Eh? Orang apa-apa gini? Santai wey.
1: Ya enggak, aku lho berasa nih HP ku kayak nang kono ada.
0: Wey kok.
1: Rasa.
0: Gue sentimen nanti nambi aku wey.
1: Rasa cemburu sosial. Waduh. Itu masih melekat.
0: Apa ya. Kok enak cemburu bareng toh ya? Kok?
1: Ya. Ya
0: usah-usah.
1: Manusia itu adalah. Antara tidak ada kesamaan sedikit pun itu jadi cemburu sosial.
0: Aku ya mau mbok cemburoni lanang padha lanang kok.
1: Oh ngono ta.
0: Mbok ya mau.
1: Lah aku kadung spesial nang Riko ya apa?
0: Eh?
1: Aku kadung spesial kang Riko ya apa?
0: Iya tak periksake kowe. Lah tenan no. Wah lara pikir cah iki.
1: Nyuran talang atau spesial khusus dari Nariko itu.
0: Pakai telur, loro bisa.
1: Aku lagi ada ngomong spesial khusus tangguh, baik sing kanteng lu sekarang liane.
0: Preketek, kok?
1: Sama kenapa sih malam ini sanjunganmu kok enggak direspon kok diabaikan kenapa?
0: Eh,
1: lah. Pokoknya diabaikan apa kok?
0: Sanjunganmu sama sekali tidak. Masuk.
1: Ya kok gak berpengaruh kan gua aku ngono.
0: Belas.
1: Ya simpan aja nanti kena di gawe rungon-rungon.
0: Lah gawe tunggu iki tak gawe tunggu manuk.
1: Ora, manuk kok nek nunggu
0: disawa. Ya wala iya. Lagune apa kok tak siapke kok?
1: Ngono dikae lagu ta.
0: Lah iya dong, ngomong terus sampai jam 8 legrek kancanya.
1: Jalan liane.
0: Eh? Ora ora.
1: Jalan liane.
0: Ora dalane iku aku.
1: Nek iku toh ta.
0: Nah, tutup dalane parnapal tok. Lah iya lah wong wis apa jenenge Agustus wis mari kok jek ono kana pele.
1: Eh, iya, nek lambete tanggal 26 liane.
0: Cian peyo semangati wong-wong iki jancos.
1: Iya. Ya semangat iki lho sik tetep.
0: Heeh.
1: Pemane wong dampet. Pemane wong iki sing ngomong iki semangat banget.
0: Weh, semangat nyapa kowe?
1: Ya. Ya iku mang.
0: Wis semangat tok pokoke ya.
1: Iya, pokoke coba sakang rekor pokoke aku coba sakang rekor tok.
0: Oh iya wis. Oke wis. Heeh.
1: Rela lagu gimang?
0: Jalan liane?
1: Ya.
0: Nah, iya.
1: Jalan kangge gimang? Yunda, kok Yunda sih?
0: Yunda ya, Adinda to.
1: Adinda kira Yunda.
0: Lah iya kok ya Yunda.
1: Lah iya.
0: Adinda. Siapa mau? Riyadin nih Mas Ayu Kusumaning Dewiati.
1: Iya. Mudah selalu cantik selalu manis. Semangat ya Dinda. Aku selalu berada lo.
0: Eh?
1: Aku selalu berada.
0: Oh. Berontoh.
1: Kok berontong? Berada kok berontong ya?
0: Lu lah iya. Enak dolek berontong wi. Berontong manis. Oke.
1: Okay. Ya. Satu gue jalan dia nih.
0: Oke.
1: Okay. Yang lagi mendengarkan.
0: Lah iya.
1: Mungkin apa ya terhibur kali sampai nih baku yang ganteng.
0: Berkata kok.
1: Terima kasih. Go.
0: Ya, waalaikumsalam. Aduh, warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ana Eko ya ta. Kasane ing rembun kono. Dalan liyane. Sing iki dalane wis digawe. Golek liyane wae. Ben ora kesasar ya. Maaf. Tapi saat dudung ya gelombang asmoro di sewae diatur ke. Agam sedoi ingkang masa nyawiji ing perumpat RI Malang tanpa jijir ingkang tasih wonten margi ing atas ngatos temargi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
2: Nita habis dicewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
1: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
3: Sebentar, ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya, sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
1: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.

0: yang suara nanging iki versine versi Kurnia Dewi. Mungkin-mungkin saya ketemu nambah suasana kayak yang agem sedaya kemawon. Kang tansah nyawiji ing perempat dari Malang, nggih. Wah, wis jam itu ya, Bang ya. Monggo sing pengin gabung kita simbat ejo pika 404504 kuwi telepone. Utawi WA 081555691053. Teman tembang Jawi, teman tembang Jawa, campur sari Banyuwangi. Saket Mbak Tejo atur ke agem ngencangi istirahat malam panjenengan sedoyo. Tapi ya wis paya jam itu kok ya. Ya wis ditakut jam itu dhisik ya, kok bacot gimana.
1: Pas jam 09.00.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: identitasi awake dhewe. Awake dhewe lali karo awake dhewe lah, kuwi wong pikun lah. Tejowangi.
1: Tejowangi
0: kaget aku. Jan Krespol.
1: Krespol.
0: Ya mesno titi.
1: Niki Mbak Tejo napa Mas Aji?
0: Lho ya Tejo to ya.
1: Oh Mbak Tejo nek ngeten iki Mbak Tejo nggih. Nek awan niku Mas Aji ngoten lah.
0: Timbangi ijah. Lah jilbaban lah. Piye kabare Kong?
1: Alhamdulillah saya sehat alhamdulillah. Jenengan ngoten nggih?
0: Alhamdulillah sehat nggih.
1: Sehat selalu nggih.
0: Lah ya amin.
1: Amin.
0: Ya, sing digoleki niku aku.
1: Lho
0: ya Mas Noti piye to?
1: Ya iya mesti.
0: Lho ya iya kuwi utamane.
1: Kuwate jan tepak pol wis.
0: Lho ya ora tepak piye? Asli wedoke.
1: Kan iso ngomong aku.
0: Lho lah iya. Nek misale ACDC wah ngeluh hamba.
1: Ngoten nggih.
0: Lha iya ta. Padhe nyuwun tembang napa Kong? Tak siapke lagune.
1: Dalem.
0: Tak siapke lagune.
1: Lagune anu Mbak Tejo?
0: Apa?
1: Sing kaya adem wengi iki. Iku anu Banyuwangian tapi sing nyanyi SBD Satria Blambangan di Giswara.
0: Oh, tak kira Satria Baja Hitam.
1: Satria Baja
0: Hitam. Ya, Satria Baja Hitam lah mbiyen jamane tahun piro mbiyen.
1: Wis pokoke sak iso ana embah lagu e.
0: Lho la iya. Iki judule apa lali yang
1: iso on air ambe jenengan.
0: Wong ngono ah. Oh iya.
1: Tombo kangen, Mbah.
0: Iya.
1: Soale suwi ora petu.
0: Wah, la iya wis pirang-pirang taun ora ketemu ya dah. Biasane metu
1: mulai kae sampai saiki wah ana salam saka ikan hiu ikan patin iki lho Mbah.
0: Well, love you dah.
1: I love you Riyadin.
0: Riyadin lah iya.
1: Nggih, kula tak salam-salam.
0: Mangga. Mangga.
1: Wonten Bu Pandan.
0: Lah iya.
1: Bu Sri Purnomo. Bu Sri Rahayu.
0: Iya.
1: Bu Sri Kati.
0: Oke.
1: Sri Ponco.
0: Heeh.
1: Wonten Mas Eko gantenge sarukan.
0: Iku gak sarukan, sarungan.
1: Mas sarukan anu niki sarukan dampit niki. Lek kula lak sarungan Mbah.
0: Lah iya.
1: Lek piyambake sarukan dampit.
0: Kandhane.
1: Yes, pun masih kau nggih.
0: Oh iya.
1: Lajeng salamin sinten nggih Faris juga. Wis mau wis Sri kabeh lek.
0: Iya.
1: Mbak Upit Sagita, Mbak Upit Sagita. Matur nuwun kagem Mbak Tejo wekalipun.
0: Iya. Kemang judulnya apa?
1: Pinaringan sehat rahayu wilujeng.
0: Kong. Kong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya, matur nuwun aku ngismaya. Aku petakon judul mang opo lali ya. Kong. Apa sing apa lagune judule aku lali ya? Tejowangi.
2: Tejowangi
0: Jan Krespol.
2: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu ugi.
2: Terus pundi pawartosipun Mbak?
0: Alhamdulillah seger waras sehat. Sabang sulipun sehat nggih?
2: Kami Mbak sehat.
0: Amin amin nggih.
2: Makin
0: napa nih siap tak siap ke lagu nih napa
2: sarung jagung
0: sarung aduh ya menek sarungan
2: lagi
0: layo adem adem
2: ketika nih Pak Espoyos lek gula sarungan
0: layo senengan nih ya
2: menek sarungan
0: pun sarungan jangan nih gua wow lagu nih Pak Espoyos kira-kira cemerlang
2: Mboten, mboten semerep, Pak. Sing nah. Iku kan wonten napane sih, Mbah?
0: Lah kuwi mau ana apa niku lek gak salah penyanyi mbiyen niku awale ku Demi ya. Goleane aku lali. Apa ya?
2: Saire niku menapa, Mbah?
0: Lah kuwi mau. Saire kuwi sing ngono kuwi. Ah, Pak Ismoyo ngeke IPL ngeluh Mbak. Is gampang
2: kok tak golek. Anu Mbak diaturi remenane napa
0: Mbak. Lah iya.
2: Remenanipun napa ngeten Mbak.
0: Lah iya jalukane kuwi. Oh, kesiksa kangen. Wah, ngono ta.
2: Oh, kesiksa kangen. Ki. Biasanipun remenane grigis Mbak.
0: Oh,
2: Grigis senengane.
0: Grigis ya.
2: Grigis mboten enten untune.
0: Lah iya, wis ora grigis jarene. Greges ya deh.
2: Oh kesiksa kangen.
0: Kesiksa kangen lho lah iya. Suwun Pak Is. Aku kadang-kadang ya ngono. Iki judule apa? Kadang sakit sakit aku akeh lagu lah ngono.
2: Nggih, nggih.
0: Iya. Oke wis.
2: Kadang judule
0: Mas. Lah iya. Nggih panjenengan kuwi sarung jagung nggih. Oke.
2: Nggih.
0: Kagem sinten lagunipun monggo.
2: Nggih, kagem Pak Iswaya kala wau.
0: Iya.
2: Kang nembe mandhap.
0: Iya.
2: Kagem Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Utami, wonten Bu Sri Kati, Bu Arion, Ariani. Kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Suwarnoto, wonten Pak Widi, Bu Widi, Kang Gandung.
0: Lah iya.
2: Kagem ingkang wonten Batu Mbah. Bu Tati Lahor, Bunda Sumiatun, Mas Faris, wonten Ibu Satiah, wonten Singosari, Mbak Indah, kalian Pak Darmanto.
0: Iya.
2: Ampun Mbah kagem sedoyo pamireng.
0: Nggih.
2: Malang Raya Mbah.
0: Oke.
2: Bato sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Jenengan salam Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, matur nyuwun.
2: Bato sehat-sehat selalu Mbah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wonten Bu Pandhan menika wau lagu ingkang dipun nyuwun sarungan. Sarung jagung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Kadang pamireng amargi wekdal sampun mboten nyekapi kula badhe nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan matur suwun kawi katosan njenengan sedaya. Mugi-mugi sanes wekdal saged pinanggihan malih. Saking Jalan Candi Bangun 48 Malang kula matur wilujeng dalu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945.

0: bersama anak-anak perempuannya. Tetapi di antara mereka ada yang sudah menikah dan tinggal terpisah. Sekarang dia hanya tinggal bersama anak tertua, Purbararang, dan bersama yang paling bungsu, Purbasari. Tetapi belakangan ini dia merasa dia bertambah tua. Jadi dia memutuskan untuk turun tahta.
1: Apakah kau tahu? Aku merasa bertambah tua, dan aku ingin memilih siapa yang akan menjadi penerusku.
2: Jika begitu, Anda harus memilih Putri Purbararang dan Putri Purbasari.
1: Sepertinya kau benar.
2: Lalu bagaimana yang mulia?
1: Baiklah, bawa Putri Purbararang dan Putri Purbasari kemari.
2: Baiklah.

0: Yang mulia, saya membawa Putri Purbarara dan Putri Purbasari.
1: Ada masalah apa, Ayah? Mengapa engkau memanggil kami?
2: Aku akan memilih siapa yang akan menjadi penerusku di antara kalian berdua.
3: Apa? Apakah itu berarti Ayah ingin melepaskan tahta?
2: Ya, oleh sebab itu aku memilihmu, Purbasari.
1: Bagaimana bisa? Aku anak yang tertua.
2: Purbararang, untuk menjadi seorang ratu itu tidak hanya dilihat dari usia. Banyak hal lain yang harus menjadi kualitas dalam diri seorang ratu.
1: Apa yang dimiliki Purbasari yang tidak aku miliki?
2: Kau akan segera tahu jika Purbasari menggantikan posisiku.
3: Kakak,
1: diam. Kenapa? Aku anak tertua. Seharusnya kan aku.
4: Ada apa ini, Purbararang?
1: Begini, Indrajaya. Ayah, dia memilih Purbasari sebagai penerusnya.
4: Apa? Kenapa bisa?
1: Aku tidak tahu. Tetapi, aku harus melakukan sesuatu.
4: Bagaimana kalau...
5: Pada malam hari, Purbararang pergi ke rumah penyihir. Seperti yang dikatakan Indrajaya, mungkin penyihir dapat membantu sesuatu yang dapat mengancam kehidupan Purbasari.
6: Apa yang bisa saya lakukan untukmu, Nona Muda?
1: Aku ingin kamu membuat Purbasari merasa gatal-gatal di tubuhnya.
6: Sesuai permintaanmu, Nona Muda.
5: Penyihir mengabulkan keinginan Purbararang. Dan Purbasari pun merasakan gatal di sekujur tubuhnya.
1: Apa ini? Apa ini? Apakah ini efek dari gatal-gatal tadi malam? Apa yang terjadi padamu, Purbasari?
3: Aku tidak tahu, Kak. Kemarin malam...
1: Kau pasti sudah melakukan hal yang sangat mengerikan. Kau pasti dihukum dewa.
3: Apa? Tidak mungkin. Aku tidak merasa aku sudah melakukan hal yang salah.
1: Aku harus mengatakan pada ayah.
5: Purbararang meninggalkan kamar Purbasari dan pergi ke ruangan ayahnya untuk memberitahukan kondisi Purbasari. Setelah mendengar berita tersebut, Prabu Tapa Agung sangat terkejut. Mendengar bahwa putrinya mendapat kutukan dari dewa membuatnya merasa sedih. Ini adalah kesempatan Purbararang untuk melanjutkan rencananya. Dia menghasut ayahnya untuk membuang Purbasari ke hutan. Akhirnya, Prabu Tapa Agung setuju dengan pilihan Purbararang. Setelah itu, penasehat kerajaan menemani Purbasari menuju hutan. Sebenarnya, Purbasari sangat sedih. Tetapi demi ayah dan kerajaannya, dia pun rela.
0: Aku sudah membuatkan sebuah gubuk untuk tempat tinggalmu, Putri. Itu bukan salahmu, Putri. Aku akan membantumu mencari jalan keluar. Aku akan mengantarkan makanan setiap pagi. Jagalah dirimu baik-baik, Putri.

0: sebaiknya bergegas.
1: Tunggu. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu.
0: Apa? Kak, kamu bisa bicara?
1: Ya. Apa yang sedang kau lakukan di tengah malam? Tidakkah ini berbahaya?
0: Aku sudah diasingkan dari tempat tinggalku.
1: Kenapa?
0: Kakakku bilang aku sudah melakukan hal yang mengerikan sehingga dewa menghukumku.
1: Itu berarti kau menetap di sini, kan?
0: Ya, benar. Di sana, di gubuk itu. Kamu bisa mampir kapanpun kau mau.
1: Baiklah.
2: Sejak hari itu, Purbasari dan Lutung menjadi teman. Mereka menolong satu sama lain, menghabiskan waktu bersama. Dan keduanya tidak pernah merasa tidak nyaman. Suatu hari, ketika Purbasari mencuci kain di danau, Lutung mengambil segelas air dan kemudian menyihirnya.
1: Purbasari, bisakah kau kemari sebentar?
0: Ada apa, Lutung Kasarung?
1: Duduklah di sini.
2: Lutung mengusapkan tubuh Purbasari dengan air.
0: Apa yang kamu lakukan, Lutung Kasarung?
1: Ini dapat menyembuhkanmu.
2: Lutung tetap mengusapkan tubuh Purbasari dengan air yang sama.
0: Benar-benar hilang. Aku sudah sembuh.
1: Yeay!
3: Aku membawakanmu makanan.
0: Maaf, saya di sebelah sini.
3: Putri, Anda sudah sembuh?
0: Ya, ini kabar baik, bukan?
3: Wah, kembalilah ke rumah. Raja pasti senang mendengarkan hal ini.
0: Kembali ke rumah? Maaf, aku tidak bisa.
3: Kenapa?
0: Aku tidak ingin.
2: Ketika Lutung Kasarung membujuknya untuk kembali ke rumah, Purbasari selalu menolak. Namun, kemudian dia menyerah. Ketika dia sampai ke kerajaan, Purbararang terlihat kaget. Dia membuat rencana baru. Dia tidak dapat membiarkan Purbasari hidup.
4: Apa yang kamu lakukan di sini?
0: Lihatlah, Kak. Aku sudah sembuh.
4: Baiklah. Aku akan membiarkanmu kembali ke rumah dengan satu syarat. Tapi, ayo kita berlomba lebih dahulu.
2: Semua orang di kerajaan melihat persaingan mereka. Pertama, Purbararang membuat kompetisi siapa salah satu dari mereka yang mempunyai rambut yang lebih panjang. Keduanya menggerai rambut mereka. Rambut Purbasari ternyata lebih panjang.
4: Baik, baik. Jadi rambutmu lebih panjang dariku. Tetapi, apakah kamu punya calon suami? Siapa lebih tampan daripada Indrajaya?
0: Dia, Lutung Kasarung yang akan menjadi suamiku.
4: Apa? Lutung, jangan bercanda kamu.
2: Setelah itu, Lutung menengahi mereka dan berubah menjadi seorang lelaki tampan, lebih tampan daripada Indrajaya.
5: Aku adalah pangeran dari kerajaan yang jauh. Aku dikutuk untuk menjadi monyet karena kesalahan yang aku perbuat. Aku hanya dapat kembali menjadi manusia normal hanya jika ada seorang wanita dengan tulus ingin menjadi istriku. Terima kasih, Purbasari.
4: Itu berarti aku kalah.
0: Jangan khawatir, Kak. Aku tidak akan menghukummu.
2: Kemudian, Purbasari menjadi seorang ratu dan menikah dengan Lutung. Dan mereka hidup bahagia selamanya.
6: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Brad Andy lah. Wah, lah re.
1: Masa kendang jenengan.
0: Lho, kula ngendang jaket, Mbak, nyopet nggih jaket. Boten guyon. Nggih, mungkin bayarane sampean pare edang kali iki lagi.
1: Lagi ngoten.
0: Sampeyan kula ngitung sampean tindakan gendari. Nggih. Sampeyan gendari kula kidung.
1: Nggih, njeneng nek kok Surabaya kula dijak.
0: Nggih, kapan-kapan padha nganggure kemriko. Dijak yo apa kene 2 taun karo apa-apa. Nggih. Iki pun
1: tak. Nggih, kula tak karo riyen ajeng ngedos riyen.
0: Ngedos. Ngedos kenapa?
1: Ah, teng sawah, teng sawah.
0: Oh, teng saben. Okay. Kula tumbas sawah ikan saben nggih Jombar, Mas.
1: Kenal jenenge. Ayo, nggih. Ala lan mboten sah, mboten sih.
0: Mulai KTP kok.
1: Nggih, nggih. Suwun lho, nggih. Nggih, nggih. Matur suwun, nggih.
0: Monggo-monggo, Mas.
1: Menawi kene kula.
0: Nggih, enten tukang babok sing apik sampean kandhani sampean telepon kula nggih.
1: Nggih napa?
0: Kangge kula kan dalang, Mas.
1: Nggih. Oh, ajeng iki dalang.
0: Dalang tapi critane iso separuh, gak iso terusan, Mas.
1: Kan wis separuh to, Pak.
0: Nggih, bae blanja. Monggo mung ati-ati.
1: Atos-atos mung iki mungke biasane
0: ten. Nggih, Om. Masih dengkul yo atos. Atos satu. Iki masker. Masker. Mati yo prek, kangen ini. Masker. Masker on.
2: Enak suara keren uang. Enak suarane ra enak wonge.
0: Wah, katarak iki. Domo, Mas, kula Mas,
2: biasane iki ana wong iki ana swara ya ana wonge.
0: Iki radio.
2: Gawat omah kene.
0: Radio, Mas, ana swara gak ana wonge.
2: Mas, gawat omah sapa? Kula. Sinten?
0: Kula.
2: Kula sinten?
0: Kartolo. Ngadep rene lho.
2: Alah,
0: yo jauh nggih, sampeyan.
2: Ora apa-apa.
0: Saya ngadem mriki. Nggih, coba. Wala ngarep nguri padha.
2: Ana ngarep nguri padha atrepes kabeh.
0: Sepuran Mas rodok kusruk kula
2: iki. Takit sebra.
0: Kabeh lapo nggih selambut.
2: Lapo gawe serbet.
0: Iki tapla.
2: Iki bungkus kacang.
0: Wis kok iso. Wong gak tau ketemu kok iso.
2: Telo.
0: Gedhok.
2: Jemek.
0: Mau wis gak mangan iku jemek.
2: Gak diterusne.
0: Mas iki lek omahe balik nama kula ya napa kira-kira?
2: Apa?
0: Omah iki balik nama kula.
2: Sampeyan niku jane wong gedeng napa? Omah kok balik nama ni, balik nama ni ku yo kendaraan. Omah kok balik nama, STNK balik nama iso. Omah kok balik nama, sampean balik kiri mawon.
0: Sejak iku lambe napa kipas angin. Ngomong dijeni, bae oleh balik nama jeneng kula lak menono. Kula niki anak yatim, Mas.
2: Anak yatim ku omah yo kon wae. Beras kon wae. Sepeda kon wae. Bok sampean ta, mak sampean ta, bapak sampean ta kula. Sampean nganggep kula niku napa?
0: Ben kula anggap wong.
2: Anggap celeng.
0: Kaya
2: padake maro tuampo.
0: Iku wong darah tinggi bae.
2: Ora darah tinggi tok, darah rendah ya darah ndiye tak parani.
0: Kula mampir iku.
2: Alhamdulillah. Anjak sono.
0: Nggih.
2: Silaturahmi.
0: Tumbas paku teko tukun wau.
2: Nggih maku napa?
0: Tuku paku bumi.
2: Eh?
0: Paku bumi.
2: Paku bumi. Mbok golek paku butun. Paku bumi dituku nggih maku sampean iku napa?
0: Mung mboten nggih golek nggih ndandani omah.
2: Oh, ndandani omah.
0: Omah enten omah didol sampur ta?
2: Omah tawon.
0: Nggih, enak lawange akeh.
2: Omah tawon kon nuku.
0: Lho nggih omah biasa.
2: Sampeyan kok ngerti nek kula wong sugih nggih duwit dadi iso tuku apa-apa.
0: Nggih, teng surat kabar pun
2: pun.
0: Kirun surun kirun sugih hutang tapi nyaur. Tapi nyecek.
2: Tapi ra bayar.
0: Tapi utang mana?
2: Tapi ra kredit.
0: Wis gak nontek. Kulo iki itu kangen kulo Mas ya apa sih?
2: Kangen. Pacane kanca lapas.
0: Objek
2: arep kaya objek. Objek sak niki. Wah, kulo niku mburi niku apa sing rene?
0: Napa man?
2: Gombal. Pacul.
0: Karena durung kulo kate nyusu.
2: Udah nyusuk, jendul kok mampu kok.
0: Kulo niki dikandani kanca-kanca lo timbang ono seniman kon 2 taun ya wis kan. Buka-buka.
2: Buka napa?
0: Kulo wingi buka dadu di arah-arah iki.
2: Napa?
0: Dadu.
2: Buka dadu arah semen purun kulo modali.
0: Napa?
2: Nek gelem buka lho iki.
0: Napa?
2: Nek semen buka membuka kula modali.
0: Napa?
2: Wis mesti sukses. Linggis karo kunci Inggris. Sampeyan buka tokone Waktun.
0: Terus konangan
2: aku linggis.
0: Konangan
2: ora cukup.
0: Cukup.
2: Heeh.
0: Kula nyiri lambene napa?
2: Napa?
0: Gambel mangan kulite duren.
2: Nyae. Ora bingung mangan kulite duren. Kulite mangkis kok opai.
0: Yang malas kabare.
2: Leuce, sampeyan niki wah tenan kok.
0: Wah, kuceluk jan iki tambah.
2: Kutro boten ngoten. Jakarta lho kok cek awete. Jakarta lho kok cek awete. Kabeh wong ngomong cek awete.
0: Nggih.
2: Umur pinten?
0: 75, Mas.
2: Alah, kakehan. Seket.
0: Seket. Wala mulane suwidak kok dinyang seket.
2: Iki semangka ta? Umur kok nyang-nyangane oleh ya selawe.
0: Dek dhewe kaya ngono kok tambah mudun.
2: Wingi lho dinyang wong 250.
0: Wingi lho gak takenno.
2: Ya wae napa?
0: Ya mau lho.
2: Mau ya tak jaluk.
3: Pokoke mangsa kuwi.
0: Ya sing blek. Mene wae dipecangkung lirone aku.
2: Biasane blek-blek
0: ngono. Anu bojone angsal pundi sakne ganti ta?
2: Nggih.
0: Bojo sampean ganti napa?
2: Tasik sing selawas. Jane arep kulo perke.
0: Pirang taun sih?
2: No,
0: pirang taun.
2: Ya ampun enten 20 taun.
0: Wis wayahe ganti, Mas.
2: Jagaan
0: lucu. Sampe dereng bosen.
2: 20 taun lha nek wis bosen, badhe sampean surut.
0: Mboten, mboten.
2: Lenceng.
0: Enten daya kok gak mbagekno.
2: Aku kok rumah saku. Lha itu. Salah.
0: Bu, kula lenceng niki.
4: Ora tahu ta iki, Mam?
2: Dudu.
4: Apa iku?
2: Banjar Jadu. Kok ngerti ana wong lanang ya tamu.
4: Lah wong gak ketok nang ngene jaba nek ana wong.
0: Budi sampean kok persis bojoku lho iki.
2: Nggih. Kula sawang foto niki, iki kaya fotone anu nek kaset-kaset put nduk anu kuwi. Dik, apa iki kaya bojone Kartolo. Lah
4: kok sih kok dipajak-pajak.
0: Kula kalau jak kembar kare niki.
2: Persis ya.
0: Nggih, persis.
2: Wis sampean nek tini.
0: Nggih.
2: Niki tenong.
0: Bosan
2: tima. Bosan
4: tima. Kula tima, gapa nyoder lah mbek sampean.
0: Lho, bojoku ngono wani mbek.
2: Salah jenenge wong sampean le tima.
0: Nang duruk duduk bojone kok wani nyelatu.
2: Ya sampean yo ngelokne wani ngelokne tima.
0: Dereng dana.
2: Bojone kok ngelok ta?
0: Dereng dana.
2: Ha dana ora nopo urusan sampean.
0: Kula sampean pe anak angkat.
2: Yang mengge bajakat klobruk nih.
0: Wah, lancar.
2: Wis padha tuwek anak angkat.
0: Kok iso?
2: Wurung tau peni malah ngrusak bojoku.
0: Napa sih ora ngrusak bojone, Pak?
2: Lah bojone persis sampean kok.
0: Wong persis.
2: Ora petuk sinau mah nggarap niki.
0: Ya bojo kula niku pinter masak, Mas. Masak padha moro iku enak.
2: Masak padha moro
0: no? Ono daging moro dimasak. Tikus moro dimasak. Kalau
2: niku masakan padha moro.
0: Nggih.
2: Jadi apa yang moro dimasak
0: aja.
2: Moro dimasak. Oh, niku padha ali sayur sumbang.
0: Napa?
2: Jangkrik itu sumbangan lagi di sayur lagi sumbangan.
4: Dan niki wae pun masak temburi.
0: Masak napa, Dik?
4: Aspal.
2: Digodhog purun ta nek sampean pengen di.
0: Tamu dikek aspal, pokor ta bojo sampean.
2: Ancen ngeten iki, karepe niku masakan rawon sing irenge kaya aspal.
0: Tapi lek bojo kula ngene ya tak kaplok.
2: Siapa?
0: Yo, bujung kula muni men tak kaplok.
2: Semen tamu napa arep kedu kula. Dari bojo sampean kaplok ku monggo niki bojo kula.
4: Ya wong rabi niku mboten damel kaplok-kaplok.
2: Ngono.
4: Maksud sampean niku petinju napa-napa? Kaplok-kaplok no. Ya delok ta, salah wong. Dume wong wedok gak sembarangan wong lanang pun menang-menang dhewe. Sembarang iki diatur.
0: Mari iki bojo sampean setruk mari. Ngomong gak ana larane.
2: Gak ana larane pancene ciri wanci lelewa ginowan ati janjar sing yang semece nek ulane. Banyolan lawas.
0: Sampeyan jono ulane.
2: Aja gelo becarane ngoten lho.
4: Kok digoleki.
0: Lek ngoten lek meneten suguhan iku tak balik nggih.
2: Gek kula nek cedhak yo kula jak poso kok tirakat. Kowe nek tamu tirakat, gak sapok gak sama. Wong niku nek gelem tirakat tapi mertamu ten omahe wong ora ana suguhane tirakat. Lho niku apik.
0: Iki nek dina Senin, kuwi Senin kali Kamis niku.
2: Nek Senin,
0: iso nyenen,
2: nek Kamis
0: prei, Pak.
2: Mboten Kamis. Banyak kula mboten petuk sampean kula yo dinas. Saiki iso oke ge sampean.
4: Lah nek kula niku mertamu nang mewu wong nek gak disuguh ya perasaan ya nang mule.
0: Ngerti kan? Kate tak gebok kursi iki.
2: Aku ingin nang omahe iki sepatu bel mboten enten ten pundi.
0: Nggih bal-balan.
2: Nek sepatu bel gak ono berarti bal-balan.
0: Nggih.
2: Kula mriko biasane raket bulu tangkis ning cendelan lawang kaya gak ono.
0: Badminton.
2: Badminton. Wah luar biasa. Kula mriko melih teken karo bathok kok gak ono.
0: Lah sampean beton iki kok wingi. Oh iya.
2: Ya
4: terampil
0: lah,
4: kok
0: gue
4: tekan
0: di
4: batok barang.
2: Ya tak
0: umpani. Aku ngintain
4: dikit mantu. Sembarang itu kan dicitak disik.
2: Dicitak sih. Ini
4: kan dicitak ya, gak bisa dati.
0: Ini ya, ngatur wong ngintain itu angin. Sing gampang diatur wong baris. Wong baris ini kok gampang.
2: Wong baris kok gampang
0: diatur? Nah, berkumpul. Nah, ini angin aturannya. Bojo sama.
4: Alam.
0: Karena
4: sing dipegat.
0: Nang omahku sih kok. Mboten guyon-guyon.
2: Guyon-guyon bojone wong pegaten sing diatur gampang ki ora kok wong baris tok.
0: Napa?
2: Mas yo bebek yo. Bebek ki di
4: ngidul sitok.
2: Heeh. Ngidul sitok, ngidul kabeh.
0: Ngidul sitok,
2: ngalur kabeh.
0: Terus sing mimpin.
4: Lah iki.
2: Ya ngancane sampe nek pengin meru. Kula nek Sabtu sampe ten nggen kula.
0: Lah napa?
2: Kula bebeki. Masaku aku lapo mimpin bebek kok.
0: Wis ngerti mau gak kula nyun pamit nggih.
2: Nggih. Antuk waras, antuk selamat.
0: Mbak kula langsung Mbak.
4: Nggih.
2: Mbak sampean ta? Sampeyan kok nyelok niki Mbak niku ketemu pirang perkara.
0: Lah bojo sampean kok.
2: Ora iso nyelok Bu.
0: Bu,
2: Mama.
0: Deng.
4: Bu.
2: Budeng
0: sing ngomong budeng sapa?
4: Sampeyan iku mau.
0: Wong bu sing ngomong budeng kae dhewe kok.
2: Lah sampean bu ale deng kok.
0: Enggak. Napa?
2: Deng bu. Budeg.
0: Wis. Kok budeg
2: bojo kula iki. Mun macam-macam aja guyu-guyu padane petho bojo sampean.
0: Sampeyan durung bosen ta?
4: Klambi ta bosen-bosenan ning wong bojo bosen-bosenan.
0: Sik bojo kula
4: ngene
0: murung-muring.
2: Muring-muring. Tirane setu paing mateke jajang sunyang. Sing waci lewok kino mati. Sor meja nek ulane.
0: Balik mana? Pun belum nembang tu tak?
2: Gede. Hati-hati ye.
0: Ibu cuma ngon-ngon kok enak.
2: Lelana apa sih? Urusan kasih sampai nopo. Niki bojoku lo kok sampai niku?
0: Pun pamit ye.
2: Mulai karbo orang karbo.
0: Meja ni sih ganggu tak?
2: Lo. Kok so meja barang harus digowo. Oh, kambingnya kayak zebra.
0: Oh, kayak kiron.
2: Kayak karbolo ono tamu gak sehormat
4: sampean iki yo pancet ae
2: pancet apa
4: sampean lu mulane kok ngono-ngono iku aduh mbok mikir tak mikir bergaul iku mbok sing rada menguntungkan titik senengane bergaul ambek wong ngono-ngono
2: aja milih-milih
4: golek
2: kanca
4: golek kanca gak milih-milih napane gak ketekore
2: lha kon tak mbel opo sih.
4: Tambel apa? Delok ta, tabuhan sak perangkat kari gender tok iki lho. Ya gombolane mong ngono-ngono iku sampean.
2: Nek awake dhewe dol tenuku kok didoli sitok-sitok tur ora iso tuku.
4: Dol tenuku apa? Sampean iku usaha-usaha tapi gak iso menguntungkan.
2: Kowe wong wedok iso mumai du wong lanang to.
4: Lah iyalah,
2: aku kurangne apa nduwe bojo kowe?
4: Ya kek kurangne.
2: Jaluk ceking wis takon kuru. Jange dikurokne. Wingi jaluk keriting. Jaluk disemir rambutnya, semir merah. Kemasamu kemamang tak?
4: Lah apa aku jaluk semir merah. Aku ki ngomong sama usaha, iku usaha sing bener.
2: Enake ya kur ngene iki ya tampone ngene iki syukurana.
4: Alah. Wis sampeyan gak iso menguntungkan jelas males aku mangane pergaulan sampean. Aku tak anu.
2: Saiki muni males-males. Jaman aku cek kaya Arjuna, kowe bolak-balik mas-mes cak.
4: Apa? Sampeyan ngomong kaya Arjuna?
2: Arjuna
4: menek kates. Walah.
2: Arjuna menek katesku. digolehi Wahyu Makuta Rama apa? Mangsamu kowe nek ora trima duwe bojo aku ya sak karepmu.
4: Oh iya, oke. Iku sing tak goleki anjene. Males aku nggo sak bojo sampean iki.
2: Lho. Wong senen kon.
4: Iya, oke.
2: Wejak gegeran tenan.
4: Nyengkleh aku saiki.
2: Setali tiga wulan setali agel.
4: Aku tak mbok namone Atim.
2: Atim apa?
4: Atim iki kok ngarep tuku kotak. Sing ana anu dipecet gradek metu duwee.
2: Oh, Atim. Wah, cadoso.
4: Apa iki?
2: Kak banking donat.
4: Apa yang donat?
2: Banking dulu, banking tatim-atim.
4: Iku
2: ATM. ATM.
4: Kok eng? M burine.
2: Sakarku M ora karepmu. Aku ora urusan.
4: Aku wis males nek ngene kene sebab sampean gak kena ditoto, gak kena diatur, sampean ngentekno bondo tok. Males aku usaha dhewe.
2: Alah usaha-usaha apa? Kowe wong wedo arep usaha apa?
4: Urus aku.
2: Melayu ya keserimpet rok kon.
4: Lah kok
2: jarit.
4: Gak, wong aku saiki celonoan.
2: Lah kalahku kuwi.
4: Lah kok aku keserimpet.
2: Nek ora seneng karo aku balekno banyu susu. Mimi aku ora tak.
4: Lah kok aku.
2: Lah iya rumangsamu. Wong wedo kaya wedo-wedo dhewe.
4: Lah iya.
2: Masa wong tandur karo wedo kabeh.
4: Alah masih wong lanang-lanang dhewe ta sampean.
2: Iya.
4: Lantek lho lanang.
2: Masa wong wedo apa wedo kowe dhewe. Lho, polwan kaya wedo kabeh.
4: Ya iya. Nek potongan kaya sampean ngono kala, nunggon-nunggonku lho kuntingan.
2: Alah wong wedo kaya limbo nunggonku akeh.
4: Gak nuruti sampean. Nyengkre,
2: nyengkre, nyengkre, aduh, nyengkre. Gumun ngono papi halah. Wah, dunia tidak selebar daun kelor. Kembang lebu, buang satu, ambil seribu. Duh.
4: Apa ngomong calak sih ngomong siku?
2: Lapa ini gak mesak sih tanya wangan.
4: Kurang mesak no ya apa? Untuk posturanya sampai di kursi kebian ku sakno.
2: Bentino shopping, bentino ngelencer, nuruti kocok-kocokmu kaya.
4: Loh, orang itu butuh hiburan, nyenengno bojo itu pahala sampe ngerti. Nek ngerti bojo ini, koyok ngisik apa ya kak? Bojo ini sopo itu bojo ini cak kenteng loh. Kurang bangga apa sampean, aku sengisi.
2: Bangga, bangga, sampe ngerti. Omah walu intek, tak deh, bagudulan saya kaku kontrak. Mobil papat itu lentek bagus dolan. Aku nak jadi ngojek.
4: Mobil apa? Mobil apa? Mobil apa? Ayo.
2: Kak duwe ya.
4: Kok kak duwe mobil? Kok yang rembes saya kak duwe mobil. Kok ya wes wes sampean ku. Sita lah. Sampean iku lho. Wong adikku kate rekreasi, perhiasanku wis glowing, pakaianku koyo ngene. Lah kok sampean koyo kate budal mancing ngene.
2: Wong rekreasi-rekreasi yo.
4: Loh,
2: aku nek nyangang kowe dandan ngono-ngono sakit hati.
4: Isak loro ta? Jane kan kok malah seneng bojone sapa kok malah sakit iku.
2: Seneng-seneng piye? Lumoe nganggo ngene nek nang omah nek turu nganggo celana jin. Aku ayo kesulitan. Kesulitan nek omah iki masak ngene.
4: Kabeh ku carane masih aku gawe celana jin, masih aku gawe apa? Apa iki KPI? Apa iki? Tiga utang lho.
2: Wis ngono kuwi.
4: Aku ndelok sampean iki antara melas yo tunggu yo. Wis ga iso. Pokoke ayo saiki budal. Ayo budal. Aku wis
2: terus terang. Terus terang aku wis ora kuat di bojowo.
4: Sampeyan aja ngomong ngono lho ya. Ada ngisi iki. Aku dhewe iku wis tak empet-empet cak kabeh niku. Kanca-kancaku koyo ngono. Duwe iso nandi-nandi. Wis sampean gak ngene iki sambat. Ya wis. Sampai
2: lek gak petang
4: karo aku.
2: Wis, adewe
4: pisah
2: mulai dino
4: kita tinggal
5: sampean.
2: Tinggalan
5: nek boto jan rak opo. Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.

0: Manikeni Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga

0: nggih. Ya, ajengane sinten wong ya wis urip dhewe.
1: Oh, nggih ta?
0: Nggih.
1: Lho, boten anu enggak ada keluarga.
0: Riyen gadah, Paul iku tesih gadah.
1: Oh, nggih.
0: Nggih.
1: Terus
0: pon kula ijolke. Wong ya wis suwe lah omah-omah cara sil ya wis bocor. Nggih, cara oli ya wayah ngetap. Kula boten kuat. Jujur boten kuat.
1: Lho, terus sakniki?
0: Bojo kula niku sesasi niku jatahe minimal mesti 200 uta. Satu bulan itu pengeluaran minimal 200 juta.
1: Oh,
0: padahal penghasilan saya cuma 300 ribu. Bayangkan.
1: Lah terus padus tekoran napa niku?
0: Alah-alah pokoknya omah sawah ludes niki. Uripe niku mari kanca-kancane ngoten niku. Dolan. Sopi.
1: Lah niku jenenge wong wedok kok borosan.
0: Jenah boros.
1: Lah nggih. Nek kula nggih mboten ah wong kula niku nggih saged dados pedaringan nek kula.
0: Lah jenengan kok ya dhewe. Ya Pak Ireng piye ye.
1: Nggih, kula nggih piyambak kok.
0: Tenang.
1: Nggih. Jodoh niku kan gak kalah duwe. Sing asa dipertahankan bagaimana?
0: Tapi kalau memang sudah gak jodoh, bagaimana lagi?
1: Nggih sapa kula lepas
0: mawon, nggih ecop yang mbakan ngaten. Lho dhewe kok ecop ngapusi. Lho, sampe kok kula nek rumah wedok cecake kena nggo daringan ngoten. Halah kula sok mangan gantal.
1: Lho nggih.
0: Menapa sing teng arep kula pangan?
1: Mboten sama, mboten sama bantal. Kula masakaken sing pupuk mawon.
0: Saestu.
1: Nggih.
0: Dadi bangun lah. Jenengan saestu ijen.
1: Nggih.
0: Sumpah.
1: Sumpah.
0: Iki upama. Nggih. Wong yo kula nggih dhewe.
1: Nggih.
0: Nggih ta?
1: Alah nggih, lah wong sepadha gedene ae lho.
0: Upama gon iki mulih tenggen kula. Kula tak omong kalih tiang sepuh nek kula jenrien pun kula lepas gantos jenengan kira-kira ngoten jenengan pripun
1: dere akan mawon Kang Mas
0: tengane salam dari Jupil saestu
1: nggih monggo
0: yo nek ngono rasa bosah mosok ibu menawi keparen dalu menika kula badhe nyuwun ngaten yen gak penak masaku
1: iku
0: wis penak omongan biasa
1: lah saiki kan iki enek anu warung nang kono
0: tenan
1: iya ayo
0: mangan
1: ya Pak
0: mangan sing enak ayo

Wijana malah bebas. Masak-masak sendiri, minum-minum sendiri. Es tenang, magiset pokoknya. Masak-masak sendiri, minum-minum sendiri. Es gak perlu pusing. Wong wedok ya

0: di celek.
1: Oke, panas sunatan.
0: Bulan. Rembulan. Matahari. Beribu bintang di langit, ternyata hari ini yang gemerlap adalah wajahmu. Senyumannya orang yang mendapat arisan tidak semanis senyummu.
1: Nanti dari arisan tau?
0: Iya, arisan dok. Arisan dok.
1: Ke arisan dok gini.
0: Dari neplang. Neplang naken.

0: derek nepangake.
1: Nggih.
0: Angsal pitepungan
1: tepung. Tepung apa Kanji? Tepung terigu pripun?
0: Asal pitepungan.
1: Nggih.
0: Mananya?
1: Namanya.
0: Mananya?
1: Namanya.
0: Ya mana?
1: Nuk.
0: Asmane sih. Dengan wajahnya, namanya Dewi, ternyata wajahnya juga bersinar seperti Dewi turun dari kayangan. Kok tidak ijen lah garwane ten pundi, bojone ten pundi?
1: Bojo kula?
0: Nggih.
1: Bojo kula pun kula cendhelaken, Cak. Kula cendhelaken.
0: Bojo sampean apa? Kaya blangkon kaya kopluk kok dicentelne.
1: Mboten nuwun sewu.
0: Nggih.
1: Anu nggih bloko mawon nggih. Kula sampun mboten ada bojo.
0: Ijen.
1: Nggih sampun ijennya.
0: Wow.
1: Kok kok
0: so cantik sampean tu ijen.
1: Nggih kula ijen.
0: Enggak ada temannya.
1: Mboten.
0: Hari gini wanita cantik tanpa suami yang bertanggung jawab, oh kecut, ketinggalan kuno.
1: Lepri pun ancen pun buatan cocok kok. Nuwun sewu lah, jenengan kok buatan sarang anu mungkin istrinya.
0: Bojo kula.
1: Nggih.
0: Pasangan kula.
1: Ngapunten lho nggih.
0: Kok ijen.
1: Nggih.
0: Ketemu sampean ya ijen lah bojone nang ndi?
1: Nggih.
0: Sampun kula godhok.
1: Tong baru kalau wingi?
0: Nggih, pun kula godhok dinggih rica-rica. Artinya saya sendirian.
1: Nggih.
0: Kula dodo.
1: Oh, nang sewu asmanipun sinten?
0: Nami kula.
1: Nggih.
0: Kirun. Nomor WA wonten.
1: Nomor WA. Oh, wonten nggih.
0: Nomor WA ne wonten.
1: Nggih wonten.
0: Pripun carane WA sampean? Carane.
1: Jenengan niku pripun? Wong handphone apik-apik ngeten kok nggih mboten saged.
0: Niki kula badhe gantri.
1: Oh, kan
0: sing masa sekarang. HP Android.
1: Android luwih canggih nggih biasane.
0: Ya, ya.
1: Lebih canggih.
0: Androidit apa?
1: Android.
0: Nah, niku.
1: Sampai kaget aku.
0: Androidono kasih mau Indro niku.
1: Niku Indro.
0: Nuhun sewu, nuhun sewu.
1: Ngapunten lho nggih.
0: Nggih, kula ijen. Sampeyan ijen.
1: Kula nggih ijen.
0: Aja cawito eman-eman. Sik nom aku kok ijen iki. Terus yang mengayomi siapa? Yang menafkahi lahir dan batin siapa?
1: Lah nggih, mbek menawi nggih jodone ketemu wonten mriki ngoten.
0: Nang.
1: Aduh sepak bola.
0: Jodone ketemu ten mriki.
1: Nggih,
0: mbek. Sampeyan nyemoni.
1: Wonten mbek menawi nggih cocok ngoten.
0: Kula mboten ramung cocok jancok gali cok gali cocok cocok ketemu sampean mak mesemak fret mak plengeh langsung belalah dadaku di dalam jantungku ada tulisan I love you
1: langsung tembak di tempat nggih kula nggih saya merasa nyaman ngoten kali Cak Sirun
0: nggih. Berhubung perkenalan ini kelihatannya cocok. Kula panceni selira kula nggih sampeyan sampean ngoten.
1: Sama Cak Kiru.
0: Bojo kula sing pun kula godhok niku nggih meh persis karo sampean.
1: Lho, nggih mboten purun kula Mas. Meski meh ngoten kula mboten purun dipadak-padak.
0: Mboten kula padak-padakne tapi lagu lagiannya tiap harinya senyumannya ngendikane ngomongi meh padha sampean. Monggo. Untuk pertama perkenalan, bukan saya mencoba akan wanita saya hargai dengan uang tidak. Namun kebetulan ngomong tok, gak nganggu ngombe, kecut. Nika yang tersumpur kampret.
1: Napa niku?
0: Kuku niku lu.
1: Super kampret.
0: Super kampret.
1: Supermarket.
0: Ya, sampean mriko, sampean tuku minuman sing kira-kira ten gulu sampean nek diuluki metu galer-galer iki tok. Merga kulit sampean iku jan kuning ngemu giring. Nah.
1: Napa malah niku?
0: Angga, kak aku mbah minuman. Pun tukok nek kabeh. Nek perlu engko sak bakul-bakule dituku.
1: Nanti diminum berdua di sini.
0: Diminum kulon tenten iki. Nanti diminum berdua buat jagongan.
1: Oh iya. Oke, Cak Kirun saya tak beli.
0: Oke, oke.
1: Dia menunggu saya.
0: Oke, Adewi. Adewi. Lah, alhamdulillah. Batang pekecot naik. Pekecote kok bakal. Aku parani dulur, parani dulur kemansaku.
2: Cengilih terop.
0: Aku yar kongkonan kowe takon golek gedhong. Nek kowe mung terop aku kongkon awakmu janyar golek awakmu takon nyewa gedhong.
2: Ajeng nopo?
0: Lho, gak kuwi kabar.
2: Nopo?
0: Mbok demu e.
2: Nggih.
0: Wis tak dol iki ati kuwane. Bebasan tuku pis palawas iki aku tuku montor anyar.
2: Rabi melih,
0: rabi nelu. Wong mampu.
2: Nyek kula sampean.
0: Nyek iki.
2: Nyek kula sampean.
0: Lho aku kan rabi neh kok.
2: Ya kula ya jeng rabi sing bojo kula riyen iki kok.
0: Heeh.
2: Nika pun kula lepas.
0: Terus
2: ibarate kula ngelepas mobil sedan. Niki kula tuku montik. Kowe ngroso iki.
0: Tur tanpa persneran.
2: Walah pun anteng
0: metik kae.
2: Metik
0: padha nek. Nek ngono wong loro
2: nggih,
0: engko resepsine.
2: Pripun penake?
0: Aja nganti kalah karo wong resepsi-resepsi.
2: Jelas,
0: makan prasmanan,
2: makan
0: jalan,
2: makan jalan.
0: Segone ning Surabaya, sayure ning Sarangan.
2: Ngombene?
0: Ngombene ning Tulungagung. Tamu kuwi pokoke dijak wisata. Engko minumane gak sah digadhe gelas.
2: Napa?
0: Es godoran.
2: Godoran
0: dicencang,
2: nggih.
0: Soki sirup tamu teko kon dilat. Tamu teko kon dilat. Kuwi
2: apik niku.
0: Oke. Tak kenali.
2: Napa mriki?
0: Ya iki mau tak kon tuku minuman.
2: Lah, kaya ngerti menek aku.
0: Sayang.
1: Cak Kira.
0: Sayang.
1: Sayang.
0: Wis mok borong.
1: Duh, tak pikir-pikir lagi mangane tuku minuman ngono kok ya nang restoran ae.
0: Aku ngelepas tok seret teronton iki entuk oh metik ya itu.
1: Nang restoran ae lah. Ya. Ngapain beli dikit.
0: Nanti kana. Petuk pun aku batan bekecot.
1: Nah. Sapa sih? Lah. Terus modal dok kene iki. Sampeyan lapo nang kene?
0: Nyapa piye-piye?
1: Nutupi aku to.
0: Nggih. Tenang, rasane
2: suboten.
0: Kowe dilokne wedhus pun kacil gak apa-apa.
2: Nek sampeyan dak cepak gunting.
0: Nyapa?
2: Nggo gunting jin nek turu.
0: Kok nyapa?
1: Gunting jin.
0: Mari we, mari.
2: Nyapa mari.
0: Kowe aku nduwe bojo ki mari.
2: Kowe bojo kula.
0: Bojomu.
1: Iri sawangane. Iku tak bisa. Sek, lapo kok sang marakno nang pedet iki. Ya wis aja.
0: Lah nyapa kowe tronton mbok gowo.
1: Malesan.
0: Halah.
1: Mun medhet-medhet nang calon bojoku.
0: Calon bojoku. Ati mbak kowe karo batang bekecot lho.
2: Aku sing batang-batange. Piye saya?
0: Iki calon bojomu. Kecewa. Kowe wis tak kecewa
1: wis kecewa piye ala aku nek turu gereng
0: kaya kol diesel kae lho
2: sampeyan yo kecewa
0: nyapa
2: niki nek turu sirah nang kudul sikile nang etan
0: oh munyer
1: lho sapa tak kandhani iki ngono bojoku iki bojoku
2: sampeyan kula omongi
0: apa
2: niki bojo kula.
1: Lah iki cak sing tak omong mau bojoku mau. Ya opo ngene iki?
0: Wis kono, kowe
1: ketemu ngene.
0: Aku tak iki tau iki gua iki entuk iku bareng kowe. Alah, kecewa kowe. Iki bojoku.
3: Cek, alah ra, wong papat iso nggupuna dunia internet. Dukung bayi batokmu kono.
1: Ono sopan lo, Cak.
3: Iki lak yo apa kampung ribet wong.
0: Lah pen nyapa? Kene urusan apa-apa kowe rene bir jabir.
3: Dengkulmu ngrocet. Ka iki urusan apa?
4: Lho. Ngeten lho niki mau. Polak geger mek bojo kula.
3: Mau nika.
4: Gasan.
3: Padu.
4: Aku nyai krim minggat.
3: Ya, terus.
4: Mari ora nggo dalan ketemu iki.
3: Kono gone kandangku.
4: Lah kowe iki kene ati, kok iso ketemu ambek iku ya apa?
0: Lah aku wis akar kowe entuk iki. Cicuk-cicuk.
1: Kula nggih mboten poron kalih pengin sepeda.
0: Juga aku yo mah.
4: Sampai ngapin ta? Kok sampai yo kaya dasel rusak.
0: Lah iya, kowe iso pentil sepeda.
3: Ngene lho, pertama rumah tangga api kok sisu lak kaya ngene balen ae.
1: Mboten cocok. Mboten cocok.
4: Piye? Wis ijol ae ijol.
2: Kok ngene lho. Ijol rong bengi napa piye?
1: Heh. Mangsane.
0: Piye go percobaan.
3: Gak oleh. Kok iso
0: ngene lho, Bir, Jabir.
3: Aku mesti kalah sing diomong kene.
2: Wis ana iki solasine pripun?
3: Musuh polisi.
0: Rasane nyolok polisi, cukup iki ae.
1: Solusi.
3: Budek nang solusi kok bu.
1: Solusi.
4: Wis saiki ngene. Ngene iki kausa kekek-kekek.
3: Iki bali ra.
1: Iki bali.
3: Nek terno ngene iki gak usah rono. Lho aku.
0: Nah, gampang.
3: Apa?
0: Tenang. Tak wene bebekku.
3: Bebekmu peok.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perannya terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai

Pasir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

karepe niku nggih karep. Rogone insyaallah Kang Sukron tambah umur, cara klopone santene malah kentel, ilmune bermanfaat kagem masyarakat sedaya. Allahumma seneng delok ludruk. Remen seneng delok ludruk. Nanggap seneng tok ora nanggap ya. Kecut menggeh-menggeh. Retek to enggak?

sing agom bingung ngampar adik gongi bareng ojo ngaku krawitan tok krawitan meneng sih sing nonton gundul pacul-cul nyunggi gemblelengan wakul

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Kedandapan kabeh panjake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah penontone dem lho. Kowe ngerti dhewe
1: kene
0: ning jero studio nganti ora kamot teko njaba kono.
1: Lah iya nganti udo ora ketok bokonge.
0: Lah iya.
1: Pripun kabare sae Pak Bu nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Ngono menyapa penonton dulu.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah. Selamat malam.
1: Barokatuh.
0: Ah, bagi ojo sini-sini aku lho, Dem.
1: Aduh.
0: Loh,
1: kok telat? Loh, lagi krosok. Waduh, kok telat. Salam ki sing komplit, sing jangkep.
0: Salam sing komplit.
1: Iki main utawa sowan ning daleme Bapak Sukron Suwondo.
0: Nggih.
1: Lho, piyayine iki yo kiai, yo haji.
0: Haji.
1: Dalang, maestro dalang. Lho.
0: Pencipta lagu.
1: Kowe nek salam nganti kleru isini-sini abah iki ron.
0: Ngono ya, sing komplit ya.
1: Sing komplit.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sih.
1: Ya apa ta?
0: Ketak tapuk lambemu lho.
1: Kok tapuk? Salam kok mbok jawab dhewe karepmu piye?
0: Hari sing komplit.
1: Apa ora oleh? Nek jenenge salam Mas Lentem.
0: Iya.
1: Nek kowe sing salam sing jawab para jamaah. Lha apa salam kok mbok jawab dhewe?
0: Dawuhe abahe.
1: Piye?
0: Sing nguluk salam hukume sunah, sing jawab hukume
1: wajib
0: entuk pahala.
1: Sing salam entuk pahala,
0: lah sing jawab
1: yo entuk pahala.
0: Kowe meri nak aku entuk pahala loro.
1: Oh. Berarti kowe kepen entuk pahala loro.
0: Iya to.
1: Iku nek ana malaikat liwat kowe ditulis lho, Dem.
0: Tulis piye?
1: Kocelok.
0: Anak kok malaikat nulis kocelok.
1: Lah kowe iku setiap ada salam
0: wajib dijawab.
1: Berarti setiap ada orang salam
0: harus dijawab.
1: Wajib dijawab.
0: Wajib.
1: Urung mesti.
0: Urung mesti.
1: Ana salam sing ora wajib dijawab.
0: Kabeh salam wajib dijawab.
1: Hah? Ana iki salam sing ora wajib dijawab ana.
0: Salam apa?
1: Salame imam karo makmum pas tahiyat akhir. Imame assalamualaikum. Kowe tau tuh makmume jawab waalaikumsalam lek.
0: Umpama makmume jawab waalaikumsalam Din. Terus ana malaikat liwat dicatet.
1: Piye?
0: Kocluk. Ngidung.
1: Males iki.
0: Mate ora males. Ngidung.
1: Panjake nek do dahar ya, Dem.
0: Hah?
1: Panjake do dahar.
0: Bar wis ngene iki bar.
1: Kenapa?
0: Dagelan metu pakanane melu metu. Dagelan mlebu ning jero resik. Entek. Ora uman.
1: Ojo kuwatir, kowe iki aja ngece. Bapa Sukron Suwondo iku mau darane pirang-pirang. Engko iki rencana.
0: Ya.
1: Awakmu arep didolani.
0: Masa?
1: Balik arep digawan-gawani.
0: Digawan-gawani.
1: Iya. Ana sego.
0: Iya.
1: Capcay.
0: Capcay.
1: Sego goreng.
0: Sego goreng.
1: Mie goreng.
0: Mie goreng.
1: Teh kopi.
0: Iya.
1: Dicampur dadi sitok diadek kresek kon gowo mulih gelem.
0: Mau padakno aku bebek ta apa? Ya kok terus aku nek mangan karo ngok ngok ngok ngok ngok.
1: Lha ki apal bebek nek ngono?
0: Apal
1: suarane bebek piye? Iya. Lah nek swara pitik?
0: Pitik lanang apa wedok? Babon apa jago?
1: Nek swara pitik jago. Iya iso.
0: Apal.
1: Swara pitik babon tem. Apa untumu pucat kono?
0: Duh, munine ngono, pitike kowe apa kono?
1: Kono.
0: Lah iya, ngandel lo.
1: Iku nek pitik,
0: kewan-kewan aku apa lo?
1: Nek suara nganu, suara asu.
0: Asu.
1: Apa kowe timbang asune?
0: Lah. Padane asu to.
1: Suara wedhus gak iso kowe suara wedhus.
0: Cilik, lanang apa wedok?
1: Lho beda-beda ta?
0: Beda.
1: Nek suara wedhus sing cilik,
0: nek wedhus cilik.
1: Nggih. Persis ya, persis.
0: Persis piye? Ngene ngguri kono mawon ana wedhus cilik, sopan kok.
1: Kok iso sopan timbang adimu lanang kae? Sopan wedhus kene.
3: Kok iso?
1: Aku lagi liwat diceluk.
3: Ora ono.
1: Lah aku mau omahmu diceluk adimu lho.
3: Suarane yo mek
1: mek
3: ngono.
1: Adimu lek karo aku jangkar.
3: Kon ditem.
1: Lah wedhus kene mok.
3: Lek.
1: Lek.
3: Wedhus cilik.
1: Kayak wedhus ketekeken nih.
3: Ancen ngono.
1: Iku nek suara wedhus cilik.
3: Wedhus cilik.
1: Saiki wedhus wedok.
3: Wedhus wedok kaya umume.
1: Heeh.
3: Mbah.
1: Apal.
3: Apal aku mantri kok.
1: Nek suara wedhus lanang.
3: Wedhus lanang ora iso muni.
1: Mbah,
3: ora iso.
1: Lah piye soal.
3: Lho. Lho. Lho.
1: Pokoke yo wong mutah-mutah malah.
3: Aduh,
1: telat.
3: Lagi kerasa ya.
1: Waduh kok lagi kerasa.
3: Takon swara kewan apa neh?
1: Swara macan.
3: Macan.
1: Bisa. Suarane gurem.
3: Nak. Nak swara pitik babon pak pak pak pak petak. Pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak.
1: Iku nek swara pitik babon. Swara wedhus. Suara jaran-jaran. Suarane gurem.
3: Nek suara bebek ngak ngak ngak ngak ngak.
1: Ya iku nek bebek, nek pitik. Suara macan. Suarane gurem.
3: Nak suarane kucing.
1: Halah omblet ae. Suara kucing cinta kok suara kucing iso.
3: Apa ya enak suara gurem lho.
1: Oh ya enak.
3: Suarane kucing nggih,
1: suara kucing.
3: Meong.
1: Suarane pitik.
3: Suara gurem.
1: Gurem.
3: Heeh.
1: Srak srak srak srak srak srak srak.
3: Masa suara gurem srak srak.
1: Lho ora percaya gurem nemplek ning kathok apa ndak srak srak srak.
3: Yo suarane mbokmu ngukur gurem. Ngapa kok suara gurem srak srak srak?
1: Jajali ngidung.
3: Ngidung.
1: Heeh.
3: Nene.
1: Aku sik, aku sik. Aku sik ya.
3: Nak kowe-kowe, nak aku.
1: Lho nek aku nek kowe-kowe.
3: Ha iya.
1: Sing penting aja nganti bareng.
3: Kompak.
1: Heeh. Usum. Jua tas
3: aku muni u, kowe muni u.
1: Aku apa kowe?
3: Nek aku nek kowe-kowe.
1: Nek kowe yo kowe sik ra apa-apa. Lah iya,
3: aja nganti barengi kancane ngono.
1: Ngene ayo-ayoan.
3: Usum. Salah siji ngalah ngono.
1: Nek aku sing ngidung,
3: aku meneng.
1: Nek kowe sing ngidung,
3: kowe meneng.
1: Salah siji meneng.
3: Lah iya, meneng.
1: Oke.
3: Ngalah.
1: Ayo,
3: weto. Ayo, Dedek lagi sariawan.
1: Lho. Gayamu.
3: Oh, wes.

0: kapok wae.
1: Ora mok tabuine to, Kang.
0: Lah kowe sentimen kok karo panjak kendang.
1: Lah aku yo ora gumun kok.
0: Lah nek ora gumun kenapa?
1: Yo bener viral tapi enek sing viral neh.
0: Lho lho,
1: penyakit virus corona iki lagi
0: corona,
1: viral.
0: Corona kuwi malah senengane cah nom-nom.
1: Kok iso?
0: Nyapa kok mbok kon waspada?
1: Corona iki virus kok senengane cah nom-nom,
0: senengane cah nom-nom.
1: Apa kuwi corona?
0: Corona.
1: Heeh.
0: Komunitas rondo mempesona.
1: Iso komunitas rondo mempesona iki lho. Corona iki virus.
0: Aduh hobi kok.
1: Hobi maksiat.
0: Ana sing luwih viral neh.
1: Kayak iki cah nom lho kok hobi kok golek rondo.
0: Ora apa-apa, sing penting ngeyel.
1: Ana sing luwih viral neh.
0: Sing viral apa?
1: Pinganane

0: gandul. Wis gondel gandul gondel gandul gondel gandul gene sapa?
1: Lah gone sapa?
0: Ambo urus gondel gandul kene sing golek angel.
1: Lah ngono kok iso nesu iki lho.
0: Sik, kowe tak saiki. Gondel gandul kembangi apa? Gondel gandul kembangi gedang.

0: Kandel-kandel kembangi apa?
1: Wis turu kok sing mbok takokno iki lho.
0: Kandel-kandel lho.
1: Wis turu lah apa kok gondal-gandul?
0: Dadi nek wis turu gak oleh gondal-gandul.
1: Ora oleh gondal-gandul.
0: Aku wingi ngerti
1: apa?
0: Nek ngarep omahmu turu gondal-gandul
1: apa tem?
0: Lawa.
1: Kok iso lawa iku? Wong ngono iki kok nesu lho.
0: Lah kaya yo ngono kene kentekan waryan iki tenggene Pak Haji Sukaron
1: sapa? Bapak Haji Sukron Suwondo.
0: Bapak Haji Sukron Suwondo Sesideman.
1: Lah apa mbok kaya Sesideman?
0: Lha sing duwe Sesideman iki sapa?
1: Lho Pak Sukron.
0: Nah iya, Pak Haji Sukron Suwondo Sesideman. Matur nuwun Pak Sukron.
1: Apa wis dikeki?
0: Urung.
1: Wis matur nuwun iki lho.
0: Mbok menawa.
1: Ya matur nuwun didongakno.
0: Matur nuwun tak dongakno.
1: Yeah. Bapak Haji Sukron Suwondo ditungakno muga-muga pinaringan panjang yuswa.
0: Amin.
1: Kuat momong anak putune.
0: Amin.
1: Saya sukses saya ngrembaka nglestareke budaya Jawa.
0: Amin.
1: Suatu persembahan.
0: Persembahan untuk Pak Sukron Suwondo.
1: Ayo tampilkan suara emasmu. Lapa kok jegok?
0: Deh, ben lego gorokannya. Adik kan lagi sariawan.
1: Iki sari bengi.
0: Iya, sari pajar. Sari bengi. Oh iya sariawan. Pelok mawon, pelok.
1: Loh, gayamu iso piye?
0: Apa
1: notasi pelok kok iso?
0: Apa lagune Pak Sukron dhewe?
1: Apa?
0: Yo kuwi mau
1: Sesidemen.
0: Sesidemenan.
1: Sesidemen kok sesidemenan.
0: Lah yo sesidemenan. Aku kesandrek untu
1: lho, Mas. Jajal. Buktikan.
0: Pelok mawon.
1: Nggih.
0: Yeah. Wow, teng wingking ugi enten pesenan pelok.
1: Pesenan apa?
0: Eh? Pelok. No. Niku sing leres iki, Pak, nggih. Ampun grogi kalih kula.
1: Lho. Gaya apa ya?
0: Ya tak kono aja grogi kula niku kulino kumpul palapa, monata, sera, RGS, Manhattan,
1: MC dangdut
0: gak.
1: Lha apa?
0: Adol kaset bajakan, Mas.
1: Masa MC dangdut. Ayo.
0: Duh wong ayu.
1: Biasa, ora ana wong keplok. Suara ngono kuwi wis biasa. Lho kowe ngentai Mas Kangko suarane apik, Mas Yoyok suarane apik, Mbah Sukron suantene ya sae. Lho paling ora suara yang beda.
0: Ndak jare kok kan persembahan nyanyi mosok. Suara beda?
1: Iya no.
0: Suara apa?
1: Lho suara iblis apa? Tak waplok. Suara sing apik.
0: Suara sing beda lho ya.
1: Suara wedok nek iso.
0: Halo sayang.
1: Siapa dem?
0: Aku lho nirone suarane mbak-mbak iku.
1: Lha apa kok jengklek?
0: Ben koyo sinden. Suarane cilik jare suara beda.
1: Lah nek jengklek
0: suara cilik
1: kok iso?
0: Sebab dalan angin keganjel nganggo tungkak. Angine ora mbrobos.
1: Suarane dadi cilik.
0: Delok ya lungguhe ngono kabeh.
1: Iya iya, buktikan. Oh iya, tekan deme yo melu cilik ya.
0: Lah iya. Ihahe.
1: Aku tuh tak suwek lambene.
0: Dahua

0: Mosok suaramu.
1: Tidak usah tepuk tangan. Tidak usah tepuk tangan, Pak Bu. Tidak usah tepuk tangan. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran?
0: Alah. Oh lagi ngono kok jaluk saweran.
1: Kita kan malu.
0: Lah kowe kepengin saweran akeh opo piye?
1: Piye?
0: Carane gampang.
1: Carane opo?
0: Ora usah njaluk wong sakmene kae saweran gak usah.
1: Lah carane
0: piye? Sesuk mulai kandha mbokmu.
1: Duh. Kandha mbok tak terus saweran akeh.
0: Ngarep omah kae baskom karo gendera putih. Kowe terus mudur ngalor.
1: Mati no aku.
0: Ning antuk saweran.
1: Entuk saweran kan tidak ikut membedok.
0: Ora tidak ikut
1: membedok. Tidak ikut memakannya. Saya kan nanti jadinya mati dong.
0: Ora apa-apa nggo latihan. Napa pilek ka, Bu?
2: Mboten, Bu.
0: Lah bolak-balik kok wahing.
2: Lagi sariawan.
0: Oh, sariawan. Bolak-balik sariawan.
3: Ya ampun, aku tak rasakno malah kayak tanda-tanda mau loh.
0: Gak apa-apa.
2: Selamat datang.
0: Wes persis.
2: Dongen teni to.
0: Ayo kok.

0: guling adik kowe yo.
1: Wah, apa kok malah ngono? Buka, heh, angine bro, bos. Oh. Eh tak kuncine sik.
0: Tak kuncine sik. Saya lagi.

0: nyapi
1: diguyu. Kita kan malu.
0: Modelnya kayak dolanan.

0: Kaya ambulan ini loh. Emang gue dolanan ya mesti santak jebrol no.
1: Gak, saya ngambil. Suara lagi.

0: Oh, suara lanang yo apik jebule.
1: Apik kulino mangan walang kok.
0: Dadi suara apik
1: kulino mangan walang.
0: Oh.
2: Tanpa prahu sasat sarah ing jolotri
1: kadung hobi kok mung kudu lanan lho
0: aku seneng sesuk tak tuku
1: tak tuwa kok bledos

0: Dumeni lho.
1: Dung semangat tok, Bro.
0: Alhamdulillah matur nuwun. Karo njaluk donga restu karo piyayi Blitar kabeh Mas Lentem.
1: Nggih.
0: Lantaran sowaning daleme Pak Sukron.
1: Nggih.
0: Iki jebolan patski baru.
1: Nggih.
0: Muga-muga aku kue pelok karo Slendem iso nututi karire kaya Mas Percil, Mas Yudo, Mas Klitik, Mas Klutuk. Mas TB, ya lancak piturute, muga-muga sukses.
1: Kata jeblosan saking padepokan seni kirun.
0: Nggih,
1: tanggap nggih Pak Bu nggih. mumpung isih murah tak kredit no. Apa kae?
0: Ya semoga-moga barokah awake dhewe.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: wirang hina, wirang-wirang sasi, wirang-wirang golan. Awake dhewe durung entuk perintah. Aku ki wis ngrasakke sing kaya ngono, Kak.
1: Wis susah to?
0: Susah,
2: susah to?
0: Susah. Aku iya. Loh. Sing kok pikir apa?
1: Awake dhewe gawean apa?
0: Randa, apa? Ecu.
1: Lah iya.
0: Iya.
1: Nyatane pirang-pirang dina yen perlu nganti meh sesasi, awake dhewe ora diperintah apa-apa. Tanganku iki lho, tanganku. Lek sedina ora njotno si wong kering kabeh tangan.
0: Padha le, padha. Padha. Tangane ora nggo ngampleng wong iki malah gatel tanganku.
3: Sampeyan ora ngantem wong, rasane tangane
1: gatel kabeh. Apa ora ngerti? Tangan tengen iki,
3: tangan tengen.
1: Sapa sing tangantem?
0: Sapa?
1: Kuburan.
3: Oh. Antem tangan tengen kuburan.
1: Kiwa,
3: kiwa.
1: Komplek.
0: Aku antem tangan kiwa.
3: Rumah sakit.
1: Ya. Ayo aku iki dhewe to. Awake dhewe iki rasane nutup-nutupi. Duit karam yo diparake ning nggon karam. Mun nyatane begawe lak karam.
0: Karam.
4: Lah ndek ngono wae.
0: Lah nang iki.
1: Omong aku kendel iki.
0: Ya, omong campur aku brandha.
1: Lah iya, Bu. Aku lek ning isor omongane iki tapuki bojoku cangkemmu.
0: Lho.
3: Keso teko koyo ngono iki lho.
1: Lah iya.
3: Awake dhewe iki kebacut dadi wong kala.
0: Yo,
3: sing gaweane ora becik isine mung gawe kisru, gair. Masyarakat koming nek perlu aja mur gawean sing kaya ngene iki.
0: Heeh.
3: Tingkatke.
0: Tingkatke.
3: Nek biasane awake dhewe iki nyolong mur TV.
0: Heeh.
3: Gedhe-gedhene sepeda motor, sampeyan tingkatke.
1: Apa?
3: Radio Philip 2 ban.
0: Ora malah meningkat ya.
3: Orang-orang meningkat piye?
0: Nek jenenge bar TV, kuwi yo kudune iso ngangkut kulkas.
3: Kok kan mbok pikul dhewe piye?
0: Lho. Lah sing luwih gedhe lak kulkas TV karo kulkas gedhe iki.
3: Pengen gedhe gedhe.
0: Ya.
3: Gampang.
0: Apa?
3: Pendopone Pak Sukron angkaten. Rumangsaku.
1: Awake dhewe kaya ngene iki lah yo duwe cita-cita.
0: Ha,
1: ora-orane.
0: Sro bangsat iki lho citane apik, cita-citane.
3: Cita-cita apa?
1: Magang to wong elek kaya awake dhewe.
0: Heeh.
1: Padha kowe menungsa aku menungsa. Duwe kegayuhan sing luhur. Kono-kono arep enek wong ngedeni ratu utawa negara anyar karo sejagat. Awake dhewe yo iso ngedeni ngono kuwi kudune.
3: Sampeyan cita-citane yo kene ratu sejagat.
1: Iya no.
3: Apa kuwi?
1: Lah kuwi mau.
3: Ya pengen dadi ratu.
1: Iya no.
3: Gampang.
1: Piye?
3: Moro ning Madiun.
1: Nyapa?
3: Ratu yo kalah karo kenci, petik. Dinding kuwi.
1: Ora emul domino.
3: Sing tak pikir saya ono saya ini.
0: Yo.
3: Lah ngenteni dawuh saka Kakang
0: Gunasejo. Ayo Gunasejo.
3: Awake dhewe iki piye nek sipe kudu dipikir.
0: Amangka awake dhewe anak bae Gunasejo. Yen Gunasejo ora perintah awake dhewe ora mlaku.
3: Iya.
0: Amangka pirang-pirang rasi ora perintah.
3: Bener.
0: Awake dhewe ora tau mangan ora iso wareg ngene.
3: Arep ning Tenggalek yo repot, ning Ponorogo yo repot. Awake dhewe isane mung mapan ana dalang kaya alas kene sing adoh lor adoh. Gubal, gubal.
0: Apa?
3: Pimpinan.
0: Hah? Cacat ni pimpinan kau yang ini.
3: Ah, isanya mau tukar.
1: Hei, katera. Aku iki seneng delong kowe.
0: Lo,
3: seneng je ditangkap.
1: Isek semingah orang umigrah kowe iki. Manggonmu ning alat sebubuk kini. Ngerti?
0: Aku manggon.
1: Sing mbok rembug kuwi mau ngopo? Kok ana komplek-komplek? Sopo sing miwiti?
0: Sing tak pikir nek sampean iku to.
1: Lah kowe nyapa mikir aku?
0: Sampean ada saben nek perintah. Aku kabeh
1: yo
0: kon begal, ngecu, brandal, rampok.
2: Aku kaya gini karo bulur-bulur.
1: Iya.
2: Sing perintah kuwi go sampean.
0: Sampean.
2: Sampean dan pimpinan sing apik. Nek sampean mau menahe jenenge pimpinan brancok.
1: Iya.
0: Ora
1: gnomo sura bangsa.
0: Sampean. Sampean iso-iso entuk sogokan saka dhuwuran sampean.
2: Sopo?
1: Aku
2: kepenak lali karo
1: aku tak ngomong karo kowe. Aku ndaluk sepura sing gedhe. Wis 5 dina iki aku ora menehi gawean karo kowe.
0: Ya tak tepo-tepo ndaluk sepura. Wis genah iki.
1: Kaya bodho ndaluk sepura. Lho yo ora ngono. Kowe maling cilik dadi maling gedhe kuwi sing marahi yo aku.
2: Yo.
1: Lah kowe ora takeki penggawean aku ndaluk sepura. Ning rungokno omong kuwi. Oh, dino iki mung tak bungkak wae ben ora ngerteni prajurit saka Ponorogo. Yo, kowe dino iki ra usah nglakoni brandal.
2: Yo,
1: ora usah nglakoni dadi maling. Kowe kudu mandeg jeglet. Ngerti?
0: Lah mandeg terus mangan opo?
1: Heh,
0: aku sak keluarga ku iso mangan warek nyandang utuh
1: yeah.
0: Ku yang mergo lek nyambut gawe begal iso sobo komplek ku ya lek mbeca ngono kok sambandeg la kok aku butuh sak waya-waya
1: piye
0: kawong kok rencana iki arep rabi loro sirku
1: ha kowe sura pancat ha kowe ngomong opo arep
0: kawani
2: kawani
1: kawani oh ngomong
2: bakune sing cetho ono pengedika sampean?
1: Iya.
2: Apa sing kudu tindake? Nek pancen wong telu iki ora entuk brandal, ngrampok, ngeco asap anunggalane, kudu bisa nanggung perkarane.
1: Heeh. Rungokno. Aku tak ngomong karo kowe.
2: Heeh.
1: Kowe iki rung ngerteni apa sing dadi karepku.
2: Ya to?
1: Aku bar wae iki mau ditimbali Kanjenge Adipati ing Ponorogo. Didalui itu long. Tonggo nirep para kraman sak diwetengi Ponorogo ing Gunung Sebubuk iki.
0: Ha. Mangka. Genah entuk sogokan kon dhuwuran iki.
1: Oh,
0: gagah dipangan dhewe.
1: Ah,
0: wis modele genah iki.
1: Duh, diaran kuwi. Iya to. Ora blomok. Rumok iki.
0: Nggih.
1: Aku yen iso nirep para kraman kuwi diwenehi bebungah, diwenehi hadiah. Jangan seanduk ngerti lah bebunga iki tak peneke karo kowe yumen seanak bojomu sak keluargamu aku rak jaluk bebunga soko Kanjenge Adipati ning carate ora usah gawe kecro maneh ing sak kiwa tengene Ponorogo.
2: Oh. Nah iki pertanyaane isine apa kuwi Pak?
1: Lah iki
2: Angur badokane nggo apa?
1: Oh ya ora. Iki bebungah saka Kanjeng Adipati iki ya ora-ora baen-baen. Delengen. Delengen.
2: Mas-masan.
0: Mas-masan.
1: Ngerti kowe?
0: Iki
1: lah
0: dikangge kanca catur iki.
1: Iki dumen karo kanca-kancamu kabeh aku ra njaluk. Ning kowe ra usah gawe kecro maneh ing tlatah Ponorogo.
2: Yo,
0: yo,
2: yo Kang. Tak tampa ya Kang.
1: Ampun,
2: aku malah matur nuwun. Iki wis diparingi bebungah saka Kanjeng Adipati.
1: Yo,
2: ning
1: dumen aja nganti geger perkara donya sing kaya ngene.
2: Yo,
1: yo,
2: yo.
1: Manut,
2: manut.
1: Tak tinggal. Seduluran ora cukup sak ngene. Sak teruse kowe tetep dadi sedulur.
2: Ya,
0: ya, ya. Nggih,
1: tumen
0: sak wayahe.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: panjenengan yen nyawang putramu kaya ngono kuwi rasamu.
1: Ya seneng kedinya to. Katanipun kan putra ya sampun ageng ketingal bagus sanget. Sinten kang boten bingah ngali putra kados mekaten.
0: Ngene iki mergo tiru bapakne. Jorana anak lanang kok dinuni.
1: Benten lho kok ningali kok benten kok kados puji. Kados sipunipun kan.
0: Ya ya. Ya wis. Baru wiji. Le Subroto
2: wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Rama.
0: Kowe tak timbal iki ngerti apa sebab?
2: Kuningi yektosipun kagiyat kaos sing manah kula. Bakartisan kula mboten ungkap ingkang kan.
0: Kowe apa mung didhawuhi? Ora kok dhawuhi to?
1: Sampun kok.
0: Wes didhawuhi to.
2: Kanjeng Ibu.
0: Ya.
1: Rata. Iku lha wis mantu
2: to. Oi, nggih, nggih,
1: pun sewu. Sampun kan.
2: Punten dalem sewu Kanjeng Rama. Leres kula nate dipun gawi dening Kanjeng Ibu ning nyuwun pangapunten rak dicapet-capet anggen kula mirengaken saenget kula Kanjeng Ibu menika paring dawuh bilih paladan mriki wonten lurah anyar ingkang dumugi semanten menika utangipun taksih pirang-pirang.
0: Iki apa iki kok iso ngrembug.
2: Duh, menika dawuh saking Kanjeng Ibu.
1: Ya lho, Bu. Sanes lho, kok kuwi to, Dek? Dudu sing kuwi lho, sing Ibu matur wingi sore kuwi lho.
0: Batur Sita ke dalak ya edan.
1: Dan yang perguruan punya pensiun lho, pembalik-balik. Perguruan yang itu kesayangan, takut mulai lho, pembalik-balik.

0: ปลาตากโ
1: ก้ยังไม่มาเลยสิพี่น้อง
0: ปลาตากโก้ยังไงการพูดว่ากี่ดังตักคนฟังมัน
2: ยิ่งกินกันจะรวมหมดจนไปกันWalaupun kok ngomongin kan itu menikah belajar jauh menikah kabar pesan pun namun kantos dimuji samangki dari wonten kerenjeting kantos anggen kula badhe sesambungan kalian manto milo iwon pangapunten pura dereng saged Pramudaya yang nentokaken Kanjeng Rama
0: bener
2: nanging menawi dinten samangki menikah kawalik jamanipun kebo musuh budal ingkang maknanipun tiang sepuh kedah tuturi mangestoni menapa ing dados pikajenganipun anak menika pamanggih
1: kula tak ngajari yo le
0: nggih
1: aja kaya ngono bapakmu kuwi nggo kayaan kaya ngono kuwi
3: dalemipun Sukron Suwondo.
0: Kowe kan sene kae kuwi goreng lho,
1: pecah apa? Kemana?
3: Kula dinodai.
0: Sedoyan karo sampe yo
3: ngisor. Gampang mung nyek. Kula simpenanipun Mas Sukron Suwondo. Wis tuwek kolah itu.
0: Lha iki kok jek gawe unggah grup.
3: Iki waleh karo sing wedok. Wis kesuwen. Mbahmu ka jenenge sapa ya?
2: Baistima.
3: Baistima. Kula menika pun disetujoni kali Baistima. Mas Sukron.
0: Lha yo kok
1: menika
3: apa? Jane kula menika mboten kali Mas Sukron.
1: Terus apa?
3: Pengendange. Kali pengendange Mas Sukron sing kupluke dhuwur. Lha jane
0: kendang karo kuwi.
3: Kula kendang. Apa jenenge?
2: Wanto.
3: Gendaan kali Wanto. Ditolong kali Mas Sukron. Bayuk polae kula kenceng dol dawet.
0: Lah kowe karo Sukandaku ya duwe anak ora?
3: Kali Wanto duwe anak Sita. Mati kula teket. Gase gwedi kaya bapake.
1: Ana nang kok mamat golek gendaan kan?
3: Barang.
1: Ya. Boleh bisa. Sang bos
3: lah tuh. Nenek dibur rebutan.
0: Lah.
1: Rebutan ya sama.
3: Sak omah ki rebutne aku. Rebut antara Yoyo, Kangko, Kang Sukron.
1: Piye? Kok tadi ka bojo lho. Maksude.
3: Cindeng wis nyek kok. Barang.
0: Orang pareng, orang pareng gak mau.
3: Aja ngelokne kok gatel iki koyo ngene iki.
1: Golek kali. Ya ditawani lho. Kok meneh metu he?
0: Iki kraton kene iki malah gegeh bareng to.
1: Kok ditawani mecah usah wae lho, Pak.
0: Ya dalah. Ya ning wis bes.
3: Weteng kula ilang.
0: Lha iya yo wetengku to.
3: Loh, bobotan.
2: Hei, kuwi lho pinggane mburi kuwi lho.
3: Oh, alah jeblok mayare.
0: Sepisan meneh aku paling gawuh. Lega-legane wong tuwa kuwi yen anak gelem manut karo wong tuwa. Bener sing kok ucapake. Yen ing wektu iki wis wayahe apa tegese kebo musuh budhel sing kok kalpake lak ngono. Ning ngene, elinga yen kowe iki putrane adipati. Kowe iki putrane bupati, calon bupati. Ora kena njur kowe golek panto sak-sake, golek panto sak-sake iki ora. Romo iki milih mesti wis tak pilih sing pas kanggo kowe. Mula saka kuwi tak pundhut kanthi banget kowe dimot. Mergo aku wis petung kawan Kakang Gunasuca. Nek nganti perkara iki kok urung kaya apa kira.
2: Nyuwun pangapunten Kanjeng. Kaluran dawuh paduka pilih kula dilejer putra adipati ingkang disebut kedah kreksa kumateng lenggah paduka mongko dados adipati wonten Ponorogo.
0: Iya,
2: monggo sak mangke kula aturi menggalih menggalih. Tegesipun kula mboten namung lari ingkang saudon saurupan.
0: Ya
2: kula putra adipati menawi badhe kala krama kalian atmajaning warok pun tak nutangi punten menapa mboten malah menika mangke ibaratipun timbangan jumlah.
0: Menika
2: pamanggih kula. Awet kedahipun menawi putra adipati menika adipati bebesanan kalian adipati kok namung kalian warok nyuwun pangapunten menika
0: rumangsa wiwit kapan kowe wani mancai dawuh pangandika kapan kowe tau wedani rasaku wong mung tak kongkon supaya omah omah lae kok kowe wani batak wani tutur karo wong tuwa. Diwandeni karo anak. Dibantah karo anak.
1: Anak kula boten mantun kalih panjenengan menika menggrelehaken. Sakniki sampun boten jamane. Mana siji wae disiasiake panjenengan kepegel.
0: Lho perkara rabi.
1: Perkara panjenengan anak kula iki nek kula apa?
0: Perkara rabi iki lho ora rekoso to. Aja disumpah. Dadine terus piye? Hah?
1: Saiki
0: ya le, saiki. Ono, tutup.

Oh!

0: Bagi kongkon pakmu, kongkon semakmu, kita mohi.
1: Iya lek.
0: Kowe nek di kongkon semakmu kan bolo. Terus ngerti senengane uro.
1: Senengane bapakku yang usung uro kae lek.
0: Bapakku kene ora pojok lor kulon kae ini makmu ora gelem. Ngerti lu kae kira enek bakul-bakul jejer-jejer. Wis sing sisih lor-lor. Kuwi jenengane semakmu.
2: Kono sing kono ku gabung Cina to.
1: Kok sok kan gabung Cina iki
2: lho. Ya ning pasar kono kok. Iki sing templuke sing. Awakmu opo sik titen?
0: Eh, matamu ora rupo. Iki ponakanku.
3: Lah, menapa iki?
0: Ambo takon ngono. Piye kabare semakmu piye kan bolo iki?
1: Sae le, lha jenengane ku ten pundi mawon mboten ngates dolan.
0: Aku iki suwe. Suwe pancen aku ya ora dolan ning Bagetan, ora dolan ning Siman, ora dolan ning kono semakku ning Rampal.
3: Awakmu ning ndi?
0: Eh, aku ra yo karo aku iki lagi wae mendun sapa?
1: Lha opo? Saka kayangan.
0: Nung.
1: Sokong gunung. Aku ya wis dari jarine mundut.
3: Gunung kembar. Oh, sok gunung.

0: neng kowe. Lagu topo bakale kowe kuwi iso nurunke warok sing dadi tumble warok ning kono rapa. Padha karo lekmu iki. Lekmu iki bakale iso dadi tumble warok bawahi warok sak kono rogo ning sarate no. Kowe nyicil seneng, wis seneng sik ati.
1: Iya, mergo aku arep duwe jodoh
0: kuwi ya. Kowe jodoh.
2: Seneng ta ya, Mbok? Seneng arep jodoh kuwi
0: ya. Jodoh to.
1: Wong di. Sapa to, Lek? Aku
0: pada sarate, aku iso dadi tumbule warok. Aku kudu ngrabi anak warok. Mula jodohmu iso bakal aku.
1: Lulu. Ngawur. Kok iso-iso men?
0: Ya Pak Lek arep ngrabi ponakan. Rakyat seneng gak itu untuk jodoh kaya aku kok aku kurang ireng
3: ya awakmu ireng kok bangga
0: lho
3: lho awakmu ireng kok bangga
0: orang eneng pun golek kaya aku itu kaya eneng ya gini pikiran kok pikiran
1: sampean kuwi lho ya mbok ya sing kudune mikir niku ya sampean lek wong aku iki konakan foto sarep mbok rabi dhewe kuwi napa ya ora tumprap to ngono kuwi
0: ukurane kowe iki gelem ora
1: ya wis biasa ora
0: lho getun lho kowe getun lho napa aku getun lho kowe
4: lho nek kowe ra gelem ben karo aku
0: karo
4: aku wae kan
0: ya to tuh
4: iki nek karo iki nanggung resiko nek karo aku iki
0: tak omong
2: spesial lho kuwi
0: aku rabi karo jempluk bakal lak pengen nurunke warok lah nek aku rabi karo kowe iki bayimu metu ndi
4: metu iki yo sak isto aku
0: eh tuh
1: kira apa kok
3: iki lak anake warok kok lah iki dadi warok kok
4: warok piye wong
3: belum yo sikele delok warok kok
0: eh piye piye pikiran yo pikiran yo
4: iya tuh, iya sih karo aku ae
1: ngoplok ya wong iki wis nek rene yo gak mungkin to le wong aku iki ponakanmu yo jelas emang to
0: mbok gelem
1: ya koyo apa unine tangga kiwa tengah nah wak dhewe iki seduluran lho le
0: kowe dadi wong ora dhisik
1: ya nyapa kok ora dhisik
0: kowe ora dhisik
4: kowe dhisik iki sampeyan kok ponakane dhewe kan dirabi ki apa mbok aku ae rabi nem nyo aku siap aku
1: ayo ri ayo ri
0: aja ngaduh iki.
4: Kok ya aneh-aneh ae ya
0: kowe iki wis lawas.
5: Biar.
0: Piye lho?
1: Ya wong ya lek pomane jenengan ki arep rapi aku kono atur nek kowe.
0: Yo mulane kuwi aku arep nang ngrampal gole kanggo lo karep nembung kowe tak pek bojo ngono lho.
3: Rayu no to.
0: Eh,
3: dirayu no.
0: Kesuwen. Ngapa ora iki?
3: Hah? Lah terus lelek kesuwen terus mbak apa
0: nih? Saurong yang kurono rak mestek ke kowe, kowe itu gelem ora.
1: Ora.
0: Getun loh, getun.
1: Ora lelek usah rak getun getun, mana aku ponakanmu lo.
0: Wes toh.
1: Aku dia ni cilik, ngomong lo le.
0: Mulane kowe, dadi cilik kamu ki blessing ngomong aku, senyet dusi aku, dadi wek pucuk rambut nanti sikil, aku kapa banget, model lebih aku seilek.
5: Kok iso mbokin nang?
0: Mulane iman kok nek nganti dipek wong liya.
5: Kok iso?
1: Ora lek sampean iki ngipi ya wong piye jane sadar ora lek. Sampean iki lekku.
0: Ngerti?
1: Lah iya yo aja ngene.
0: Mulane aku lekmu ki maneh maneh kon aku nganti dipek wong liya.
1: Ora.
0: Manut.
1: Ora wis ora.
0: Manut.
1: Ora wis ayo rene.
4: Iki sayune pas
0: sapa manis kaya sira iku ora enek. Wong ayu solelo lelo ku arep tak lelo ngono lho
4: aku iki Mas aku mbok lelo
0: raimu gak kapane
3: lho bathoken to bathoken kuwi lho kuwi lho
0: aku ke nyawang cempluk ento wong ayu jan ra ndelomok
3: awakmu ngerti ayu teko ndine kok ndine
0: to bokong
3: lha kok iso

0: Lah kowe nyapa wong ayu kok ndi?
1: Aku yang teko gulu menjenge lho.
0: Ayu ki nang bokok. Kowe nyawang raine ayu. Diwalik ki tetep gelungan rambut. Lah nek bokok diwalik mening. Manut.
2: Ora.
0: Manut.
2: Aja kaya ngono lekmu aku lek kaya ngono.
1: Tuh, gedhi sing nguri to. Tuh. Gedhi sing nguri.
0: Nek gedine gedhi ning wingkut ki was getun.
1: Kok getun?
0: Nek udun.
2: Wes lek tak tinggal.
0: Sira kemplok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Jalaran ye, kai keker ponoroko ha, keker ye, ras, kok boyong cempluk, iki kuduli so dawa kan, carane, radene mas broto, lakar rabi karus, minten sung minten, iki kena anak ekan bunga seco, yo kan. Opo bijak matane kanggo lo. Wis. Mir, melu nek semana.

0: yo tenan kan di sing kok gawe iki mangi yo wis pantes.
1: Ayo plusno. Yo tambah.
0: Kalon bojoku.
1: Kowe yen gawe klambi ngene tambah cantik.
0: Jadi nganai sopo kali ayu ki?
1: Ya orang dan ayu rugi no aku.
0: Kamu lagi ku lah, bang boy ayu apa yang ini kok yo?
1: Persis nom nomane boy, persis.
0: Tenan yo no, si kok yo apa ayu ini kita mak?
1: Lo, jadi boy mungkin nom nomane lah, ake wong si kepingcut gitu. Tenan.
0: Oh rasa kok buku. Ngomongane semampu rasa kok buku biyen aku ki mang pencut iki mung ambek semampu iku mang to gara-gara ki mang api diteri ambek
1: apa?
0: Eh bubuku sego tiwul kae.
1: Mbok. Apa sego tiwul iki atak gunane nekno kowe ngono to?
0: Ya mestine ngono kok ya.
1: Oh kowe dhewe sing bingung karo aku tetekno.
2: To.
1: Nggih.
2: Ya apa lho? Rasa terpadu.
0: Ya.
1: Lho, ngene ngene ten. Kowe iki lak seneng tenan.
2: Yo iya to.
1: Wis mantep.
2: Nah,
1: dale wong yen rabi iki ora cukup kanggo dinan lho ya. Ora sedina rong dina kanggo sak teruse sampak kowe mati. Yo. Aja nganti dongkrak.
0: Lho, bener omongane semakmu. Wong mau mati mau ora sampe telu ping pitu mimpi sanae kudu.
1: Lah. Neng kono. Mak iki gekno kopi sing pahit. Aku tak rembukan gawe tratak iki piye apike, slametane iki piye karo simbokmu.
2: Ngene
1: ya, Mak. Ya iya.
0: Kono to ya, aku tak nyari kopi kayu gekono. Gawe wis jangkono ya sing oke.
1: Ora rugi. Yen seminten kaya ngene wae. Nggih.
0: Kepiye to jane iki mang wong-wong lek pasang tratak iki mang kurang ombo apa ora?
1: Lah, kuwi bangsat kenti karo gendhel kuwi piye? Wong mau tak pasrahi ngetoki kayu ben iki ora ora geden-geden ning meriah.
0: Hah? Monggo, pinarak.
1: Nggih. Wei piye? Wong tandang gawe kok
0: kuwi. Ya matur nuwun, padha teko iki mang rewangi lek tratak.
3: Wis tak goleki.
1: Apa wae?
3: Tak. Terus berapa?
1: Berapa? Ah. Terus bagamu iki apa iki?
3: Bagane kene hiburan.
1: Yo bangsat iki apa bagane kuwi?
3: Hiburan. Hiburane tak bagake kula bangsat.
1: Kowe hiburane apa?
3: Campur sari.
1: Campur sari.
0: Sari yo ki kok tekake apa ora? Kowe yo. Ya
4: sih pokoke ditekane kabeh kesenian-kesenian iki nggih.
1: Lah.
0: Oh yo bener-bener
1: koyo WMC.
3: Aku ini sebagianku yang paling ngongel gue aneh.
1: Apa bagianmu?
3: Yang tukang pager-pager kuwi.
1: Pager-pager piye?
0: Oh, le pager.
1: Ah, pager-pager ngongkon ae, Mbah. No. Ngongkon kae kuwi sapa? Keno mong pager wae. Diapak nih ati. Lho.
3: Pager-pager iki sing golekno dina sing apik, sing masang kaya dene coba rasa pituruke.
1: Monggo-monggo. Ae, woi, lu. Lekeno. Tandang gawe sik kok ngono. Tandang gawe kan sik.
0: Iya, Dis. Selamat ya.
3: Wis, tekan golek nang karo lu.
0: Oh iya. Ya wis nang mbok kono.
3: Selamat kekaturan iman dino.
1: Ya ngene, sing tak jaluk ki yen ana ewu apa ae, kowe iki teko nang gone rompok kene.
3: Aku ki mau jadi orang sir mampir wong liwat gunung ini kok ngerti kerok di pasar panggung di pasar
1: bukan ya si gak ngerak-ngerak kudu ngampir ini dia karepmu dewe apa kalau si ngongkon orang mampir ini bulur apa orang ini
3: gak ini pancetku gue ini ngaku bulur aku gue ini ngaku ini gak aku kabi
1: Wis, ae iki mboyo kabar-kabar. Iya ngerti yang kowe iki kepingin dadi tetunggule warung nom-noman ing Ponorogo ngerti. Kudu kaweruh ndolek ilmu ngerti. Ning perkara sing kaya ngene iki tanpa ngandani kowe iki lho duwe kuping. Yo krungu nek aku arep gawe mantu si ponakmu.
3: Mantu kang. Kowe kira yo tau yo wonge karo kakek imbajekan kok.
1: Piye?
3: Arep kok ngerti nek aku ki ora mbok kandhani, ora mbok undang. Nek aku teko dosa.
1: Kowe iku yen kanggone wong liyan. Kowe iki karo aku sik dulur.
0: Ora
1: ning pikiran dulu kuwi.
3: Pinten ki oleh jodoh apa piye?
1: Wah.
0: Piye to mati masa
1: ora. Takonmu iki ora masuk akal. Yen kowe iki ora ngerti tatak sing ngarepe omah, iki aku arep mantu. Yen mantu iki ya duwe jodoh.
3: Lah arep rabi jelasane jodone.
1: Lah yo iya.
0: Ki mantuku ki mang ora tembrone ora sembarangan
3: wong. Apa entuk
0: cas? Iki darah biru.
3: Casiman kene kok.
1: Paciman.
0: Ora kene kaya.
1: Iki kowe iki.
0: Saka njaba utama nama seorang jauh
1: kowe ini kerungu apa kura-kura rak kerungu
3: aku ke orang ngerti tadi
1: sekarang kukui aku pati info noloku lho kurang baik-baik kenakan uripku sing koyok ini yang besan kukui uang sing kubedi
3: kanjingnya dikong alih
1: ayo iya no
3: rabi karo anake
1: iya Dimas Broto penggantinya wong sak Ponorogo
3: ngerti, wong kocani tanjengnya Ponorogo ini wong mungkin masih nih, kita tenang kok
0: gak tenang toh, yuk kok yuk dikandangin nang ngandel di piye toh
1: ngapa aku ngedek ngotrah
0: apa ngapa?
1: Ini apa tuh? Kan danono, ini apa ini? Mumpung kue uang
0: mirah ponanmu kimang wis seneng, tenang leh nganggih busono kimang wis diapi-api ke leh kukuran kimang wis diayu-ayu tenang wis dati konong kok mali ku benten nganti leh kono apa di?
3: Aku ngerti lu, ini timbang kue kowiran terot kaya bungkar
1: loh, pian leh bungkar naik kan
3: is, kue omong aja
0: kue kirasain dan kaya kumu kimang
1: kue ngapa ngongkon-ngongkon bongkar terot ini apa?
3: Wis timbangane keton timbangane kewirangan.
1: Kakale kewirangan. Nek gak besanan kuno kok aku wirang.
3: Kowe tak kandhane yo.
0: Iya.
3: Den masih Broto kira jalur mantumu.
0: Iya bener, heeh.
3: Kuwi ora mungkin. Lho, ora bakal Den masih Broto rabi karo minten.
0: Leh ku ngomong aja mitra-mitre lho yo. Petunge iki kakanganmu ki mang wis dadi wis mateng anane gawe trata kaya ngono
3: kae. Mataku ki weruh dhewe. Jen masih Broto, dina iki wis rapi. Dina iki jen masih Broto mulih nang grampang.
1: Koyong cempluk.
3: Cempluk.
0: Piye iki?
3: Aku ki weruh, cempluk ketemu karo Jen masih Broto nang dalan Jen masih Broto seneng karo cempluk. Dilamar gue kan golo neng rampal diuluke wong cemplok yo seneng mulo tenang kan penek bubaku kok dayo
1: puru teko teke buekmu ditoto
0: nek ngomong ditoto
1: dulu ditoto
0: gue
1: nyumbang apa sak karepmu
0: nyumbang
1: ki nang nang teko ndi sak karepmu ayo dirame-rame
0: ora sak-sake nyumbang yo
1: nggih ora sak direken ten orang tak kenakan. Wei napa? Napa?
0: Aman.
3: Nene. Kang. Upamane ora mentawa kandha ngandak kenyatane nang anakmu, aku sing dadi wakilmu.
1: Ora usah ngeslong to ilatmu.
0: Nduk.
1: Ora usah kowe iki gawe perkara.
3: Aku ki ora gawe perkara aku ki omong opanane. Timbang aku weruh dhewe
1: timbang betul ora usah dilek
2: omong aku tenang to nek
3: nene
2: terus njeng sikok ta lek terus ora balik ngomong
3: ngono aku iki nek ora tak kandhane wong iki ponak aku nek nek ora tak kandhani bakale wong sak omah iki wirang kabeh coba to upamane kowe nganti wis rame-rame tangga teparung lumpuk marok sak Ponorogo lumpuk ngancane lanang ora teko piye pikiran kan
1: Ora usah kakean.
2: Iki ngene iki mang.
3: Eh, kok
2: iki berarti tenan.
3: Templuk kuwi dina.
1: Ora

0: Ayu bro.
1: Wis ayu tenan kono. Mengko pedhahe ditambahi maneh ben tambah ayu ya.
2: Kok bener to lek Mas Broto ki gandeng karo cempluk ra iso karo cempluk to.
0: Ora bener. Allah.
1: Ora bener. Ora bener.
0: Yo.
1: Apa?
0: Kowe iki aja nutup-nutupi perkara sing sak tenane.
1: Bagi terus nyanamu ki mangan ti koyo ngene ki pun anu terus piye?
3: Sabar,
4: tapi aku rasa aku anak rapi
1: ya bener-bener jadi manten
4: aku harus jadi manten
1: ya pulang nih gara-gara ini kamu ingin nanti
4: sing api ya mbak ya
1: pedahnya kok ditambahin mana pedahnya ditambahin mana
4: ojo nganggo gulungan ini
1: ya
0: nganggo ojo nganggo apa nganggo apa
1: Aku mau aku ngaku senangnya. Ayo, kau mau aku senangnya. Ayo,

0: Kendriyo kangen buatkan seluhan. Nah, pulau seluhan ini dengan kesehatan segoro kidul toko buatkan petuk sampean. Orang tahu-tahu ini kue ini lah kok kue tekan ini mesti yang dibalik.
1: Oke.
0: Apa?
1: Dan pelayu sampean loh.
0: Pelayu ngarupe itu apa?
1: Sampean itu.
0: Pelayu.
1: Sampean bukal tek segoro kidul toko tunggule warok sawet-awet mang pasrahke teng tanggolo teng kakang rampal. Lah sampean rek mboten pirsa tanggolo niku sakwise sampean angkat dadi tunggule warok sakniki pripun? Saenenge warok niku ringo witan-tan kali tanggolo
0: lumrah penganyaran
1: lupa
0: nek lagi cekel gawe duwe poso duwe patrak ngono kuwi lupa ning mengko suwiri suwe ora dak kuwi dulure ya metu ngelingke
1: apa mboten kurang-kurang lek kula ngelingke nggih geger lho kek ana rogo niku kek
0: gegere piye
1: ge mergo kanggolo niku wau ora gelem tanding karo kanggolo tak enake warok didu kek
0: pancing kuwi tata carane warok nek pengin pancing dadi anu pengin dadi tetunggul ya kudu dadi sing menangan dhewe
1: yo ngeten lho kek nek sing sumbar iki mau warok warok cilik-cilik paling ora sepat ane warok kali umuran kanggolo oh bisa nampa. Nah sampean iku sumbari kanggolo.
0: Ora apa-apa.
1: Loh. Sampean iku disumbari kali kanggolo.
0: Ora apa-apa. Aku pikir yo nate kaya ngono kuwi. Lah kowe lak tau tak kandhani.
1: Nggih.
0: Nek kowe wis duwe ilmu. Upama ta kowe iki wong wong pinter aja kowe pinteri. Nek kowe rumong salat cek aja ngatoni. Oke, nek kowe dhuwur aja guru kuwi. Iki kandhaku ngono, mbok menawa dipura ngono dudu kecok nyerep karo apa sing tak omongke.
1: Oke. Lek kan golo namung sumbare namung krecek-krecek boten napa-napa kek.
0: Terus
1: sumbare niku gak kena kuping kek, jare nek pecok kakek arep dikapake. Ngerti rene? Tak nek pecok kakek gunung kakek tak oklek oklek halumi tak tugel tugel sepiro angkane sing apa bro wonten niku
0: aku ngerti ukurane Suramgoro. Suramgoro ngerti sapa aku gunung gunung kuwi aku ora apa-apa wis iso ngumpul
1: nggih
0: tur aku ora ngerti
1: tuh
0: kok kabeh
1: kalau ngerti, marah sakpono rogon kabeh pergi kali sampean ini sampean gak boten ngerti
0: iya
1: noko sebabnya kan golo kok nyumbari sampean enten sing dipure kek
0: apa?
1: Sampean rak ini gemblakan sampean lari tinggalin wong patang puluh pitu ini kok bisa ketemu mandiri gitu sing dipure kan golo niku. Mula ning ngomongi kanggolo pengen sampean gak mati, nek sampean mati, gemblakan sampean karep digoyo nampa aten epek kali kanggolo. Niku sing
2: gantel iku pengen
3: jojaran aneh.

0: lagi sama gagah gembilu gak penuh
1: puput lo nopo kan
0: yang kue nantang aku kue harus membacok aku tak lilak ini nek suara ngerebut genggak aku ayon-ayon semono kok harus kok rebut kok picak matamu
1: boten kek boten kok badai matamu boten
0: orang sakmu ini boten tangguh sayang boro nek kue kuat nampani kolon
1: eh.

0: dan urusan. Aku doyan kakek singo kobro.
1: Apa nak muge-muge kabutan muteng nopo pripun?
0: Aku bar keplayon. Doyan kakek singo kobro. Yai rembadekan.
2: Lah lajeng perkawisipun menapa?
0: Ngeten, Den. Sak derenge kula nyuwun ampun. Boten ngertoso kakek singo kobro nesu. Kulo dipuntuduh yen kulo badhe nyelengi gemblakanipun. Tamengko kulo boten terus napa-napa. Nah, dipitnah. Ngeten. Jenengan terus napa mboten? Sabiyantu kalih kulo. Menawi kulo saged tartamtu kulo badhe tau sabiyantu dumateng panjenengan.
3: Nggih.
0: Syukur, ngeten nggih. Kakek singa kobra nika pengapesane mung siji namung setunggal kalahe karo wong lanang sing bagus wong lanang sing ganteng
2: lajeng
0: mbok pilih panjenengan kesor jenengan ingkang ngadepi kakek singa kobra
2: aduh nyuwun pangapunten.
1: Ing atasipun panjenengan kemawon kasoran tanding kalian Ki Singa Kobra. Menapa malih kok namung kula?
0: Ento, ento, wonten pertados kalih kula. Kakek Singa Kobra boten bakal damel panjenengan menapa-napa. Pun pasrah kalih kula. Mungkin ngeten. Mungkin jenengan adepi Kakek Singa Kobra. Pun mungkin manut mawon. Lah mengke dengan tolong dengan cukup kalau mungkin pas lagi bro
2: kurantan
0: gih agak gih
2: gih yang terlalu kasih ngekatan puluh namun badin derek kan nyung tambahin panges
0: gih gih ingatan ayo dok apa singitan
4: tolong gih gih yang itu pada bapak
2: ya besok besok ada lagi gak akhir.

0: ini aku tak mikir sendiri tak ngulik itu gue loh ini non sewa nadian katus itu pun di kemawon campur jamak timrah pun wonten ing margi kedak si tepangan yang kandisah
1: ini ngetune orang sak iki itu bagus itu bagus mencanti
0: inggi pulau menikah namung lari keliang kabur kaninan kandang langit kemul minggu
1: jenengmu sapa?
0: Dalam?
1: Jenengmu sapa?
0: Dan dumateng kula nami kula pun Sukron Suwondo.
1: Cocok jeneng karo rupane iki pas. Jenenge apik rupane bagus. Nih, kan penjo sapi no.
0: Dalem
1: duwe sapi no.
0: Tur nggih dereng gadah.
1: Kae nek sapi 6. Weduse 8 nek kurang kowe njaluk nek. Melu aku yo.
0: Dalem
1: melu aku.
0: Dalem ku
1: badheka. Oh ini tak mulia nih
0: nun saya panjangnya lagi si moko blok
1: gak gini ya ngerti
0: sampun pun jangka bentar padu komeniko dikdoyo sekti mondro guno
1: gak panjang tak ponoroko kiyakul
0: menai panjang klo kadawan dena akan dimateng panjang dengan tartamku klo badetut puri
1: ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo

0: ngerokok bisa tak tahu ini mergo aku duwe siji lorok seto.
1: Lorok seto. Nggih.
0: Iki tak njuk gacolak bali. Lek sudah ditunggu di warung ning kono. Lu akeh masuk sing podo. Iya.
1: Laras laras.
0: Nek kowe tenan-tenan karo aku melu njogo ya.
1: Nggih.
0: Apa sing tak jeni? Utamane marang pengabsanku.
1: Nggih. Tartangku kula dadi nyesaken dawuh paduka.
0: Blorong seto iki bisa usul saka tanganku. Nek kuping kene dibuntu, sing kene ditabok kuwi pengabsan.
1: Nuwun pangapunten. Pengabsanipun iki sing apa, Bro? Menawi
0: itu kene tak kan aja ngomong-ngomong.
1: Jaten nggih.
0: Ya,
1: nggih. Dadi nuwun sewu kuping kiwa dipun buntu. Lajeng ingkang setengah dipun
0: aku.
1: Ini kok dadi pangapesan panjenengan.
0: Ini kok melu aku terus ya.
1: Nggih, tak akan dawuh. Nggih, tak akan dawuh. Semunipun kok saya sangat nggih.
0: Lah kok iso mijet?
1: Nggih, seketik-seketik kula nggih saged.
0: Lah sejajar.
1: Ha nggih, menika minangka tandha tresna kula dumateng panjenengan, dharma pesti kula dumateng panjenengan. Lah ngersakaken dipun pijet wonten mriki menapa wonten dalem kula
0: ndherek. Nggih, wae.
1: Pekaten.
0: Karo rene-rene aku teman. Kalau orang nak renung,
1: parah. Oh, iya,
0: iya. Bisa campur atau tidak?
1: Tengah sebelas.
2: Sore.
1: Inarak mawon.
0: Ya.
3: Kau kono.
1: Sakit bukan? Kurang.
3: Suara takut. Suaramu api kau dalang.
4: Kalau sampe katelak wonten ing Nepsos menika dalang goib.
3: Sejatine urip.
0: Lah. Rupane bagus, jenenge sukron, suarane apik.
1: Nggih,

0: mampir ngundi.
1: Ya ini penontonnya si akeh.
2: Nah ini
1: coba baleni nih ya.
2: Iya, iya. Baton sambatan kerso, mesti dibaleni mending.
1: Oke, ini ya jual.

0: menika mujudaken pakumatan agung ing atasipun namung sak kula dipun paringi palilah supados meteki dhumateng panjenengan.
1: Ibarat wong sonjo dan sinam jan murabung sakali
0: dikdoyo suro sekti mongjil guno parandina pengikat dengan pengapesan
2: loh jagat murahnya itu langgeng
0: wadus pun saya pengapesan pun menawi karnani pun tapi talingani pun ki Sinoko Bro menikah dipun tutup ingkang kering lajeng tengen dipun tabok gitu.

0: tangan pun tenggut belum mau kulo mengalah gatos lantaran si dani pun isi ngopo bro
1: boten gatos ngopo pancen jalan cerita yang ada niki
2: hahaha ini lo kalah belanjar
1: ya bunyi aku lalu untuk mati lo kudu si mati nikah mau bun yang lo katen
3: Ribon,
4: Dep Ribon.
2: Apa nih? Ulang nih
4: mana?
2: Ulang. Dari ini. Ulang. Iki ulang metu, iki nututi ulang. Blorong putih, dah kok mati nengke.
4: Ulang.
2: Iringan, alor. Ketinggung. Adegan terakhir mulai mulo dor ulang aku berong putih berpatok harus sutradara ini nyawot ayo
4: beli ini
2: terakhir ulangi ulangi lewati ngarep tuh kok kuno lo mata nih mulai lunggur.
4: Yo.

0: simpangan iki lho. Kuwi ajimu kasaktenmu begitu ditablek ceritane blorong putih iki bali ning Sekara Kidul kowe nututi ula rono kok kowe rono lho. Aku isin lho sebagai sutradara lho aku iki. Baleni mulai nanti ulang ni mang. Allah. Hey, ulang ni kita jom laku yuk. Karu kok. Ulang kok bunus eh. Baleni.
1: Monggo sinarak kemawon ini sepatu selaku. Dados palingan ingkang kiring menika dipun tutup lajeng ingkang tengen menika dipun abot.

0: kokati ngaren. Abi ki golek kowe. Golek adem. Terus arep menehi kabar karo kowe.
1: Kabar opo?
0: Aku arep mantu.
1: Lho,
0: nek jebule calon bojone sumingten ora enek. Ngerti?
1: Bojone ora enek.
0: Katut karo wong wedo liya.
1: Sopo?
0: Ora ono maneh. Mung siji katut arep wedok glondong cempluk.
1: Sing. Cangkemmu ngomong jare anakku. Sing wis ngrebut karo bojone sementel.
0: Glondongmu.
1: Glondongmu,
0: glondongmu dhewe.
1: Glondongmu dhewe.
0: Glondongmu
1: dhewe.
0: Yo, glondong dewe. Yo, kakane menggolong.
1: Ora pantes renek londonge ora menggolok karep rebut bojone
0: wae. Nek kadhatan
1: yen ngono anakmu sing mbok konyol-konyolke.
0: Mbok sorok-sorokno dhewe.
1: Sorok-sorokno
0: dhewe.
1: Sorok-sorokku
0: dhewe. Yo, sorok-sorokku dhewe.
1: Wes karemu pe.
0: Wae kudu ngerteni. Yo yo. Yen den broto iki ora bakal kepincut karo perkara kok. Sik,
1: iki. Ngono iki. Yen broto.
0: Yo. Yen ora katut karo engkok-engkok kamu.
1: Engkok-engkok kamu.
0: Engkok-engkok kamu dhewe.
1: Engkok-engkok kamu dhewe. Prasetyaning Bang Waruk yen banter aja disi yen to landhep padha nyaton adu kasedel
0: lho kowe sing joget aku sing ngendangi
1: yo
0: ayo lakon kowe dhewe.

0: Ya ampun, aku selalu salah.
1: Menang.

Parola per Pirulli.

0: pandang lo ya alhamdulillah.
1: Bun.
0: Ini cempu
2: kalau yo.
0: Ini cempu sampun ngelakaken jenengan kalih sumpitan. Saniki nggo. Pro dereke suwange so dalem ada di pati.
1: Pancen kedai pun kados mekaten. Kula dereng padang raos sing manah kula menawi dereng nganti cempluk sarta suminten menika sowan lan nyuwun pangestu dhumateng Kanjeng Rama Adipati Ponorogo. Kanjeng sampun smirak pedhot ingkang nglimputi wonten ing Ponorogo, monggo tesarengan sowan dhumateng Kadipaten.
0: Monggo, Den.
2: Monggo, monggo, Den.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz dengan membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Panjenipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng, para sutresna sedaya kemawon. Laresan enjang menika dinten Senin tanggal 14 bulan September 2016 menika kaya padatan biasanipun kula mbah demin sapa lepen ngaturi pinarak ingkang seketo sekeca dhateng 103,3 ingkang ngaji pagi cahyaning ati. Kleresan ugi sampun rawuh beliaunya Ustaz Ahmad Fahrul Rosi MPD kula pinarak ni rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Ustaz hari ini.
2: Alhamdulillah, apa yang seni pun manemin.
1: Alhamdulillah ugi Pak Ustaz sehat-sehat mawon. Nah Pak Ustaz, pagi hari ini ngaji pagi cahyaning ati, topik yang akan kita bahas tentang menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Mekaten Pak Ustaz. Nah, carane piye ta njaga amanah iki? Nah, monggo Pak Ustaz saderengipun mengke kula pikak interaktifipun monggo mukadimanipun rumiyin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'ad, qalallahu ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi israh li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una, wazidna 'ilman. Shadaqallahu al-'adzim, wa shadaqallahu rasulul karim. Pamireng ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ingin dan menika Allah tasih maringaken rahmat lan hidayahipun dumateng kula lan panjenengan sedaya. Allah tasih maringaken nikmat iman, Islam, sehat lan sempat mila kula menjenengan saged kepanggih malih wonten program kesayangan kula lan panjenengan sedaya meniku ngaji pagi dening ati tentu sekawan saluran budaya Nusantara RRI Malang, insyaallah lebet kawontenan dan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin amin ya
2: rabbal. Selawat selawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun merengaken uswah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin rahimakumullah. Tema ingkang badhe dibahas menika terkait menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kula lan panjenengan gak ada amanah. Setiap yuko, setiap anak niku gak ada amanah kepada orang tuanya. Yang sepang ingatkan gak ada amanah untuk mendidik anak-anaknya. Guru gak ada amanah untuk mendidik para muridnya. Demikian pula para pemimpin juga memiliki amanah terhadap orang yang dipimpinnya. Seorang pekerja memiliki amanah pula dalam menjalankan pekerjaannya. Bahkan kesempatan, waktu, ilmu, harta dan juga kesempatan hidup itu juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang harus ditanyakan kepada diri kita adalah, sudahkah kita menjaga amanah-amanah tersebut dengan baik? Bismillahirrahmanirrahim. Amanah niku berarti sesuatu yang dipercayakan kepada kita dan harus kita jaga serta kita tunaikan dengan sebaik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini mengajarkan bahwa amanah bukan sekedar persoalan hubungan antar manusia, tetapi amanah itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Karena itu ketika seseorang menjaga amanah, sebenarnya ia sedang menunjukkan kualitas imannya. Amin rahimakumullah. Amanah itu tidak hanya berupa harta. Ketika kita mendengar kata amanah, mungkin yang terlintas adalah sesuatu yang bisa berwujud uang atau barang yang dititipkan kepada kita. Padahal berbicara amanah itu jauh lebih luas. Waktu adalah amanah. Setiap hari Allah memberi kita waktu yang sama. Ada yang menggunakan waktunya untuk belajar, bekerja, beribadah, dan membantu orang lain. Namun ada pula yang membiarkannya berlalu tanpa manfaat. Ilmu adalah amanah. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka semakin besar tanggung jawab kita untuk menggunakannya dengan benar. Bahkan kesehatan itu adalah amanah. Maka jangan menunggu sakit untuk menyadari betapa berharganya kesehatan itu. Apalagi jabatan. Jabatan adalah amanah. Semakin tinggi tanggung jawab seseorang, semakin besar pula pertanggung jawabannya. Amin rahimakumullah. Kadang kita membayangkan amanah sebagai sesuatu yang besar, padahal amanah justru sering diuji melalui hal-hal yang kecil. Ketika seseorang menitipkan barang, apakah kita menjaganya? Ketika kita diberi tugas, apakah kita menyelesaikannya dengan baik? Ketika kita mengetahui atau diberitahu tentang rahasia seseorang, apakah kita mampu menjaganya? Ketika kita berjanji, apakah kita berusaha untuk menepatinya? Dan ketika kita diberikan kepercayaan, apakah kita menggunakannya untuk kebaikan? Dari perkara-perkara kecil inilah karakter seseorang bisa terbentuk. Orang yang mampu menjaga amanah kecil akan lebih siap memikul amanah yang lebih besar. Amin rahimakumullah. Amanah tidak bisa dipisahkan dari kejujuran. Orang yang amanah tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ia tidak akan memanfaatkan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Ia tidak akan melakukan manipulasi terhadap informasi. Dan ia akan berusaha mengatakan yang benar, meskipun kejujuran itu kadang terasa berat. Karena ia sadar manusia tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tetapi Allah yang maha mengetahui. Inilah yang kemudian membuat amanah itu bukan sekedar persoalan menjaga reputasi, tetapi terkait lebih dalam lagi, itu terkait persoalan iman. Amin rahimakumullah. Bagi seorang guru, amanah bukan sekedar hadir di sekolah saja. Amanah berarti mendidik dengan sungguh-sungguh. Bagi kita seorang pegawai, amanah bukan sekedar mendapatkan gaji saja. Amanah berarti melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bagi seorang pedagang, amanah bukan memberikan barang dan pelayanan sesuai yang dijanjikan. Dan bagi seorang pemimpin, amanah berarti tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin rahimakumullah. Keluarga kita juga merupakan amanah. Orang tua diberi amanah untuk didik anak. Anak diberi amanah untuk menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Suami dan istri memiliki amanah untuk saling menjaga, menghormati, dan menjalankan tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai kita sangat baik kepada orang lain, tapi justru merupakan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kadang amanah terbesar kita bukan di tempat kerja, tetapi ada di rumah-rumah kita. Ucapan kita juga merupakan amanah. Ketika seseorang menceritakan masalah pribadinya kepada kita, itu berarti ia memberikan kepercayaan. Jangan jadikan cerita tersebut sebagai bahan pembicaraan kepada orang lain. Begitu pula ketika kita mendapatkan informasi, jangan langsung kita menyebarkannya, pastikan terlebih dahulu kebenarannya. Menjaga amanah berarti mampu menjaga apa yang seharusnya kita jaga, termasuk menjaga lisan kita. Amin rahimakumullah. Ada satu hal yang harus kita waspadai, yaitu menggunakan amanah untuk keuntungan pribadi. Misalnya, seseorang diberikan jabatan untuk melayani masyarakat, tetapi jabatan tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Atau seseorang diberikan tanggung jawab mengelola sesuatu, tapi justru menggunakannya tanpa hak. Inilah harus kita hindari. Amanah bukan kesempatan untuk mengambil keuntungan secara tidak benar. Amanah adalah tanggung jawab yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara kita melatih diri menjadi pribadi yang amanah? Amin rahimakumullah, ada beberapa kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang amanah. Pertama, jangan mudah untuk berjanji. Kalau belum yakin mampu melaksanakan, jangan membuat janji dengan mudah. Yang kedua, catat tanggung jawab. Hal-hal yang dipercayakan kepada kita perlu diingat dan diselesaikan. Maka mencatat itu salah satu cara untuk kita agar bisa selalu ingat dan bisa menyelesaikan amanah itu. Yang ketiga, selesaikan tugas tepat waktu. Jangan menunda sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Dan semakin kita menunda tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita, ketika tugasnya semakin menumpuk, maka bisa dipastikan amanah yang dibebankan kepada kita itu mungkin akan sulit untuk kita tunaikan. Yang keempat, jujur ketika melakukan kesalahan. Jika kita salah, kita akui dan kita perbaiki. Ya. Kemudian yang kelima, selalu ingat pertanggungjawaban kepada Allah. Ketika tidak ada manusia yang mengawasi, maka Allah tetap mengetahui. Maka ketika kita selalu ingat akan hal itu, maka insya Allah diri kita akan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamer rahimakumullah, mari kita renungkan sejenak. Apa saja amanah yang sedang Allah titipkan kepada kita? Mungkin keluarga, mungkin pekerjaan, mungkin jabatan, mungkin ilmu, kesehatan, waktu, bahkan kepercayaan dari seseorang. Kemudian setelah kita tanyakan, sudahkah kita menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya? Jangan menunggu kehilangan sesuatu baru menyadari betapa besar nilainya. Dan jangan kita menunggu amanah dicabut baru kita belajar untuk menghargai amanah. Jagalah apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Amin rahimakumullah, kehidupan ini sebenarnya penuh dengan amanah karena kita tidak memiliki apapun secara mutlak. Semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Harta titipan Allah, keluarga titipan Allah, jabatan titipan Allah, kesehatan titipan Allah. Bahkan kehidupan kita sendirinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, marilah kita jadi pribadi yang dapat dipercaya dengan menjalankan amanah-amanah itu. Jujur ketika dipercaya, bertanggung jawab ketika diberi tugas, menjaga ketika diberi titipan, dan menepati ketika kita berjanji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi yang amanah dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan karena mampu menjaga amanah yang diimbankan kepada kita. Bukan ini, teman-teman yang bisa sampai kembali ke
1: sebagian
2: ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Inji, matur sembah nuwun, Pak Ustaz. Nah, Bapak Ibu, para pamireng ingkang sampun wonten 100.3 kali wonten kesempatan menika, monggo kula derekne kita akan berdiskusi tentang bagaimana menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Pak Ustaz, kalau tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang bagaimana sih amanah itu opo ae, amanah sudah jelas Pak Ustaz, sekecil apapun yang disampaikan atau yang diberikan atau amanah yang diberikan pada diri kita itu seringkali malah kita melihat itu banyak yang disalahartikan Pak Ustaz. Tidak hanya korupsi, tidak hanya jabatan tadi yang dosa disampaikan, tetapi bagaimana cara memulainya tentang amanah, tentang hal kecil Pak Ustaz.
2: Mungkin yang harus kita tekankan, kita tanamkan dalam diri kita itu adalah bahwa kita senantiasa dalam pengamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saja kita berada, Allah itu senantiasa memperhatikan, mengawasi diri kita. Maka ketika kita menyadari bahwa kita senantiasa dalam pengawasan Allah, maka inilah yang kemudian ketika kita diberikan amanah itu, kita akan bisa untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tapi Allah yang maha tahu. Maka kalau ini kita tanamkan, maka ketika amanah sekecil apapun itu pasti akan kita tunaikan. misalkan kita diberikan amanah untuk hanya sekedar menyampaikan salam saja, gitu ya, titip salam ya kepada ibunya di rumah, gitu. Kalau kita sadar bahwa kita diawasi oleh Allah ya, maka salam itu kita sampaikan kepada bapak ibu kita di rumah. Nah, itu hanya hal yang kecil ya, karena kita menyadari kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau rasa pengawasan itu sudah hilang, ya sudah, bukan hanya amanah kecil ya, amanah yang kemudian besar itu ya tidak akan dijalankan dengan baik. Dia bahkan bisa menyalahgunakan amanah yang diberikan itu. Mungkin demikian, manamin Allah.
1: Ini, ini. Nah, tidak jarang kita itu seringkali apa yang disampaikan Pak Ustadz ini benar Pak Ustadz. Tapi carane njogo konsistene awake niku lho Pak Ustadz. Nah, niku pripun tentang amanah ini.
2: Nggih. Ini pentingnya kemudian memang menjaga istiqomah konsistensi itu sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Tidak mudah. Maka balasannya orang istiqomah itu kan juga luar biasa ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah, orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah kemudian istiqomah, maka Allah akan menurunkan kepadanya malaikat-malaikat dan mengatakannya alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih, wa basyiru, bergembiralah, karena kalau Allah akan memberikan surga kepadamu. Nah, memang istiqomah itu berat karena balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita untuk menjaga istiqomah kita dan menjaga amanah itu tadi? Kita tanamkan betul-betul dalam diri kita bahwa Allah mengawasi kita. Apapun yang diberikan kepada kita itu adalah amanah yang harus kita jalankan. Kalau ini sudah kita tanamkan betul-betul dan hal yang kecil itu bisa kita jalankan dengan semaksimal mungkin, maka insyaallah itu akan menjadi karakter diri kita. Tapi memang kadang sesuatu yang kecil itu yang disepelekan. Saya sampaikan di mukadimah gitu ya. Sambil contoh yang tadi saya sampaikan di pertanyaan pertama, ketika kita diberikan amanah, itu mana-mana ya. Ketika ketemu dengan orang tua kita, ketemu dengan teman orang tua kita, bertanya orang tua kita kabarnya bagaimana, kemudian ya titip salam ya untuk bapak dan ibunya. Kadang kita mengabaikan itu gitu loh ya. Padahal itu amanah gitu ya. Nah, tapi kalau kita bisa menjaga yang kecil ini, maka insya Allah kita akan diberi kemudahan untuk menjaga amanah-amanah yang berikutnya. Mungkin demikian, madamin Allah alami.
1: Anu Pak Ustadz, ini mungkin ada pertanyaan dari Pak Parman. Neng sadar yang ibu kula waos, niku wonten telepon rumiyin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Bu Sri Ponco.
3: Alhamdulillah, sehat. Mugi-mugi panjenengan sekalian sehat ugi, madhumi Pak Ustadz.
1: Nggih. Monggo Bu Sri Ponco.
3: Nggih, nderek tanget niki Pak Ustadz. Dalam pergaulan menika tidak jarang nggih, ibu-ibu kadang-kadang yang suka nyeplos omongan, keceplosan begitu, tapi merupakan aib bagi seseorang nggih. Niku sering terjadi. Kemudian ibu ini, ibu yang diceplos itu bilang pada ibu yang lain, sakjane aku lek ana ibu iku ngomong, iku aku iku mangkel atiku gitu. Yeah. Mangkel atiku tersinggung dan sebagainya. Tapi ojo kondo-kondo ya, ojo kondo. Nah, gitu ya. Itu kan suatu amanah. Suatu amanah. Tetapi kan menyakiti. Nah, ini sebaiknya ini ngomong di ibu yang suka nyeplos itu atau tidak? Karena kalau tidak diomongkan, itu akan berulang. Kalau ngomong, itu tidak menjaga amanah. Nah, ini mohon penjelasannya Ustadz bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin amanah yang jelek Pak Ustadz ya. Anak nyolong ojo kondo-kondo ya. Aku mangsing juga. Pripun Pak Ustadz?
2: Ya, ojo kondo-kondo itu kadang-kadang jadi anu ya, sinyal bahwa ya kondo gitu ya.
1: Nggih.
2: Jadi betul Bu. Yang disampaikan itu mungkin realita yang ada di sekitar kita gitu. Nah, tapi kalau betul yang katakan Bu Sri Ponco tadi, kalau kemudian kita biarkan ya akan berulang ya. Akan berulang. Maka caranya bagaimana? Karena tadi di awal sudah disampaikan ojo kondo-kondo gitu ya. Maka ya kita ambil cara yang baik. Kita niatkan bahwa kita ini bukan untuk membocorkan amanah, tetapi niat kita adalah untuk menyelesaikan ini agar tidak menjadi hal yang berulang. Nah, ketika niat kita sudah seperti itu, kemudian kita sampaikan kepada ibu yang sebelumnya bahwa jangan punya perilaku yang seperti itu, maka insya Allah itu bukan bagian dari kita tidak menjalankan amanah. Gitu nggih. Ya tadi sampai kalau mandemin, kalau hal yang tidak baik ya tentunya ya jangan kemudian kita jaga betul ya. Aku sih nyolong sandal lo cukondo-kondo, tapi kita gimana ya? Itu kan berarti kita juga menjadi bagian dari dosa itu gitu ya. Maka caranya itu tadi kita niatkan bahwa menyampaikan informasi ini kepada ibu sebelum itu adalah dalam rangka agar masalah ini bisa cepat clear, agar ada solusi, tidak terjadi terus menerus. Mungkin demikian Bu Bimanjo, Allah alam.
1: Injih, monggo wonten Pak Parman Wawu, Pak Ustad, tentang menjaga amanah ini tidak jarang Pak Ustad untuk memberikan sebuah teman, kalau orang Jawa bilang teman. Yo enggak. Nah, seringkali itu dalam keluarga Pak Ustad. Padahal amanah itu selalu banyak. Mungkin amanah suami, amanah istri, tidak jarang malah dibocorkan Pak Ustad, walaupun tidak disebarkan lewat ucapan, kadang-kadang lewat status Pak Ustad. Nah, ini kok bagaimana Pak Ustad?
2: Enggih. Ya memang mungkin sekarang membocorkannya bukan cerita gitu, tapi melalui sinyal-sinyal yang ada di status itu ya. Jadi orang bertanya-tanya, ini ono opo, ono opo.
1: Nah, ini membuat pertanyaan ini.
2: Ya memang betul, ya, sama saja sebenarnya ketika kita tidak berbicara tetapi hanya memasang status melalui media sosial kita. Tapi intinya adalah untuk menyampaikan informasi itu ke orang banyak ya, tentunya itu juga bagian dari kita bisa menjaga amanah. Lagian juga kalau kita berpikir lebih dalam lagi, tidak ada untungnya ketika kita melakukan hal itu. Artinya ketika orang membaca itu, apakah orang itu menjadi bisa datang memberikan solusi, atau bahkan bisa jadi itu menjadi sebab akan dosa-dosa kita. Karena itu kan akhirnya memunculkan prasangka, memunculkan duga-duga kira-kira. Akhirnya membuat orang itu berprasangka yang tidak-tidak terhadap apa yang kita tulis di status kita itu. Maka ya lebih baik jangan demikian gitu. Kalau ada masalah yang dalam keluarga itu ya diselesaikan dengan baik-baik, dibicarakan, bukan kemudian dipocorkan melalui status. Mungkin demikian, Allah alam bisawab.
1: Inji. Nah, ini malah sebaliknya Pak Ustaz. Hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Demin.
2: Waalaikumsalam.
1: Tentang amanah ini Pak Ustaz. Bagaimana amanah yang sudah kita jalankan tetapi tidak banyak orang mempercayai Pak Ustaz? Mungkin perilaku kita dulu. Terima kasih, matur sembah nuwun.
2: Nggih, matur nuwun. Nah, ini yang perlu kita rubah mindset kita ya, cara pandang kita terhadap memandang orang lain. Setiap manusia itu tentunya kita tahu bersama manusia yang sempurna gitu ya. Kalau orang boleh mengatakan nobody perfect gitu ya, tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kan ketika ada seseorang yang dahulu mungkin pernah melakukan suatu hal yang tidak baik, kemudian sekarang dia mencoba untuk merubah dirinya, ketika dia mendapatkan amanah ya kita tidak boleh kemudian prasangka buruk gitu ya. Sekali lagi prasangka ya. Prasangka buruk yang tersebut akhirnya ketika kita menjalankan amanah itu ya, orang lain tidak masih merasa bahwa dia tidak akan bisa menjalankan amanah itu, mungkin juga bisa dikatakan amanah yang dijalankan tidak sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan perilakunya yang dahulu. Nah, ini harus kita rubah mindset kita bahwa setiap orang itu punya kesempatan untuk berubah. Setiap orang punya kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala saja sudah menyampaikan kepada kita ya melalui hadis ini. Rasul juga menyampaikan melalui hadisnya bahwa setiap orang itu ya pasti akan berubah gitu ya. Ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, yang dulunya dia bukan orang baik, jadi menjadi orang yang sangat baik. Maka melihat orang yang seperti ini ya tentunya kita harus tetap berhusnuzon ya, berprasangka baik gitu ya terhadap orang tersebut. Maka bagi kita yang dalam posisi ini, ya kita jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, yang kita lihat bukan penilaian dari manusia. Penilaian manusia itu tentunya tergantung siapa yang menilai. Tetapi yang kita lihat itu adalah bagaimana kita menjalankan amanah itu, biarlah Allah yang menilai apa yang kita kerjakan. Nah, saya pikir ini bisa menjadikan kami aman gitu, gimana men? Bahwa kita menjalankan amanah itu, ya kan Allah. Biar Allah yang menilai, jangan manusia. Kalau kita menjalankan amanah tapi berdasarkan penilaian dari manusia, sekali lagi penilaian manusia itu tergantung siapa yang menilai. Kalau yang menilai itu orang yang suka dengan kita, ya tentunya akan menilai, memberikan apresiasi yang tinggi kepada pekerjaan kita atau yang kita jalankan dari amanah itu. Tapi kalau amanah itu adalah orang yang tidak suka dengan kita, sebagus apapun, sehebat apapun amanah kita kita jalankan, ya pasti akan cibir juga gitu. Maka jangan cari penilaian orang, tetapi carilah penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan aman. Allah
1: alami. Ini malah dalam kehidupan sehari-hari, Pak Ustadz, ketika kita berjalan, ketika kita berpasang-pasangan atau mungkin sudah married gitu, terus padahal itu semua yang kita jalani kan amanah. Tapi tidak jarang semestinya itu ditutupi, malah aib ini dibuka ketika kita sudah bisa, sudah gak seneng lagi. Dia bercerita tapi bentuknya iki amanah lho, aja kandak-kandak nongkrong. Nah, bagaimana ini untuk kita, misalnya kita disakiti orang, kita apa? Kita enggak apa ya Pak Ustaz, menjaga itu tidak gampang merusut cerita gitu loh. Nah, ini kamu monggo Pak Ustaz.
2: Ini. Sekali lagi inilah pentingnya kemudian kita ini ya, memiliki kemampuan untuk bisa menjaga lisan kita. Ya, ini kita katanya menjaga lisan. Karena sudah menyampaikan ya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik. Kalau khair auliyas, kalau enggak bisa ya lebih baik itu adalah diam. Yeah. Apalagi kalau kemudian ini menyangkut tentang aib pasangan kita, menyangkut aib pasangan, walaupun pasangan kita itu mungkin sudah berpisah, tetapi tidak layak pula kemudian aibnya diceritakan kepada orang lain. Ingatlah yang Rasul sampaikan kepada kita, bahwa ketika kita sering membuka aib orang, maka kelak yaumul mahsyar itu Allah akan membuka aib kita. Tetapi ketika kita mampu menjaga aib orang lain agar tidak tersebar, maka kelak yaumul mahsyar Allah itu akan menjaga aib kita. Bayangkan aib kita kalau yaumul mahsyar dibuka oleh Allah, diperhatikan oleh bahkan keliunan manusia yang mungkin yang akan hadir waktu itu, ya malunya seperti apa gitu kan. Kita tetapi ketika kita mampu menjaga aib orang sekecil apapun itu, maka kalau Allah akan membuka aib kita. Maka cukup Allah yang tahu kejelekan kita, tidak sampai orang lain yang tahu. Itu yang kita pikirkan gitu ya. Kita pikirkan apapun yang kita kerjakan pasti akan berbalik kepada diri kita. Maka memang enak membicarakan orang gitu ya, enak banget gitu ya, sampai gak krosong, sampai pirang jam gak krosong. Tetapi itu membawa dampak yang tidak baik. Maka lebih baik ya auliyah semua, lebih baik kita ya. Mungkin demikian, wallahu a'lam.
1: Memang benar untuk menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari ini, apa harus kita berinteraksi dengan banyak orang atau mungkin menyendiri kalau beban itu amanahnya banyak. Seringkali gitu Pak Ustaz. Nah, ini kembali lagi tentang amanah. Apa pekerjaan, setiap pekerjaan apapun itu amanah Pak Ustaz?
2: Betul. Apapun yang Allah titipkan kepada kita itu amanah untuk kita. Ya, pekerjaan apapun itu, ya itu amanah untuk kita. Makanya hal yang kecil itu juga amanah. Jadi saya sampaikan hanya sekedar titip salam saja itu amanah itu sebenarnya yang harus kita tunaikan. Maka saya sering menyampaikan kepada murid-murid saya, siswa saya, ketika diberikan SPP oleh orang tua itu amanah ini, harus sampaikan kepada gurunya di sekolah. Nah, maka hal-hal kecil itu, yang kecil-kecil itulah yang kemudian kalau kita tidak hati-hati, kita kadang-kadang kita sepilihkan gitu loh, Mbak. Jadi saya sampaikan salam saja kalau kita kita tunaikan itu bisa jadi bagian dari kita tidak menjalankan amanah. Apalagi kita bicara pekerjaan gitu ya, bicara waktu ya. Waktu itu amanah, namanya Allah titipkan hari ini, waktu itu dipakai untuk apa, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk sesuatu yang baik kah ataukah sesuatu yang tidak baik. Bahkan usia, umur yang Allah berikan pada kita setiap hari ini, ya ini bagian dari amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihannya hanya ada di dalam, ada di kita sebenarnya. Kita mau menjalankan amanah itu dengan semaksimal mungkin ataukah kita ya memilih untuk mengabaikannya. Maka mulai dari yang kecil-kecil dari itu untuk membiasakan menjalankan amanah. Mungkin demikian Allah alam.
1: Nah, ini ada pertanyaan Bu Siti Singosari. Assalamualaikum, Mbak Demin, Pak Ustadz. Ini tentang apa yang disampaikan tadi, saya ingat pernah dititipi sesuatu Pak Ustadz, tetapi orang yang titip ini sudah meninggal, dan yang dicarikan atau mungkin yang akan diberikan amanah ini juga sama Pak Ustadz. Saya kayak saya mungkin Pak Ustadz ya, dikasih uang terus kongen ke kayak si Budi, tapi si Budi ini dalam pencarian tidak pernah ketemu. Terus bagaimana ini Pak Ustadz tentang ini?
2: Oke.
1: Amanahnya ini.
2: Ya ini mungkin ya berapa kali, mungkin beberapa dari kita pernah mendapati situasi yang sama. Yang kita lakukan pertama adalah kita cari keluarga dari yang mengamani kita, atau kita diminta untuk memberikan kepada siapa, kita cari keluarganya. Bila kemudian tidak kita dapatkan, nah maka cara yang bisa kita lakukan adalah yang sudah amanah yang tadi diberikan kepada kita itu kita berikan kepada yang berhak. Misalkan dititipi uang, ternyata yang keluarga yang menitipkan kepada kita sudah tidak ketemu, ini serahkan ke siapapun juga sudah tidak ketemu, maka ya cara terbaiknya kita sedekahkan. Kita niatkan untuk orang yang titip kepada kita atau orang yang mau diberikan kepada siapa. Begitu madam ya. Itu cara yang terakhir yang bisa kita lakukan. Kita sedekahkan, kita masukkan ke masjid dan niatkan untuk nama orang yang menitipkan tersebut. Karena saya juga pernah mendapatkan pertanyaan yang hampir sama gitu ya. Ada orang titip sesuatu, ternyata karena dia lupa, ketika dia ingat, dicarilah orang yang diminta tadi itu, ternyata nggak ketemu, ya sudah. Kemudian tanya kepada saya mencoba untuk cari tanya, ternyata memang ya disedekahkan itu adalah cara yang terbaik. Nah, maka pelajaran untuk kita, ini tadi saya sampaikan di mukadimah, jangan pernah menunda-nunda. Ketika ada amanah diberikan pada kita, ya segera kita laksanakan. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Kalau memang tidak bisa, ya kita ngomong tidak bisa. Jadi bisa suatu uang, tapi dia kayak nonang ini, no. Kalau memang kita merasa nggak mampu, nggak bisa, sudah, mohon maaf saya tidak bisa. Lebih baik itu, lebih kita jujur mengatakan tidak bisa daripada sungkan, ya. Nuruti sungkan repot, sungkan nggak enak, sungkan nggak enak, konco dewi lah. Ini membuat kita hanya beban untuk diri kita. Mungkin demikian Allah alam.
1: Iya, yang kita bicarakan tentang beban itu Pak Ustadz. Nah, ini wedal masih ada kesempatan buat monggo yang pingin WA atau mungkin apa tentang amanah ini Pak Ustadz. Kalau ini pribadi Pak Ustadz, tentang menjaga amanah, anak itu adalah amanah. Sampai umur berapa Pak Ustadz? Atau mungkin sampai selesai? Nah ini bagaimana Pak Ustadz, karena anak itu adalah amanah. Tapi kalau sudah berkeluarga atau mungkin apa gitu, seringkali itu enggak sama Pak Ustadz. Monggo.
2: Iya. Terkait tentang anak itu memang adalah amanah dari Allah. Kemudian kalau ditanya sampai umur berapa kita menjaga amanah itu, ya banyak orang menyampaikan ya, sampai dia menikah, setelah menikah ya selesai amanah kita. Ya secara penugasan, ya penugasan ya menemin. Artinya mendidik, ngopeni, biayai, ya betul gitu ya. Karena setelah dia menikah tentunya ada yang lebih berhak untuk kemudian mencukupi kebutuhannya. Tapi dari sisi untuk apa namanya pembinaan, untuk sisi kemudian memberikan nasihat, ya tentunya amanah itu masih ada dari diri orang tua, kan begitu. Artinya walaupun anak itu sudah menikah, ya tetap orang tua itu punya hak untuk kemudian tetap menasihati anaknya, untuk memberikan pesan-pesan kebaikan kepada anaknya, untuk mengingatkan kebaikan kepada anaknya. Ya sampai kapan ya, sampai orang tua itu meninggal dunia baru selesai tugasnya yang menjalankan amanah itu. Tapi dari sisi pembiayaan, dari sisi mencukupi kebutuhan materi, mungkin iya sampai dia menikah. Dan memang ketika anak itu sudah menikah, ya beban amanahnya agak lebih ringan karena sudah ada suami atau istrinya yang kemudian melanjutkan amanah. Tapi sebagai orang tua, ya menurut saya pribadi, ya sampai dia meninggal, amanah itu harus tetap dijalankan. Dari setiap apa? Ya tadi, untuk membina, untuk menasehati, ya, menyampaikan pesan iman, itu tetap harus dilakukan. Tapi dia begitu, Pak. Allah Alam.
1: Ini. Nah ini kan misalnya ada kasus semacam ini, Pak Ustadz, ketika orang tua kita sakit, kita itu mendengar atau mungkin permintaan terakhir atau mungkin apa gitu. Nah, aku menggolek wis ora ono jejerno kalau Mbah Yud misalnya. Nah, ternyata di situ kan itu juga waduh iki nerima amanah ini. Tapi ketika proses atau mungkin karena

0: belah kanan kirinya itu tidak ada orang, tidak dipakai gitu ya.
1: Ternyata
0: dipakai. Ketika meninggal mau dimakamkan nggak bisa jejer karena sudah terjeda dengan satu makam yang lain. Ini kan jadi masalah yang maka wasiat itu tetap kita jalankan semaksimal mungkin semampu kita. Tapi yang dikatakan kemudian ada wasiat yang dirasa itu kok berat bagi kita, lebih baik sudah nih karena orang tua yang menyampaikan ya kita diskusikan dengan keluarga besar ini enaknya seperti apa. Tapi kan begitu mandem Allah alam.
1: Luar biasa ya Allah. Bapak Ibu yang kamu wonten dalam, Pak Ustadz Ukim, nika dari pun gimutan nyekapi, neng apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan bisa menjadikan diri kita itu sebagai pelajaran ini tentang yang positif tentang amanah ini, Pak Ustadz. Nika kesimpulanipun pripun sekaligus doa penutup. Monggo Pak Ustadz.
0: Anggih, matur nuwun, Mami. Mami rahimakumullah. Mugi pembahasan dinten menika kula menyenengkan sami-sami belajar bahwa amanah adalah salah satu akhlak mulia yang menunjukkan kualitas iman seseorang. Amanah tidak hanya berkaitan dengan uang atau barang yang dititipkan. Waktu, kesehatan, ilmu, pekerjaan, jabatan, keluarga, bahkan kepercayaan orang lain yang diberikan kepada kita juga merupakan bagian dari amanah yang harus kita jaga. Menjadi orang yang amanah berarti menjalankan tanggung jawab dengan jujur, bersungguh-sungguh dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Yang paling penting kita harus menyadari bahwa setiap amanah pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan hanya menjadi orang yang terlihat baik ketika diawasi manusia. Jadilah orang yang tetap jujur ketika tidak ada yang melihat, karena kita yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Mari kita bawa satu pertanyaan besar dari apa yang kita bahas pada hari ini. Apa amanah terbesar yang sedang Allah titipkan kepada kita, dan apa kita sudah menjaganya dengan sebaik-baiknya? Semoga pertanyaan ini bisa menjadi muhasabah untuk diri kita.
2: Mengkaten Adijoro Cahya Ningati.
0: Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ja'alna minal amanah is-sadiqin, wafitna li'ada'il amanah, wahfatna min al-ulmi. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang amanah dan jujur. Berilah kami kemampuan untuk menunaikan setiap amanah dan jauhkan kami dari khianat dan kezaliman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini kita ketemu sampai akan kita menikah. Mungkin-mungkin nama apa pun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallah wa iyyakum majma'in. Madamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Is un Ricardo Benito, penyanyi lagu Lo Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI.

0: Ini infonya.
1: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

0: Loh, kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dicewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz, suara budaya Nusantara.
3: RRI.